Salve sahabat Daily Fresh Juice terkasih. Jumpa lagi dengan saya Juliana Santi, umat paroki Katedral Pontianak. Injil kita hari ini diambil dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melaluinya. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Daily Fresh Juice terkasih, renungan kita hari ini mengenai jalan sempit di era kecerdasan buatan. Saya sering melakukan perjalanan ke China. Setiap kali ke sana, saya selalu kagum melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hampir semua aktivitas dilakukan melalui telepon genggam. Baik itu membayar makanan, naik transportasi high speed train dengan scan wajah saja kita udah bisa langsung lewat. Ada juga robot humanoid yang bisa mengepek barang serta mengantar makanan dengan drone. Bahkan memberikan sedekah kepada pengemis dapat dilakukan melalui aplikasi digital seperti WeChat Pay. Uang tunai hampir nggak kelihatan. Kadang saya berpikir, manusia sungguh luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, teknologi telah merubah cara hidup kita secara drastis. Dunia menjadi semakin cepat, semakin praktis, dan semakin efisien. Injil hari ini, khususnya Matius bab 7 ayat 12, Yesus mengajak kita melihat lebih dalam daripada sekedar kemajuan teknologi. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Kalimat ini sederhana tetapi sangat mendasar. Teknologi dapat membantu kita berkomunikasi dengan cepat. Tetapi teknologi tidak dapat mengajarkan kita untuk mengasihi. AI dapat membantu manusia bekerja lebih cepat dan lebih cerdas. Tetapi hanya hati manusia yang dapat melakukan apa yang diajarkan Yesus, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Pada bulan Mei tahun 2026, Paus Leo menerbitkan ensiklik pertamanya yang berjudul Magnifica Humanitas atau Kemanusiaan yang Agung. Dokumen ini berfokus pada perlindungan martabat dan hak asasi manusia di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Sekaligus memperingati 135 tahun ensiklik Social Rerum Novarum karya Paus Leo XIII.

Ini dimasak semua juga, tapi kayaknya kayak itu much gitu kan, terlalu banyak yang harus dibeli. Dari rumah belinya kangkung aja deh seikat, nanti sampai sana nambah nih ikan, telur, ayam, semuanya. Oke, 0811 5830944. Oke, Dona Riren lagi mantau sambil masak. Wah, kan ada yang masak kan. Nah, masak apa hari ini? Boleh di-spill masakannya. Saya mau icip. Indra mau ucapin ulang tahun buat hari saya yang berulang tahun hari ini, tanggal 23 Juni 2026. Kiranya diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Dan Indra percaya hari spesialnya berkat Tuhan juga spesial. Panjang umur, sehat selalu, bahagia terus. Semua yang didoakan, dicita-citakan, semua dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Wah, tumis daun kelor campur bunga pepaya, Bang. Wah, mantap. Ada ikan asinnya, tambah mantap tuh. Pagi-pagi udah ngomongin tumisan. Ya, Lisa, jangan lupa olahraga untuk hari ini. Indra selalu himbau buat Lisa berolahraga. Itu udah 2 mingguan lebih kemarin bolong-bolong olahraganya. Jadi dimulai lagi dari kemarin sore. Udah enak banget gitu kan lari, tiba-tiba listriknya mati. Gelap sedikit lah di Gor Sempaja semalam. Jadi mau gak mau ya udah pulang aja besok lagi gitu. Ya, pengkhotbah 3:11 bilangnya gini, Halister, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Oke, semuanya indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Kalau waktunya kita nih ya gimana ya? Waktunya Tuhan selalu indah. Dan Alister, seringkali kita gak sabaran gitu kan, termasuk Indra lah ya. Seringkali gak sabaran. Waduh, waktunya Tuhan sudah harusnya besok, kitanya maunya sekarang. Pokoknya sekarang Tuhan. Nah, besok lah besok lah, kalau gak hujan besok ya. Nah, seringkali kitanya gak sabaran, harus hari ini, harus hari ini, dan lain sebagainya. Ingat bahwa waktunya Tuhan selalu tepat, nggak pernah telat, nggak pernah kecepatan, pas on time, on schedule. Kalau pesawat bisa delay, nah, waktunya Tuhan nggak pernah ke delay, pasti tepat pada waktunya. Jadi let's see kapan waktunya Tuhan, tinggal kita menunggu dengan sabar.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

6 menit lepas dari pukul 8 pagi masih barengan Indra di Voice of Life. Selamat pagi buat Abang Curut Kribo. Shalom Pastor, shalom juga Pastor India. Ya betul, ini saya. Saya ini. Oke, Halizer di 0811-5830944. Halizer masih dibuka untuk Halizer di line telepon dan juga WhatsApp. Ini menitnya sudah ke 37 nih, jadi tinggal dikit lagi kebersamaan kita di Voice of Life pagi hari ini. Ya, yang suka nonton Piala Dunia nih, untuk sementara Prancis unggul 3-0 dari Irak. Dari Irak. Terus tadi subuh Messi lagi-lagi mencetak 2 gol. Yang suka Piala Dunia, yang gak suka boleh di skip. Ya, gelaran Piala Dunia sudah memasuki minggu ke berapa nih ya? Kedua kalau gak salah, ini putaran yang kedua di fase grup. Jadi selamat begadang buat Harlister yang suka nonton bola. Gak terlalu begadang sih, jam 1 malam lanjut jam 5. Terus kalau pagi ini ada 2 pertandingan. Nanti ini lagi Norwegia juga lagi main, siang juga ada yang main lagi nanti. Jadi lumayan lah yang siang bisa nonton di televisi masing-masing.

Ya selamat pagi buat teman-teman Indra nih, sudah lagi sibuk di grup, mau telepon kah? Mau ditelepon kah Indra nih, kenapa nih? Mau ngajak sarapan atau gimana?

Ah, lagi simak Indra ternyata dengan suami di live TikTok. Oke, pagi. Sudah lari berapa kilo hari ini? Atau sudah sarapan apa hari ini? Ya buat teman-teman Indra di grup sarapan, selamat pagi semua, selamat sarapan. Yang mau ngajakin sarapan Indra, monggo silahkan. Sherlock, cus gas, ngeng.

Dan Alisa yang sudah bersiap-siap di rumah, selamat mempersiapkan dirinya sebelum Anda melangkahkan kaki keluar dari rumah Anda menuju tempat yang harus Anda tuju, ke kantor, kemana aja, ya kan? Yang lagi siap-siap, selamat bersiap-siap aja. Jangan sampai ketinggalan tuh barang-barang bawaannya yang harus dibawa hari ini.

Ya buat teman-teman Indra di grup foto juga selamat pagi semua para fotografer. Kan liburannya udah nih, Senin kan libur kerja. Yuk kerja lagi hari Selasa, semangat. Ya, maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Pergumulan yang berat nih Alisir, ketika menghadapi pergumulan yang berat, sebagaimana manusia, Yesus membutuhkan teman untuk berbagi beban. Karena itu ia mengajak

Petrus dan kedua anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes untuk menemani berdoa di Taman Getsemani. Nah, ini ketika Yesus sedang mau ditangkap dan disalibkan waktu itu ya. Oke, Yesus sedang menekankan bahwa dalam kodratnya sebagai manusia harusnya kita saling menguatkan, menopang dan memperhatikan satu sama lain. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan dirinya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Oke, berbagi beban. Jadi Indra kemarin sempat ingat khotbah di gereja. Gereja yang seharusnya gereja, ya kan? Bicara gereja itu enggak datang terus pulang. Tuh sering tuh kan, biasanya habis ibadah cepat-cepat pulang gitu kan, tanpa sapa satu sama lain, tanpa mengenal satu dengan yang lain. Padahal zaman dulu waktu gereja mula-mula, kita ingat ya kasusnya itu kan, case-nya waktu itu. Gereja yang mula-mula seperti apa, mereka berkumpul, sehati, saling berbagi, saling share di sana. Apa yang kamu punya dibagi sama satu dengan yang lain, itu prinsip gereja. Itulah baru ngeh lagi, ternyata setelah sekian lama gak pernah dengar hal seperti ini. Karena di modern sekarang ini, apalagi kemarin sempat ada covid gitu kan, ada pandemi, semuanya jadi asing. Ada teknologi online, akhirnya online gitu kan. Balik ke onsite jadi tetap online gitu kan. Selesai ibadah ya pulang masing-masing gitu kan. Nah, ada satu kebiasaan yang baik buat Indra di komunitas gereja. Itu sebulan sekali kita ngadakan, yuk makan bersama. Nah, bawa masing-masing gitu kan. Dua bulan sekali. Ayo sekalian makan, kita cerita-cerita, sharing di sana. Saling mengenal satu dengan yang lain dan saling topang satu dengan yang lain. Itu gereja yang menurut Indra ya jadi home gitu kan, jadi rumah. Bukan yang datang pulang, datang dengar khotbah pulang, enggak kenal satu dengan yang lain gitu kan. Kita yang di mimbar juga enggak saling kenal kadang. Nah, bahaya tuh. Nah, gitu lah Lister. Jadi ini peringatan buat kita semuanya, juga buat Indra. Kalau ada komunitas, kita lagi ngumpul, ya saling sapa satu dengan yang lain lah, kenal, saling menopang, sharing, jadi saling menguatkan. Nah, itu fungsinya gereja, itu fungsinya komunitas, itu fungsinya dimana kita berjemaat gitu kan. Jadi gak cuman datang, duduk, pulang, siapa ya kemarin ya. Gitu Halizer. Jadi pentingnya kita bercengkrama satu dengan yang lain, jadi kenal satu dengan yang lain supaya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Berbagi, gak cuma berbagi sukacita, berbagi masalah satu dengan yang lain. Pokoknya saling berbagi di dalamnya, sehingga saling menguatkan, saling menopang, gereja semakin diberkati Tuhan. Gitu. Stay tune Halizer di Voice of Life. Kita balik lagi abis ini, tetap di 94.4 Heartland FM.

Di menit terakhir, halo Ibu Febe, apa kabar? Sudah di menit terakhir baru nongol nih. Oke, Iki Mae, selamat pagi Mae, Ibu Febe, selamat pagi, apa kabar? Lama gak bersua. Indra mau pamit nih. Nanti kita terusin di offline aja ya. Lagi buka HP nak. Oke, thank you. Sudah gabungan pagi hari ini, sudah nyimak di menit paling akhir. Jadi Indra ucapkan terima kasih buat listener semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan di sepanjang hari ini. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya ya. Selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab listener semuanya tanpa terkecuali. Jadi berkat, jadi sumber inspirasi buat orang-orang di sekitar Anda dan terus alami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung. Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya?

0: 106,6 Heartline FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind bareng Ragil Z.
1: Ada di Karuan juga di sini yang menemani Anda selama 2 jam ke depan.
0: Wow, di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026.
1: Yes.
0: Dan seperti biasanya juga ya, di pagi hari ini kita mau sapa dulu nih Dika.
1: Yuk.
0: Buat teman-teman yang udah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, terus yang ada di Heartline Radio Lampung di 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Selamat pagi semuanya, semangat buat hari ini ya.
1: Pagi.
0: Kerja.
1: Hari ini cuacanya enak banget ya pagi hari ini. Enggak tahu ya kenapa 2 hari belakangan ini cuacanya tuh udah mendung-mendung gitu. Gue suka deh kalau cuaca lagi mendung-mendung ini tapi nggak hujan ya.
0: Kamu berangkat suka kerja. Cuaca mendung.
1: Iya.
0: Tapi yang penting hati kamu nggak mendung kan?
1: Belum.
0: Jangan dong. Jawabannya jangan dong.
1: Hati itu kan berubah-berubah, enggak lah. Hati itu kita usahakan untuk selalu suka cita gitu loh sih.
0: Oke, Bang Dika semangat banget pagi hari ini ya.
1: Cepet tuh.
0: Kita undang juga pagi hari ini ya. Seperti biasanya buat teman-teman yang mau bergabung di live TikTok Heartline FM ya, boleh langsung aja mampir. Atau kamu mau bergabung dan kasih ucapan selamat ulang tahun pagi hari ini melalui voice note, bisa juga langsung kirimkan ke 0819 269 1000. Kita tunggu.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragyosi dan juga Dika Arwan yang akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti ya.
1: Yes.
0: Ada Halo Hexa dengan banyak bahagianya. Memang. Kalau dihitung-hitung itu lebih banyak bahagianya atau lebih banyak sedihnya, Dika?
1: Gua seimbang.
0: Seimbang ya.
1: Tapi kayaknya sih lebih banyak kan bahagianya ya. Karena kan mau keadaan apapun kita berusaha untuk tetap bersuka cita gitu.
0: Yes.
1: Karena itu bisa mempengaruhi mental kita sih. Bisa Betul. Mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari.
0: Setuju
1: gitu kan.
0: Setuju banget.
1: Kan enak banget ya kalau ibaratnya kita lagi moodnya misalnya lagi sedih nih. Mm-hmm. Tapi harus melakukan aktivitas yang kayak kita gini nih.
0: Nah, gak bisa ya. Kayak
1: gak bisa.
0: Gitu ya. Gak bisa. Harus tetap happy.
1: Lagi happy gak sih?
0: Happy dong, karena bisa siaran, sehat, yeah. Ya kan? Bisa menyapa semua heartliners mulai dari Sabang sampai Merauke.
1: Masih bisa bekerja juga salah satu bentuk bahagia sih ya. Indis ekonomi.
0: Apalagi di zaman sekarang ini ya. Banyak orang di luar sana itu yang lagi ngantri cari pekerjaan.
1: Yes.
0: Dan banyak juga saudara-saudara kita itu yang kena PHK hari-hari.
1: Iya, lo, bener, lo.
0: Pengurangan tenaga kerja. Ya. Padahal mereka tuh udah bekerja puluhan tahun di perusahaan yang ternama-ternama itu,
1: iya.
0: Tapi ternyata dikikis juga gitu.
1: Ya mau gimana ya, namanya juga mungkin karena efek dari perkembangan teknologi ini. Kemarin sih salah satu faktornya ini benar-benar dari AI ini sih. Kan banyak untuk posisi-posisi pekerjaan itu yang harus digantikan oleh AI. Tapi sebenarnya sih kalau kita apa ya, bukan smart sih. Kalau kita tahu tuh cara penggunaan AI, AI ini sebenarnya untuk membantu kita. Bukan untuk menggantikan.
0: Bener, harusnya kita tuh bisa kayak berteman gitu ya.
1: Iya,
0: sama
1: mau
0: si AI
1: mau.
0: Ini gitu.
1: Yes,
0: mau
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi memang gak menutup kemungkinan juga sih. Banyak faktor lain kan. Kemarin kita udah bahas tuh dolar naik. Terus berbagai macam kebutuhan juga naik gitu.
0: Bener,
1: kan.
0: Bener, BBM juga naik.
1: Yep.
0: Ya kan.
1: Ya mungkin itu salah satu faktor yang membuat apa ya, banyak PHK nih yang terjadi akhir-akhir ini. Kemarin tuh sampai akhir, bukan akhir sih, sampai bulan Mei gitu kan.
0: Iya.
1: Sekitar kurang lebih 23 ribu orang yang terdampak dari PHK ini.
0: Wow, banyak banget ya Dika.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget.
0: Aduh, aku gak kebayang gitu. Maksudnya apa yang kemudian itu akan mereka lakukan gitu.
1: Iya.
0: Ya, maksudnya
1: karena
0: pekerjaan apa gitu, mau kerja apa lagi gitu.
1: Nah,
0: karena kan hari-hari ini tuh susah banget gitu cari kerja.
1: Tapi untungnya dengan perkembangan teknologi juga ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita lakukan gitu loh.
0: Bener. Benar, aku setuju.
1: Jadi,
0: sih.
1: Ya tetap semangat buat teman-teman yang mungkin terdampak untuk PHK,
0: ya.
1: Pasti ada jalan keluar dan tetap berserah aja.
0: Oke, jadi pagi hari ini tuh kita lagi membahas tentang pekerjaan di masa tua.
1: Di masa tua
0: ya. Karena banyak orang itu menganggap bahwa usia pensiun itu adalah waktu untuk berhenti bekerja. Benar ya? Tapi sekarang itu semakin banyak orang usia 60 tahun ke atas itu yang memilih untuk tetap aktif loh bekerja.
1: Ya.
0: Dan alasannya juga mungkin beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi, terus ada juga yang bilang kalau ingin tetap produktif dan mungkin hanya untuk sekedar aktivitas, melakukan aktivitas yang bermakna gitu,
1: yeah.
0: Supaya merasa bahwa hidupnya itu bermanfaat.
1: Bener,
0: padahal
1: bener.
0: Usianya itu udah
1: 60 ke atas,
0: udah
1: ya.
0: 60 ke atas.
1: Kalau dulu kan usia pensiun tuh yang kita tahu tuh 55, 56 gitu sih ya. Sekarang juga ya mungkin banyak, ya itu salah satu faktornya tadi kebutuhan ekonomi yang harus kita harus mencukupi gitu kan, ataupun anak kita masih sekolah nih. Gimana ya caranya untuk kita apa ya, bertanggung jawab lah ibaratnya kalau sebagai kepala keluarga gitu kan.
0: Benar. Jadi sekarang itu kita sering lihat ya di luar sana itu orang-orang yang mungkin udah lanjut usia tapi mereka itu tetap punya semangat untuk bekerja, guys.
1: Benar-benar. Banyak juga orang-orang yang ya udah pensiun gitu kan, mau ngapain lagi. Kadang-kadang kan karena mungkin udah terbiasa dengan aktivitas gitu kan. Itu juga salah satu faktor yang mungkin menjadi orang, ah gue coba deh untuk tetap bekerja gitu loh.
0: Iya benar.
1: Biar gak pikun ya kalau kata orang ya.
0: Iya, tapi aku setuju sih dengan konsep itu. Karena kalau orang tua dibiarkan cuman di rumah aja, tidak melakukan aktivitas apa-apa, itu lama-kelamaan itu juga badan itu bakal merasa capek dengan sendirinya gitu. Kalau gak ngapa-ngapain gitu. Terus juga bakal cepet lupa gitu. Benar gak sih guys? Jadi kan banyak orang-orang tua zaman sekarang itu mereka tuh tetap beraktivitas, olahraga mungkin, tetap masak mungkin, atau tetap bekerja di kantor juga ada loh di usia 60-an ya. Jadi kalau heartliners nanti memasuki usia pensiun, kamu tuh lebih pilih tetap bekerja atau kamu berangan-angan untuk buka usaha kecil, atau kamu memilih untuk menikmati waktu bareng keluarga. Nah, coba spill jawaban kamu pagi spill hari ini ya di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa bergabung di 0819269000, sertakan juga alasan kamu kenapa kamu pilih untuk tetap bekerja, atau kamu pilih untuk membuka usaha kecil, atau kamu memilih untuk menikmati waktu aja bareng keluarga. Kalau Dika, kalau Dika, apa nih jawaban kamu?
1: Gua kalau masih dikasih kesehatan yang baik, tetap memilih bekerja nih sih.
0: Bekerja di radio, tetap jadi penyiar.
1: Ya nggak tahu di mana.
0: Pokoknya tetap kerja gitu ya, tetap beraktivitas gitu ya, produktif gitu ya Dika ya. Oke, semangat Dika, kamu pasti bisa.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856

0816-1026-539. Clean Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. Clean Gold Laundry dari CV Saka Makmur Sejahtera.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Pengadilan Negeri Jaktim segera sidangkan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa wajib lapor. Donald Trump mulai pangkas ratusan staf intelijen Amerika Serikat lewat William Pult. Warga Legok Tangerang digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki diduga baru dibuang orang tuanya. Selamat pagi Hardliner bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner Kejaksaan Tinggi atau Kejari Jakarta Selatan resmi melimpahkan berkas perkara beserta tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dua tersangka dalam kasus ini yakni Roy Suryo, Tifauzia Tia Zuma dan yang akrab disapa Dr. Tifa akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Jaktim. Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bella di kantor Kejari Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa pelimpahan tahap 2 telah dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bella di kantor Kejari Jakarta Selatan mengonfirmasi hal ini dan meski sempat terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat tiba di kantor kejaksaan pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat, kedua tersangka diputuskan untuk tidak ditahan. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa diwajibkan melapor kepada pihak berwajib satu kali dalam seminggu. Informasi selanjutnya, gelombang pemangkasan staf berskala besar di lingkup Badan Intelijen Amerika Serikat resmi dimulai pada Senin kemarin waktu setempat. Langkah ini diambil oleh pelaksana tugas atau PLT Direktur Intelijen Nasional pilihan Presiden Donald Trump, William Pult. Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengonfirmasi pada CNN terkait dimulainya kebijakan ini. Sebelumnya, Pult dilaporkan berencana memangkas ratusan pekerjaan di kantor Direktorat Intelijen Nasional, Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional, serta Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional diperkirakan akan menjadi lembaga yang terdampak paling parah. Pekan lalu, Pult bahkan mengejutkan mantan Direktur Tulsi Gabbard karena datang sehari lebih awal langsung meminta daftar seluruh staf di kantor tersebut. Dan informasi terakhir, Hardliner, warga desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki. Pada hari Minggu 21 Juni 2026, berdasarkan video yang beredar, terlihat sosok bayi itu tergeletak di semak-semak desa Palasari. Saat ditemukan, bayi tersebut tengah dibedong dengan kain berwarna hijau serta mengenakan pakaian bayi lengkap. Bayi malang itu langsung dipindahkan ke rumah salah seorang warga. Salah satu saksi, Atika, mengatakan peristiwa penemuan bayi tersebut bermula ketika ia mendengar suara tangisan. Namun saat diperiksa, ternyata suara tersebut berasal dari tangisan bayi yang tergeletak di semak-semak samping rumah warga. Atika kemarin mengatakan umur bayi itu sekitar 4 hari atau seminggu. Soalnya pada saat ditemukan, kondisinya sudah rapi, memakai pakaian bayi, dan sehat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih ada Ragil Z dan juga di Kaaruan.
1: Yes, masih dengan topik kita di pagi hari ini.
0: Tentang?
1: Pekerjaan di masa tua.
0: Di masa tua, yeah. Aku percaya banget bahwa setiap kita itu pasti punya impian gitu ya. Di masa tua, kira-kira nanti kalau udah tua tuh aku mau ngapain gitu.
1: Gimana? Lo apa nih sih? Coba spill.
0: Aku pingin ini mengembangkan talenta dan bakat yang aku punya. Aku pingin terus menggambar gitu kan, melukis. Terus nanti kalau aku udah tua itu aku pingin punya galeri lukisan. Wah, itu sih.
1: Galeri, oh iya, yeah. Ragil sih itu suka melukis ya.
0: Iya, aku suka ngegambar gitu.
1: Semoga kesampaian nih harapannya. Gue pikir tadi lu bakalan milih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gitu kan.
0: Kan itu sekalian aku bukanya di rumah. Jadi bisa menikmati waktuku bareng keluarga juga gitu.
1: Oh iya, yeah. Siapa tahu bisa bareng anak gitu kan melukisnya.
0: Iya, anak, cucu gitu kan. Wah, ya, mikirnya udah ini ya.
1: Apa-apa lagi? Kan namanya harapan ya.
0: Nah, ada sebuah penelitian juga nih, Dik, yang sudah diterbitkan ya. Di sebuah penelitian ini menemukan juga bahwa lansia yang tetap bekerja setelah usia pensiun itu mereka cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berhenti bekerja sepenuhnya. Jadi faktor yang paling berpengaruh itu bukan hanya penghasilan, tetapi juga rasa memiliki tujuan hidup dan interaksi sosial.
1: Nah itu interaksi sosial gitu kan. Karena kan mungkin orang-orang yang di usia lansia gitu kan, makanya itu disarankan untuk berkomunitas sih.
0: Berkomunitas? Jadi, supaya mereka gak kesepian gitu.
1: Gak kesepian juga ya. Karena kan mungkin anak mereka tuh udah pada sibuk dengan keluarganya masing-masing. Atau mungkin sibuk dengan pekerjaannya gitu kan. Makanya mungkin disarankan untuk yang udah usia lansia nih untuk mencari sebuah komunitas. Jadi bisa mereka kumpul-kumpul bareng ya, sekedar arisan-arisan kecil-kecilan gitu kan.
0: Benar. Karena memang kadang-kadang orang tua itu suka didengar gitu. Meskipun kadang-kadang nih ya, kalau kita punya orang tua yang udah lansia, itu kadang-kadang ceritanya yang diceritain itu
1: masa-masa lalu gitu.
0: Masa lalu terus kayak diulang-ulang terus gitu loh. Kita udah tahu ceritanya gitu.
1: Udah tapi, pernah denger gitu ya.
0: Udah pernah denger, cuman karena melihat mereka tuh semangat menceritakan kisah sahnya, jadi ya udah kita menghargai gitu ya,
1: tapi ya
0: mendengarkan gitu.
1: Tapi ya bagi kita yang mendengarkan juga gitu kayak sebagai sebuah pelajaran juga nggak sih?
0: Iya kan, bisa belajar
1: dari orang tua gitu.
0: Benar. Jadi kalau Heartliner saat ini ya, mungkin nanti kalian punya cita-citanya apa nih kalau sudah di usia pensiun? Apakah kalian akan lebih memilih untuk tetap bekerja, membuka usaha kecil, atau menikmati waktu aja bareng keluarga?
1: Yeah.
0: Ini sudah ada yang bergabung di 0819269000 ya Dika ya. Ada dari Rika di Makassar. Dia bilang, kami punya usaha keluarga yang dibangun turun-temurun dari kakek nenek. Kami punya resto Coto Makassar. Dan usaha ini tuh terus kami perbesar sampai kini dengan membuka beberapa cabang. Jadi sekalipun kami nanti sudah tua, kami tetap bisa menghasilkan uang dengan usaha ini.
1: Amin.
0: Mantap ya. Jadi terus dikembangkan gitu. Gak cuma satu restonya ya, tapi udah beranak pinak. Mantap.
1: Ngomongin tentang makanan pagi-pagi gue jadi pengen Coto Makassar.
0: Jauh dik di Makassar nih.
1: Ada kakak Jihan juga, aku pengen tetap kerja sekalipun udah pensiun. Gak pengen diem di rumah tanpa aktivitas. Sekarang lagi nabung nih untuk hari tua supaya kelak bisa punya usaha toko sembako.
0: Benar. Jadi di tabungnya itu mulai sekarang ya, mulai di usia-usia kita ya Dika ya, nabung untuk masa tua gitu.
1: Iya, itu penting-penting banget sih. Karena kan ya mungkin ya di masa tua nanti kita, ini pilihan sih ya sebenarnya. Kita mau tetap bekerja atau mau berkumpul bersama keluarga, yang artinya kita harus punya financial freedom gitu kan.
0: Iya.
1: Kemarin tuh gue lagi scroll-scroll gitu kan. Seru juga loh kalau kita mempelajari tentang keuangan gitu loh. Ada yang menyarankan untuk taruh di sini nih, di saham misalnya gitu kan. Ataupun bisa, kalau mau enak lo bisa untuk apa ya, untuk penghitungan lo nanti di usia pensiun gitu kan, di usia tua lo, misalnya pengeluaran bulanan lo 5 juta gitu kan. Ya taruhlah inflasinya berapa persen. Ya sekitaran mungkin jadi 6 juta, 7 juta gitu kan. Lo harus punya duit segini nih.
0: Iya benar. Jadi kita tuh gak membebani anak cucu kita gitu kalau sudah tua gitu.
1: Bahkan
0: ya
1: bisa ya kita usaha pensiun nanti bisa ya berleha-leha lah.
0: Benar.
1: Sebulan sekali jalan kemana. Seru kan kayak gitu ya.
0: Seru lah.
1: kalau ada uangnya.
0: Kalau ada uang, makanya mulai dari sekarang Dika, diperhitungkan gitu ya. Gitu ya. Iya. Terus ada Radian juga nih yang bergabung. Dia bilang kalau pensiun pengennya menikmati hidup, menikmati masa tua bersama istri tercinta. Tapi dengan catatan tidak membebani anak. Jadi sejak usia 30 tahun kami tuh rutin menabung untuk hari tua kami.
1: Wah. Wah, ya, ya ini nih.
0: Terus dia terus dia menyiapkan rumah dengan pekarangan untuk bercocok tanam. Setidaknya bisa menanam sayur mayur dan memelihara beberapa ekor ayam dan bebek. Ini mimpi kami berdua ya di hari tua kelak nanti. Semoga tercapai. Semangat buat Dika dan Ragilzi.
1: Semangat.
0: Bener ya, bercocok tanam. Bercocok tanam, Dik.
1: Tapi gue kalau inget yang apa, bokap gue dulu pernah cerita gini. Kalau dede pensiun nih, dia pengen balik, pengen banget balik ke kampung halamannya gitu. Ngapain gue bilang? Jadi petani gitu deh.
0: Soalnya kalau di kampung itu kan udaranya masih bagus sejuk. Ya, sejuk, seger, terus nggak ada yang namanya macet, dan apa-apa itu murah karena ditanam sendiri, gitu. Dan sistemnya itu masih ada kayak sistem barter gitu sama tetangga. Kalau tetangga nanam apa, kita barter kasih
1: misalnya
0: apa gitu ya.
1: Tetangga kita tuh nanam sayur-sayuran.
0: Bener-bener.
1: Tapi mungkin ya, mungkin ya itu kali ya bahagianya orang-orang di desa sana ya. Mau gitu jadi mau ya, sesulit
0: keluargaan gitu ya. Saling tolong menolong, enggak cuek gitu warga.
1: Benar.
0: Oke, ada Karolus juga, tidak ada kata berhenti bekerja di kamus aku. Selama diberi kesehatan, gas terus maju dan jangan lupa bersyukur. Oke. Kita masih menunggu atensi kamu kalau mau bergabung dengan topik kita pagi hari ini. Jadi kalau Heartliner nanti memasuki usia pensiun, kamu lebih pilih tetap bekerja, membuka usaha kecil atau menikmati waktu bareng keluarga? Yuk, langsung gabung di live TikTok Heartline FM atau kirimkan jawaban kamu ke 0819 269 1000.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own with Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Morning Espresso.
1: Wake up your mind.
0: Yes, bersama Ragilzi dan Dika Arwan pastinya. Gak terasa nih, udah jam 9 aja nih.
1: Tapi gak apa-apa, karena waktu kita masih cukup panjang buat menemani kamu semuanya.
0: Iya, yang baru bangun, yang baru aja melek. Semangat yuk, semangat.
1: Semangat, apalagi lagunya Ice Cream.
0: Ice Cream.
1: Langsung pengen makan es krim ya.
0: Itu sesuatu yang gak harus ditanyakan sih. Mau.
1: Mau pakai banget.
0: Banget.
1: Oke, kita balik lagi Dik. Kita lagi ngobrolin tentang pekerjaan. Yes. Ya, pekerjaan di masa tua kita nanti, guys. Dan itu memang harus dipersiapkan dan dipikirkan mulai saat ini ya. Enggak perlu kamu tuh nunggu nanti ajalah kalau aku sudah punya anak cucu baru aku mikirin nanti mau ngapain di masa tua. Udah terlambat ya kayaknya.
0: Terlambat beneran. Karena kan yang namanya usia, yang namanya waktu itu enggak terasa. Bener enggak sih?
1: Bener.
0: Lu pernah ngerasain gak di saat ini di usia 40 ke atas gini kan?
1: Kayaknya, aku gak 40 Dika.
0: Enggak.
1: Berasa sih, aku tuh kayak mempertanyakan, aku pas di usia 10 sampai 20 tahun itu kemana aja ya? Kemana kok tiba-tiba aja, tiba-tiba gitu aku kan? Udah segini gitu.
0: Mm-mm. Dan lu pernah ngerasa gak sih, kalau waktu itu kayaknya cepet banget.
1: Iya.
0: Kayaknya gue kemarin-kemarin tuh masih usia 20 gitu kan. Masih menikmati apa ya, bersama teman-teman, bener, jalan-jalan.
1: Masih mencari jati diri gitu. Mm-mm. Tiba-tiba sekarang sudah harus
0: udah ketemu nikin jatinya.
1: Pohon jati ya. Tiba-tiba sekarang tuh sudah harus mulai memikirkan ntar kalau udah pensiun gue mau ngapain. Mm-mm. Gitu. Ya kan?
0: Iya. Tapi emang sekarang tuh banyak apa ya, literasi-literasi keuangan gitu sih yang mungkin kita harus sadar nih dengan keuangan gitu loh. Karena ini kan menyangkut dengan masa depan juga ya. Apalagi nih amit-amit deh kalau nanti di tengah perjalanan kita kena PHK gitu. Itu sebagai apa ya, sebagai acuan juga untuk kita tuh punya tabungan gitu loh. Punya backup-an.
1: Setuju. Setuju banget. Oke, sekarang kita mau bacain dulu ya Dika ya, yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Ini ada Giant, dia bilang saat pensiun tetap harus bersama keluarga, buka usaha, nikmati masa pensiun dan selalu andalkan Tuhan.
0: Amin.
1: Terus ada juga dari Yong bilang tadi itu kalau aku pensiun pengennya di desa. Yang pasti kalau di desa itu udaranya sehat. Ada dari Andrew Yong ini ya.
0: Oke.
1: Jadi banyak juga ya yang mau pergi ke desa gitu, balik ke desa. Kalau kamu apa Dika? Kamu mau balik ke desa juga kah?
0: Enggak.
1: Nanti di masa pensiun enggak ya? Kamu tetap jaga Heartline FM untuk terus mengudara ya.
0: Ya kali.
1: Luar biasa. Enggak apa-apa lagi.
0: Tapi emang banyak kan orang-orang tuh pengen balik gitu kan, pengen balik ke kampung halamannya.
1: Benar.
0: Ya karena dia bokap gue gak lahir di sana sih sebenarnya, tapi dia besarnya di sana gitu.
1: Tapi gak pengen balik ke sana pas waktu udah usia.
0: Ya udah keburu meninggal.
1: Enggak, pada waktu dia usia 50-60 waktu udah pensiun gak ada cita-cita untuk balik ke sana ya.
0: Justru bokap gue yang kayak gitu. Jadi kita tuh anak-anaknya nanti ditinggalin nih. Rencana dia kayak gitu.
1: Rencananya.
0: Jadi anak-anaknya ditinggalin.
1: Karena udah gede-gede semua.
0: Udah pada gede-gede. Anaknya. Jadi udah harus ini sendiri lah.
1: Jadi mereka kesana suami istri gitu ya, menikmati hidup
0: yes,
1: di desa.
0: Bener. Karena om gue juga sama sekarang tuh kayak dia lebih sering balik ke sana, ke kampung halaman gitu kan. Jadi pada bikin bertani lah, bercocok tanam gitu.
1: Benar, tetap beraktivitas gitu ya, nggak diem aja gitu. Nah sebenarnya ada beberapa pekerjaan itu yang cocok gitu dilakukan di masa tua ya. Dan mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik mungkin nggak cocok ya buat orang tua. Tapi pekerjaan-pekerjaan seperti menjadi seorang konsultan yang sesuai dengan pengalaman pekerjaan yang kita miliki mungkin, atau menjadi guru private, menjadi mentor, itu bisa ya dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia gitu, supaya mereka tuh punya aktivitas. Atau mungkin yang suka menulis bisa jadi penulis Dika, jadi pembicara, diundang ya kan. Karena biasanya kalau orang tua itu lebih banyak memberikan nasihat dan perkataannya itu lebih banyak menginspirasi
0: kita. Nah itu, apalagi kalau mungkin sekarang teknologi juga udah pasti ngebantu banget ya. Untuk membuka peluang kerja misalnya. Bisa dari rumah ataupun dari mana aja. Sampai usia ini bukan penghalang nih untuk kita berproduktivitas. Bener gak sih?
1: Bener. Produktif. Jadi usia itu bukan penghalang gitu. Jangan dijadikan alasan gitu ya. Dan kebanyakan juga orang tua yang aku tahu itu, mereka tuh senengnya itu kalau udah di masa-masa pensiun gitu ya. Mereka tuh sukanya itu berkebun. Terus berternak gitu. Terus jualan, buka toko mungkin, buka tempat kopi gitu di rumahnya gitu. Yang penting itu tetap bareng sama keluarga gitu.
0: Yes.
1: Dan pekerjaannya itu enggak berat. Jadi apapun itu bisa dilakukan ya. Jadi Heartlander nih, kalau punya pengalaman kerja puluhan tahun, itu ilmu apa sih yang pengen kamu bagikan buat generasi muda? Kita semua kan udah menjadi pekerja gitu ya. Mungkin udah profesional di bidangnya gitu. Jangan sampai apa yang kita dapat itu tidak kita tularkan atau kita ceritakan ke anak cucu kita, karena itu bisa menginspirasi. Dika, kamu pasti juga ada kan cerita-cerita dari orang tua kamu yang menginspirasi kamu sampai detik ini gitu. Cerita tentang pekerjaan mereka, bagaimana mereka bekerja keras dan berusaha gak putus asa gitu.
0: Nah itu sih, apalagi kita di era sih, udah usia seperti ini kan, kita jadi ngerti nih perjuangan-perjuangan dari orang tua kita gitu kan. Wah gila ya, kayaknya berat banget gitu. Mungkin ini yang dialami sama orang tua kita gitu.
1: Benar, orang tuaku juga. Ya semuanya pasti ya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: 106,6 Haran FM, your family station. Ada Marion Jola dengan Cup of Tea.
1: Hey, membawa kita ke menit 11 lepas dari pukul 9 pagi.
0: Yes, gue kalau denger lagu ini sih, kalau lo semua di sana yang punya haters, tetaplah untuk percaya diri pokoknya.
1: Iya, benar.
0: Jadi pada mau komen apa mungkin di akun medsos kalian ataupun yang mungkin menunjukkan sikap yang kayak gimana-gimana, tetap aja percaya diri. Tapi jangan over.
1: Jadi tetap harus diperhatikan ya, enggak berlebihan gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik.
0: Enggak baik. Enggak usah dipusingin lah, enggak usah terlalu dipikirin untuk mendapat pendapat negatif dari orang lain gitu loh.
1: Benar. Setuju aku sama kamu. Merdeka di Taruan.
0: Tapi kita bukan ngomongin tentang haters-haters atau percaya diri ya.
1: Bukan.
0: Kita lagi ngomongin tentang pekerjaan yang bisa kita lakukan nih saat kita udah memasuki usia pensiun atau setelah kita pensiun gitu. Yang pastinya sebuah persiapan, dan mau gak mau kan kita kan harus menghadapi yang namanya usia lanjut ya, atau lansia ya.
1: Yes, harus maksudnya itu mengikhlaskan, maksudnya harus sadar diri bahwa nanti itu kita itu bakal bertambah gitu usianya.
0: Yeah.
1: Dan apakah kita siap menjalani hidup di saat kita mungkin sudah tidak lagi menjadi pekerja kantoran gitu ya.
0: Gue mau nanya, lu ngomong siap sih, lu siap gak sih?
1: Siap apa tuh?
0: Kalau misalnya nanti lu di usia-usia menjelang pensiun, lu siap gak?
1: Siap gak siap sih, tapi harus siap gitu. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang di Karuan.
0: Baiklah.
1: Iya. Jadi sebenarnya ya, Heartliner, bekerja itu membuat otak kita itu tetap tajam. Banyak orang dan penelitian di Taiwan ini mengikuti para pensiunan selama 3 tahun ini menemukan bahwa lansia yang tetap bekerja, terutama dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya ya, ini mereka tuh cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat dibanding yang tidak bekerja sama sekali. Wow, jadi tetap ada dampak baiknya gitu ya. Dan aktivitas berpikir, berinteraksi, dan menyelesaikan masalah setiap hari itu membuat mereka itu terjaga kesehatan otaknya.
0: Tapi ada satu hal yang mungkin harus diperhatikan juga nih sih, bagi mereka mungkin yang di usia lanjut nanti untuk bekerja, harus memperhatikan pekerjaan yang terlalu berat atau penuh tekanan, ini bisa memberikan dampak negatif ternyata. Jadi jangan yang terlalu berat-berat ya.
1: Pokoknya yang sesuai dengan porsi kita masing-masing lah.
0: Yes, kemarin kan di kafe-kafe itu ada yang menerima untuk usia lansia ya.
1: Iya, pekerjanya gitu. Jadi mereka memperkerjakan orang-orang usia pensiun gitu untuk bisa berkarya di kafenya. Yes. Ini keren sih menurut
0: keren sih.
1: Aku.
0: Kita apresiasi dong.
1: Semoga nanti Ragil Z dan Dika Arwan juga bisa punya
0: jadi
1: kafe.
0: Pegawainya.
1: Okay. Bukan, kita yang punya kafe, Dik. Terus kita hire gitu.
0: Okay.
1: Ya kan?
0: Ini kita catat. Kita...
1: Siapa tahu.
0: Amin. Karena kan begini, banyak tantangan-tantangan juga nih sih yang mereka hadapi. Kesehatan gitu kan.
1: Karena pasti menurun ya. Menurun. Semakin usia.
0: Ya. Kalau terkait dengan teknologi, pasti kita harus adaptasi juga nih.
1: Bener. Apalagi udah kakek nenek itu kan biasanya sulit gitu adaptasi sama teknologi.
0: Yes,
1: gitu
0: dan
1: ya.
0: Ya pasti persaingannya dengan yang tenaga kerja yang muda gitu loh. Ada juga yang bilang kalau usia lansia itu udah gak produktif gitu loh. Tapi ini berbanding terbalik nih. Ini ada pendengar kita yang join di akun live TikTok.
1: Iya.
0: Jadi si Kak Jonathan ini baru aja pensiun dan dia baru mulai nge-gym nih katanya.
1: Terus?
0: Nanti on proses saya rekam untuk jadiin konten. Nah.
1: Jadi
0: nggak selalu yang lansia ini nggak produktif.
1: Jadi dia ini ya belajar untuk ngonten.
0: Ngonten.
1: Gitu. Wah, semangat.
0: Adaptasi juga kan sama teknologi.
1: Bener. Oke, terima kasih. Kak siapa tadi?
0: Kak Jonathan.
1: Kak Jonathan. Oke, ada
0: Jonah _ Tan. Ini jangan digabung ya. Sorry ibu-ibu.
1: Oke, terus ada juga yang bergabung di 0819269000. Ada dari Prayitno. Dengerin Morning Espresso jadi berpikir nih.
0: Apa tuh?
1: Kira-kira nilai positif apa nih yang sudah saya berikan ke anak cucu saya.
0: Nah. Oh.
1: Terus ada Omen juga. Salam kenal dari Bali. Hai.
0: Halo Bali.
1: Kalau sudah tua nanti aku ingin tetap bekerja sesuai passion aku. Mungkin gak lagi kerja kantor, tapi lebih ke bidang seni. Karena cita-citaku tuh kelak di hari tua aku mau punya sanggar lukis Jadi tetap berkarya di hari tua.
0: Wah, keren.
1: Ini mirip-mirip sama Regilzi nih ya cita-citanya ya. Terus ada Tiara juga.
0: Ya.
1: Aku pingin anak cucu aku punya semangat kerja keras dan pantang menyerah. Wih. Oke, terima kasih. Kita masih menunggu atensi kamu semuanya yang pagi hari ini ingin bergabung bisa di live TikTok Heartland FM dan kamu juga bisa bergabung di 0819269000. Menyapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada teman-teman juga di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Yuk ikutan topik kita pagi hari ini guys. Kalau Heartlanders nanti memasuki usia pensiun, kamu lebih pilih tetap bekerja, membuka usaha kecil, atau menikmati waktu bersama dengan keluarga? Kalau kakak aku nih ya, aku pernah tanya nih sama kakak aku,
0: apa besok nih?
1: Kalau udah pensiun mau ngapain? Dia bilang mau buka toko aja.
0: Oh.
1: Jadi buka tokonya itu di rumah gitu. Jadi sambil menikmati waktu bersama anak cucu, dia ada penghasilan juga dari tokonya itu.
0: Oh, itu bisa menjadi pilihan tuh sih.
1: Keren ya. Jadi nabungnya dari sekarang juga.
0: Oke.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Kejagung tangkap Richard Mulyadi terkait kasus penipuan bisnis batubara. Istana nyatakan kesuksesan Himbara tidak diukur dari laba, tapi pemerintahan. Ratusan kucing di Jakarta Timur jalani steril dan vaksinasi. Selamat pagi, Hardliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Agung dilaporkan berhasil menangkap Richard Mulyadi terkait kasus dugaan penipuan investasi sektor bisnis batubara. Berdasarkan informasi yang dihimpun pada hari Senin kemarin, tindakan tegas ini diambil untuk memproses status hukum yang bersangkutan sebagai terdakwa di hadapan pengadilan. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan kerugian finansial dalam skala besar yang dialami oleh mitra bisnis korban dalam skema investasi pertambangan. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong himpunan bank milik negara atau Himbara untuk mengadopsi paradigma baru sebagai perbankan patriotik. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM serta mempercepat pemerataan ekonomi nasional. Kepala Badan Komunikasi Istana Muhammad Kodari dalam keterangan resminya di Jakarta menegaskan Presiden ingin kontribusi bank plat merah tidak diukur semata-mata dari pengelolaan laba. Himbara kini dituntut menjadi motor penggerak ekonomi yang manfaatnya wajib dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dan informasi terakhir untuk kali ini, Hardliner, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Jakarta Timur menggelar aksi kesehatan hewan massal di kantor wali kota Senin kemarin. Sebanyak 360 ekor kucing mendapatkan layanan sterilisasi serta vaksinasi secara gratis. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto merinci kegiatan dalam rangkaian festival ini ditujukan untuk mengendalikan populasi kucing, sekaligus memperingati HUT Ibu Kota. Dari total partisipasi 225 ekor kucing berhasil menjalani prosedur steril. Sementara 136 ekor lainnya menerima suntikan vaksin pencegahan penyakit menular. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: di 100,6 Heartland FM, your family station. Dan masih di Morning Espresso, yes, barengan Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Kita masih ngobrolin tentang pekerjaan di usia pensiun kita ya guys. Apakah kalian sudah mempersiapkan hal itu sejak muda, sejak saat ini gitu, mempersiapkan masa tua kalian.
1: Yeah.
0: Masa tua yang nyaman itu pasti jadi dambaan semua orang ya Dika, setuju ya?
1: Setuju.
0: Siapa sih yang gak pingin hidupnya itu bahagia di usia tua gitu?
1: Gak ada kayaknya sih.
0: Semua itu pasti
1: kita
0: pengen,
1: semua pengen bahagia gitu.
0: Pengen bahagia ya, pengen menikmati hidup gitu. Ada pasangan-pasangan itu yang sudah merencanakannya sejak mereka menikah. Jadi mereka itu sudah menyisihkan uang gitu ya, supaya nanti di masa tua itu mereka gak ngapa-ngapain, tinggal menikmati aja. Tinggal liburan mau kemana, yeah, kemana keliling dunia. Wih, asik.
1: Makanya
0: ya,
1: penting banget kita untuk tahu nih, tujuan kita nanti di usia setelah kita tidak bekerja apa nih. Kalau memang gak ingin bekerja atau ingin menikmati bersama pasangan ataupun bersama keluarga, ya harus dimulai dari mengatur keuangan dari usia dini ya,
0: sudah disiapkan gitu dananya.
1: Kemarin tuh gue lihat-lihat di medsos gitu. Sekarang ini masih rencana sih untuk memiliki rumah. Ini kan karena berhubungan dengan pensiun ya. Gue jadi inget kemarin gue baca tuh ada rencana untuk KPR itu sampai 40 tahun sih.
0: Wow, lama ya.
1: Lama.
0: Kan kalau selama ini yang aku tahu itu 10 atau 15 tahun paling lamanya gitu.
1: 20 tahun ada, 20 tahun.
0: 20 tahun ada. Sekarang mau sampai 40 tahun.
1: Iya, rencananya gitu. Wah. Karena ini kan ada program untuk rumah 3 juta rumah deh.
0: Berarti,
1: makanya kemarin tuh ada masyarakat berpenghasilan rendah itu di Jakarta ya, Jakarta jadi 12 juta gitu kan. Tapi ini berbeda
0: dengan rendahnya 20
1: iya,
0: juta.
1: Itu termasuk orang yang
0: berpenghasilan rendah
1: iya,
0: gitu.
1: Itu yang maksimal 12 juta itu berpenghasilan rendah. Gitu. Terus gue mikir-mikir kemarin kan, ini misalnya nih kalau ada yang ngambil rumah di usia 20 kan. Kan semakin lama tuh semakin murah ya untuk cicilan ya.
0: Harusnya.
1: Berarti dengan hitungannya 20 diambil 40 sampai usia 60 dong ya.
0: Iya, baru kelar gitu
1: baru
0: cicil
1: kelar
0: rumahnya ya. Tapi kalau cicilannya itu selama 40 tahun berarti kan memang tiap bulannya itu enggak terlalu berat.
1: Iya sih.
0: Ini nyicilnya gitu. Mungkin memang tujuannya itu ya Dika ya.
1: Iya.
0: Supaya enggak terlalu berat gitu nyicilnya gitu.
1: Ya, kita tunggu.
0: Semangat yuk. Bisa yuk, bisa. Dan memang kalau kita pengen bahagia di masa tua itu banyak hal yang harus kita persiapkan guys ya. Mulai dari menabung mungkin punya dana pensiun. Terus yang pasti nih, yang pasti intinya ya Dika, kita tuh harus jaga kesehatan.
1: Jaga ya kesehatan
0: kan? Iya. Cuma aja kan kita udah punya dana pensiun, udah punya tabungan di hari tua, tapi kalau kita gak sehat juga percuma gak bisa menikmati
1: iya
0: juga.
1: Jadinya
0: gitu,
1: habis untuk biaya pengobatan
0: nah,
1: ya.
0: Ya kan,
1: berarti penting banget untuk menjaga kesehatan di usia-usia muda gini ya.
0: Justru karena kebanyakan itu kalau orang di usia udah lanjut itu ya, sakit yang mereka rasakan itu awalnya itu berawal dari masa muda yang kurang memperhatikan kesehatan.
1: Yeah.
0: Baru berasanya itu pas masa tua gitu. Ya kan?
1: Masa muda.
0: Masa muda. Terus jangan menyerah juga untuk belajar keterampilan baru. Ini yang biasanya orang itu males banget belajar lagi, itu males banget gitu. Belajar aja yang sesuai dengan passionnya kita gitu.
1: Passion lo apa nih sih?
0: Kenapa?
1: Passion lo apa?
0: Passion ada passion.
1: Enggak, maksudnya passion lo apa nih?
0: Yang disukain gitu. Ya mungkin kalau aku sih saat ini gambar kali ya.
1: Gambar ya.
0: Jadi terus digali lagi gitu, terus belajar. Jangan enggak mau belajar gitu. Tapi harus yang kita sukain supaya semangat gitu. Biasanya
1: ya itu.
0: Kalau enggak suka tapi kita dipaksa belajar itu males jatuhnya.
1: Jadi males ya. Jangan lupa juga untuk membangun relasi ini. Karena ini kan penting banget ya, apalagi kalau misalnya punya apa kenalannya di mana-mana gitu.
0: Iya, komunitas kali
1: komunitas
0: ya.
1: Komunitas.
0: Yang positif tentunya ya.
1: Oh, itu enak banget sih beneran. Apalagi di usia tua nanti kita ya masih bisa keep in touch lah, ibaratnya kayak sekedar menyapa gitu kan. Kayak berasa ada temen kan, kayak ada orang yang nemenin gitu.
0: Iya.
1: Meskipun ya sekedar hanya chat aja gitu loh.
0: Enggak kesepian lah.
1: Enggak kesepian. Siapa tahu nanti dari hasil apa? Kumpul-kumpulnya, komunitasnya bisa menghasilkan.
0: Bisa,
1: kayak kemarin
0: jadi
1: tuh temen lu yang komunitas apa sih, rajut ya?
0: Merajut itu.
1: Seru
0: ya,
1: kan?
0: Crochet. Ada komunitasnya tuh. Seru, bisa bagi pengalaman,
1: yep.
0: Bisa saling mendukung, terus bisa belajar banyak hal yang baru juga dari mereka.
1: Gitu. Jangan lupa juga untuk mungkin bisa cari-cari penghasilan yang lebih dari satu nih. Kayaknya ini banyak deh di zaman sekarang gitu kan. Yang punya sampingan,
0: iya,
1: yang punya
0: jualan.
1: Penghasilan lain, jualan.
0: Jualan online, ya bisa jadi. Jadi banyak cara menuju Roma. Banyak jalan ya Dika ya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak,
1: banyak cara
0: hal, yang bisa kita lakukan gitu untuk kita mengumpulkan pundi-pundi rupiah di hari tua kita.
1: Tapi jangan sampai kita dijadikan hamba nih sama uang.
0: Nah jangan kalau itu.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: Morning Espresso.
2: Masih barengan kita berdua, Ragyozi dan juga di Kak Arwan. Jadi bingung kita ya.
1: Mau morning apa morning espresso nih?
2: Tapi gak berasa banget
1: waktu nih,
2: kita udah hampir habis di Kak Arwan.
1: Thank you buat semuanya yang udah gabungan sama kita di pagi hari ini. Dari TikTok, dari akun chat kita, kemudian dari mana lagi Nizi?
2: Dari mana-mana.
1: Ada dari Semarang.
2: Dari Batam juga.
1: Dari Batam.
2: Tadi ada dari Kalimantan, dari Sumatera.
1: Nongol orangnya.
2: Papua.
1: Cowoknya udah sebut dulu tuh. Tadi gue nyariin.
2: Terima kasih buat Reregan dan Refren Samuel. Okay. Lagi liburan mereka.
1: Itu, tapi papanya?
2: Anaknya.
1: Oh, anak.
2: Terima kasih semuanya yang udah gabung. Selamat menikmati hari libur ya buat kalian yang menikmati hari libur karena anak sekolah lagi liburan.
1: Iya loh.
2: Asik ya.
1: Gue kangen. Bisa. Itu dia sih, gue kangen masa-masa sekolah gitu kan. Yang dimana bulan 6, bulan 7 itu pasti kita libur.
2: Libur ya, lu gak harus bangun pagi.
1: Gak harus bangun pagi gue.
2: Enak ya, main aja seharian ya kerjanya ya. Gak pakai kerjain PR ya kan.
1: Ya kan kita ngerjain PR dulu baru kita main.
2: Lah kan libur, apa yang dikerjain?
1: Iya juga ya. Iya kan mau naikkan kelas gitu ya kan. Ya bingung. Oke lah kita kelasin yuk.
2: Iya. Dan kita akan balik lagi besok ya di waktu yang sama di Morning Espresso untuk menemani Heartliner semuanya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sebenarnya kita juga gak pamit ya Dika.
1: Oh iya.
2: Karena kan habis gini kita lanjut.
1: Kita mau pindah studio dulu.
2: Ke SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Yes. Jadi gimana nih dengan masa tua?
2: Masa tua adalah masa yang harus membuat kita itu semangat bahagia gitu ya. Karena sebuah penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa bekerja di masa tua jika dilakukan sesuai dengan kondisi fisik dan pilihan pribadi itu bisa meningkatkan yang namanya kebahagiaan.
1: Yep.
2: Bisa jaga kesehatan kita, kesehatan mental juga ya, dan memperlambat penurunan fungsi kognitif dan membuat seseorang itu merasa tetap memiliki arti di tengah masyarakat.
1: Yes. Ada yang join lagi nih, boleh ya?
2: Boleh.
1: Sebelum
2: dong.
1: Kita closing, ada Kakak Irma, jujur pengen belajar beternak. Kayaknya di hari tua nanti tinggal di desa sambil beternak menjadi impian. Amin. Kemudian ada Kak Johanista. Buat aku yang penting sehat, pekerjaan apapun akan kulakukan asal positif.
2: Nah,
1: ada terus? Kakak Maria juga. Kalau udah tua aku mau buka kafe yang pekerjaannya adalah orang-orang lanjut usia. Amin. Semoga tercapai semua harapan, semua impian kalian semua di hari tua nanti. Dan jangan lupa yang paling penting menjaga kesehatan juga.
2: Oke, terima kasih. Kita lanjut di SKI ya, Sketsa Keluarga Indonesia. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.

0: Sayang. Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Ragil, Zi, dan Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, Dika.
1: Yes.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kita juga mengundang untuk semua pendengar pagi hari ini yang mau bergabung dan memberikan pertanyaan ya. Bisa di 0819-269-1000. Kita mau ngobrolin apa pagi hari ini, Dika?
1: Ngomongin tentang karir nih, Zi. Meskipun mungkin sekarang banyak terjadi PHK kali ya.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi kita bukan membahas ke situnya. Kita mau membahas kan banyak juga orang-orang yang pengen apa ya, memiliki passion, mengejar karir di passion mungkin. Atau mungkin ingin mengejar dari gaji yang lebih besar nih. Tapi ini bidangnya sama sekali belum pernah kita tekuni gitu.
0: Jadi sesuatu yang baru gitu ya.
1: Sesuatu yang baru, benar-benar baru. Mungkin mau jadi pengusaha.
0: Benar-benar bisa jadi.
1: Yes, terlambat gak sih misalnya kita lakukan di usia 30 atau 40 dengan karir switch ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, ada Mas Anung Prakoso yang terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Anung.
0: Pagi Mas Anung.
2: Selamat pagi, udah kedengeran?
1: Kedengeran ya. Mas Anung, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Mas Anung?
2: Selamat sekali. Pagi Dika, pagi juga untuk si baik. Sehat dan semangat.
1: Semangat dong. Mas Anung.
2: Ya.
1: Ini career switch di usia 30 sampai 40. Gimana nih pandangannya dari Mas Anung sendiri? Terlambat gak sih Mas Anung?
2: Ya justru ini yang sangat ideal.
1: Kenapa?
2: Ya karena di 30-40 tuh emosional seseorang tuh sudah mulai bisa benar-benar di pahami ya, orang tersebut sudah bisa tahu apa kelebihannya karena berdasarkan pengalaman ya, bekerja, pengalaman hidup gitu ya, sehingga dia lebih tenang untuk bisa memutuskan apa yang menjadi the next step atau apa yang menjadi yang terbaik buat versi dirinya ya. 30-40 ini justru saya dorong untuk benar-benar kalau mau switch, nah inilah waktunya.
0: Gitu. Okay. Justru waktu yang tepat.
1: Waktu yang
0: gitu.
1: Tepat, waktu yang di ideal usia, ternyata ya.
0: 30 sampai 40 itu jadi kayak benar-benar kita itu sudah menemukan apa yang jadi passion kita gitu ya harusnya ya.
2: Ya, betul. Jadi kalau orang bilang tuh ya, ada yang suka bilang, aduh saya mau riset lah saya punya karir gitu ya. Pindah switch position gitu kan. Tapi kalau saya bilang ini bukan meriset ya, tapi ini pivot gitu justru. Ini adalah loncatan ke depan gitu yang lebih baik. Nah itu makanya tadi Dika bilang perlu strategi gitu loh untuk switch karir gitu ya.
1: Nah, okay. Saya kira ini benar-benar ngeriset tadinya Mas Anung karena ini kan dunia yang belum pernah dicoba gitu.
0: Kan harus mengulang gitu
1: iya,
0: ya dari
1: belajar
0: nol,
1: lagi.
0: Memulai dari nol gitu. Ini adalah sebuah tantangan tersendiri gitu.
2: Jadi banyak orang bilang itu meriset gitu ya. Kalau saya bilang enggak. Justru ini pivot ya, satu lompatan, satu batu pijakan, dan kita siap untuk melompat ke stage yang lebih tinggi lagi. Contoh misalkan gini, kita tuh harus pintar mengaudit diri kita ya. Jadi orang-orang SDM di Indonesia ini, kita-kita yang bekerja ini harus pintar mengaudit diri. Artinya menanyakan pada diri sendiri, skill apa yang sudah kita punya sampai dengan umur 30 dan 40 ini. Apa sih yang bikin kita tuh energized banget, terus apa yang bikin kita capek. Sama apa yang mungkin apa sih yang menjadi target ya, target hidup kita tuh apa, apakah uang, stability, apakah menjadi orang yang berdampak gitu ya. Jadi ada tiga hal itu, pertama skill. Nah skill apa yang sudah kita punya, pasti di umur 30-40 ada banyak sudah wawasan yang bisa kita dapat, sudah banyak pengalaman bekerja mungkin. Nah itu kita tulis semuanya, kita bikin tulisan, tulis semua. Saya bisa desain, saya kreatif, saya bisa bikin konsep, saya bisa bikin administrasi, saya bisa bikin keuangan gitu. Pasti hal kecil itu pasti kita sudah punya gitu kalau di umur-umur seperti ini. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apa yang bikin kamu energized dan apa yang bikin kamu capek? Seringkali dewasa ini orang itu memilih kerja karena mungkin ikut-ikutan tren. Bagi para wanita kerja di banking itu adalah idaman, bener ya?
1: Oh bener banget itu.
2: Nah, gitu ya. Jadi
1: di bank.
2: kerja di bank itu kan idaman gitu ya. Nah, itu kan satu. Padahal mungkin dalam dirinya dia ini bukan seorang banker, dia ini seorang marketing gitu ya. Tapi kok kayaknya karena orang tua, karena teman sekitar gitu mendorong dia untuk kerja di bank, akhirnya dia kerja di bank. Nah, biasanya umur 30-40, ini orang udah mulai memikirkan untuk kedepannya yang lebih matang seperti apa. Nah, saran saya, apa yang membuat kita energize, apa yang membuat kita passionate ngerjainnya, belum, jangan sampai itu tenggelam gitu ya, atau hilang karena kita ikut-ikutan atau karena kita sedang ikutan tren, FOMO gitu dengan tren yang ada. Apa yang bikin kita energize, itulah yang kita harus tekuni gitu ya, terkejar gitu. Kenapa? Karena itu yang membuat kita selalu semangat dalam bekerja. Jadi ini bukan tentang lagi skill, bukan tentang lagi pengetahuan, tapi ini tentang bagaimana kita memanajemen, kita punya semangat, kita punya energi, itu sudah di jalur yang bakal membuat kita akan melesat. Gitu ya. Bukan naik secara berkala, tapi kuantum kalau saya bilang. Oh. Lompatannya itu jauh. Gitu.
1: Tinggi banget ya.
2: Iya. Itu pivot, jadi bukan mereset, tapi justru ini pivot, pivot time untuk kita tuh melompat lebih tinggi lagi gitu.
1: Oke.
0: Kalau faktornya sendiri nih apa nih, Mas Anung, faktor yang paling dilihat sama HR nih ketika menilai kandidat yang berasal dari industri yang berbeda gitu.
1: Kadang-kadang kan mungkin dari apa rekruter ini mikir, wih berani banget ini orang ya.
2: Ya. Karena kan saya udah pernah bercerita ya kepada teman-teman saya, ini seorang marketer sejati. Saya udah menekuni belasan tahun dan akhirnya saya switch ke arah konsultan untuk SDM gitu ya. Nah itu kan suatu lompatan yang dunia yang sangat beda sekali gitu. Dan memang jadinya apa ya, energi seorang marketer ini harus masuk ke dalam sebuah dunia pendidikan, dunia pengembangan, people development. Itu tuh gak semudah itu ya. Nah biasanya HRD itu akan melihat gini, faktor apa sih yang membuat kita itu menjadi menarik dan menjadi fit pada posisi yang dibutuhkan. Nah biasanya itu akan dilihat selain kapasitas dia dalam pekerjaan yang sekarang atau sebelumnya, dia ada gak project-project apa yang pernah dia lakukan yang mendukung posisi dia yang dia ingin lamar. Nah itu project, jadi ada gak dia pernah ngerjain project apa gitu, mini project atau project yang apa yang dia kerjakan selain pekerjaannya yang saat ini. Nah itu yang kedua, dia punya sertifikasi nggak? Jadi certified apa, certified apa, certified apa. Makanya ketika saya masuk ke dalam dunia HR, saya ambil sertifikasi. Contoh HR profesional, ada lagi organization development, ada lagi menjadi assessor assessment center gitu. Nah itu sertifikasi yang akan membuat HR itu melirik ya, melirik teman-teman yang ingin pitch pekerjaannya gitu. Atau ada yang udah pernah kursus yang online ya. Sekarang kursus online kan banyak banget dari universitas ternama seperti di Coursera, ada Udemy, ada Revo gitu ya. Itu berapa brand teman-teman yang memang menyiapkan untuk kursus-kursus online yang bisa kita ambil untuk menambahkan portfolio kita jadi lebih bagus.
1: Oke. Kalau usia sendiri ini menjadi pertimbangan nggak sih, Mas Anung?
2: Oh iya betul, usia itu benar. Perusahaan kan maunya orangnya yang energik, muda gitu ya. Kalau bisa belum merit, bisa ditempatkan di mana aja, bisa kerja overtime. Ya kan itu pertimbangan-pertimbangan. Ya, karena kalau udah pasti pilihnya berpengalaman, kemudian pasti punya pengalaman tuh biasanya 2 tahun, kalau bisa 5 tahun much better di posisi itu. Kemudian usia juga penting. Kalau usianya udah 30-40 ini artinya udah serius kan, ada rumah tangga, ada punya istri, ada suami, ada anak gitu ya. Nah itu pertimbangan perusahaan tuh, karena dia akan mengeluarkan biaya-biaya atau mungkin orang ini akan sering ada urusan pribadi dia yang juga akan pengaruh kepada pekerjaan di kantor. Nah jadi usia 30 itu sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan juga gitu ya. Kalau kita mau lompat, pastikan lompatan itu lompatan yang tinggi, yang jauh. Ya, bukan lompatan berkala. Kalau lompatan berkala kan ketahuan tuh dari staff ke supervisor, gitu.
0: Oke, tapi memang menjadi pertimbangan tersendiri ya kalau di usia 30, 40 baru kita itu mau lompat gitu ke pekerjaan yang baru yang mungkin belum pernah kita tekuni sebelumnya. Karena beberapa perusahaan itu yang aku lihat nih ya, Mas Anung, beberapa perusahaan itu lebih memilih anak-anak yang masih belum memiliki pengalaman gitu untuk bisa bergabung di perusahaannya, mungkin karena urusan gajinya juga ya. Karena kan biasanya orang bilang nih kalau udah berpengalaman otomatis gajinya juga akan lebih gede daripada orang yang belum berpengalaman gitu. Gimana nih Mas Anung?
2: Betul sekali, itu salah satu pertimbangan sisi biaya dulu kan. Karena apapun di perusahaan itu pasti kan ekonomi isu itu menjadi nomor satu gitu. Jadi ketika dia masih single, dia masih belum punya pasangan, itu kan pasti jadi pertimbangan tersendiri dibandingkan dengan yang punya pasangan. Yang berpengalaman sama yang tidak berpengalaman itu juga menjadi pertimbangan sendiri untuk bisa masuk ke dalam sebuah korporasi. Ya, makanya bagi kita para pelamar di usia yang 30 plus ke atas, sebenarnya aset terbesar kita tuh yang harus kita aktifkan ya, adalah yang pertama tuh adalah teman kantor lama, teman. Nah,
1: relasi ya.
2: Biasanya kalau teman itu kan lumayan ya menjadi influencer kita untuk di kantor gitu ya. Atau siapalah networking kita, atau orang yang kita kenal, orang yang kita pernah project bareng gitu ya. Nah, itu bisa kita aktifkan supaya apa? Supaya meminimalisir evaluasi yang terlalu dalam oleh HR. Kemudian komunitas. Nah, kalau kita punya komunitas, biasanya itu kan ada tuh lowongan-lowongan gitu ya, cepet tuh. Nah, 30-40 kan sudah punya pengalaman. Nah, pastinya kalau ingin lompatan besar, ya kita cari orang yang terpercaya kan. Kita nggak mungkin memasukkan orang walaupun dia CV-nya bagus, nilainya bagus, semua berbagai skill dia punya, tapi kita nggak kenal orangnya gitu. Mendingan kita akan memilih orang yang ada di komunitas kita atau memang teman dekat kita atau memang dulu pernah kerja bareng. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting juga adalah update LinkedIn. saya ini satu merek brand ya memang, tetapi HR dia sekarang itu akan refer itu kepada sosial media maupun kita punya profesional ya, apa kita punya CV profesional ya, ya portfolio di LinkedIn.
1: Gitu. Oke, Mas Anung, tapi jujur deh nih, ini sebenarnya HR itu lebih memilih yang berpengalaman atau yang fresh graduate nih, Mas Anung?
2: Oh, itu tergantung dari kompleksitas sama posisi yang kita perlukan ya.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalkan kalau butuhnya memang level entry level, kita butuh level staff. Ya, kita pasti akan nyari yang muda-muda, yang belum pengalaman, baru fresh graduate, yang bisa kita hire gitu. Karena dia hanya tinggal menjalankan aja prosedurnya, menjalankan pekerjaan tanpa harus memikirkan yang macam-macam gitu. Tetapi kalau sudah naik ke level manajerial, nah tergantung apakah posisi perusahaannya ingin sedang ekspansi. Kalau dia ingin ekspansi itu biasanya dia cari orang yang punya kebutuhan mungkin bisa sama dengan yang dibutuhkan atau berbeda. Contoh saya pernah nanganin salah satu klien di BUMN yang besar juga gitu ya. Nah itu juga mereka justru direksinya mereka ambil pada dia perusahaan telekomunikasi, tetapi direksinya diambil dari perbankan. Itu kan sesuatu yang paradok gitu ya. Kok bisa? Kenapa gitu? Karena mereka lagi ekspansi bisnis. Jadi sedang expand bisnis, telco ini ingin lebih menata secara finansialnya, secara brandingnya, bahwa terlihat perusahaan telco ini perusahaan yang memang secara growth pertumbuhan ekonominya itu benar-benar bisa terstruktur gitu ya, bisa-bisa memang menjanjikan gitu. Nah sehingga diambillah orang perbankan. Nah itu contoh ya, jadi career switch itu bisa terjadi karena itu tergantung perusahaannya juga. Kalau dari sisi perusahaan dia mau ekspansikah atau hanya memperbesar kapasitas perusahaannya aja. Kalau hanya memperbesar kapasitas perusahaan kan dia nggak perlu ganti bisnisnya, cuma nambah titik aja, tambahan cabang, tambahan di kota mana gitu dia buka gitu. Nah, itu tinggal nambah aja profesional yang sesuai dengan yang sudah ada sekarang gitu.
0: Mas Anung, gimana nih caranya supaya kita itu bisa meyakinkan HR gitu, bahwa kita ini layak meskipun kita belum punya pengalaman langsung di bidang yang sedang kita mau geluti itu gitu.
2: Nah, itu penting banget tadi, pertanyaan bagus banget. Jadi kembali kita tuh harus sebisa mungkin fit pada posisi lamaran yang kita inginkan gitu ya. Misalkan dia seorang marketing gitu ya. Nah, coba kita audit diri kita. Pernah gak kita ini melakukan sebuah proses penjualan, sebuah proses membuat program, sebuah proses membuat iklan, sebuah proses untuk menawar-nawarin orang gitu ya. Nah, itu tuh yang menjadi, ya kita tulis justru di CV kita. Kenapa? Karena HRD itu akan melihat korelasinya antara CV dengan posisi yang dia lamar. Nah, terus tapi kecuali ya, kecuali dia punya teman, dia punya teman mamahnya, teman papahnya di dalam yang posisinya lebih tinggi gitu. Bisa melakukan intervensi. Nah, itu beda cerita ya. Jadi kalau secara forma apa resminya, kita akan melamar, kemudian kita akan dibacain CV, kita akan dilihat secara korelasinya tuh cocok apa tidak gitu. Nah, tetapi yang informalnya ya banyak juga. Kalau kamu punya network, punya kenalan, punya support gitu ya, itu akan bisa membuat kamu juga bisa career switch gitu.
1: Harus ada ordal nih artinya ya.
0: Ordal. Orang dalam ya.

0: Coba ceritakan diri Anda, kenapa Anda mau melamar tempat ini dan di posisi ini. Nah, kita harusnya sudah melakukan analisa. Jadi, posisinya apa? Marketing. Ya udah, kita ceritakanlah hal-hal yang terkait dengan marketing yang pernah kita lakukan. Nanti baru yang lain, skill skill yang sudah kita punyai, knowledge yang kita sudah punyai, itu menjadi pendukung aja. Menjadi nilai tambah justru. Jadi kalau misalkan melamar sebagai apa? Seorang recruiter. Melamar sebagai seorang HRD. Nah, kita ceritalah bagaimana kita tuh mengembalakan orang ya, mengembalakan. Bagaimana kita itu, apa? Kita tuh memimpin sebuah organisasi, sebuah, misalkan sebuah kelompok belajar, sebuah kelompok komunitas, sebuah kelompok misalkan di luar dari pekerjaan yang sekarang kita jalani gitu ya. Itu akan menjadi sebuah apa ya, anchor, sebuah jangkar untuk orang tuh HRD itu melihat gitu. Oh, ini ada kebutuhan. Dia bisa juga nih ya, di samping kerjaan yang hari saat ini dia sedang kerjakan gitu ya. Misalkan saya seorang learning development. Saya ingin menjadi marketing. Nah, yang saya ceritakan pertama kali itu adalah tentang kemampuan saya dalam bidang marketing. Bukan saya cerita tentang, oh saya ini seorang HRD, saya seorang ini, saya seorang konsultan, itu tuh nggak berkaitan gitu dengan apa yang dilamar. Jadi kalau orang bilang, kalau kita ingin menjual sesuatu, maka jualah apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen kita. Bukan jualah apa yang menjadi kehebatan, kelebihan dari produk kita gitu. Nah, itu sama terjadi dalam rekruter atau kita interview sesi.
1: Oke, okay. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang

0: Masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Di kesempatan pagi hari ini ada Ragilzi dan juga Dika Arwan. Dan kita ditemani bersama dengan Mas Anung.
1: Iya, yes, masih dengan topiknya career switch di usia 30-40 ini terlambat gak sih? Mas Anung, kita lanjut lagi yuk. Tadi sempat disinggung tentang keterampilan bisa melalui online gitu ya.
2: Betul.
1: Ini seberapa penting Mas Anung bagi para switcher ini nih untuk misalnya kita menceritakan saya ikut keterampilan ada sertifikasinya juga sekalian gitu. Ini seberapa penting Mas Anung bagi mereka nih?
2: Ya itu justru menurut saya hari ini kan kita tuh kalau melihat orang itu paling cepat dapat datanya dari mana gitu kan pertanyaannya. Nah dia datanya itu dari CV misalkan atau dia secara tadi ya ada LinkedIn-nya atau Instagram-nya atau apa, nah itu pasti lewat situ sekarang. Jadi kita memang harus mulai membranding diri kita sebelum kita melamar gitu ya. Jadi contoh aja ketik nama kita gitu ya di Google. Nah ada nggak keluar, keluarnya apa gitu. Itu kan salah satu bentuk branding gitu ya, branding diri kita gitu. Jadi misalkan taruh kita ketika kita dilihat dan kita tuh punya kapasitas yang lain dan di situ kan kita bisa bercerita segala kegiatan kita yang kita lakukan di luar dari pekerjaan sekarang. Itu bisa jadi ya. Jadi misalkan saya seorang di dunia HR tapi saya juga punya komunitas orang-orang marketing, bahkan sekarang saya banyak juga bergelut di business development misalkan. Nah itu membangun sebuah bisnis. Nah itu banyak cerita di situ. Itu juga bisa menjadi sebuah highlight ya dari para recruiter gitu. Dia kalau mau rekrut tuh dia nggak mungkin kan langsung interview gitu. Pasti punya data analisa dulu orang seperti apa. Sehingga sertifikasi, kursus-kursus itu menjadi satu yang important sekali. Kenapa? Karena minimal kan kita ada bukti nyatanya. Dia certified nih HR profesional. Dia certified organization development. Dia certified assessor nih. Wah, ini menarik nih untuk kita panggil kan. Kita jadi punya value added gitu dibandingkan yang lain gitu.
1: Oke. Mas Anung, kalau HR menilai nih bagi para kandidat ini yang misalnya nih bersedia untuk turun jabatan atau gaji nih demi masuk ke bidang baru, bagaimana nih pandangan dari HR sendiri?
2: Ya, itu pasti kan kalau HR tuh punya perhitungan ya. Kalau misalkan dia talent, seorang talent pasti akan lebih besar yang kita akan tawarkan. Tapi kalau memang kita hanya mencari sebagai replacement dari posisi sebelumnya, atau misalkan kita cari ini seorang sales manager gitu ya, yang kita cari pasti orang di level manager yang sudah pengalaman sebagai sales. Nah itu replacement, jadi hanya menggantikan aja. Sehingga gajinya pun ya kita pasti standarin dengan minimal dari range salary kita di perusahaan seperti apa, sama sebelumnya dia udah gajinya berapa di perusahaan sebelumnya. Nah itu, dan baru kita akan coba nego itu ya kurang lebih ya kita akan nego di angka-angka yang memang nyaman buat perusahaan kita sih. Tapi kalau dia talent, nah itu beda cerita ya. Misalkan ada namanya headhunter ya. Headhunter itu memang teman-teman yang membantu para perusahaan untuk mencari kandidat yang potensial. Nah biasanya headhunter itu kandidat-kandidat yang talent ya. Dan biasa memang harganya juga lumayan gitu. Jadi kecuali itu ya, seperti itu sih.
0: Oke, baik. Mas Anung, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang juga bergabung ya, mengirimkan pertanyaan. Ada dari Clara, apa yang lebih penting saat career switch? Pengalamankah, skill, atau networking? Silakan.
2: Kalau career switch itu, kalau pengalaman kita masih bisa diadu sama yang lain. Pengetahuan apalagi, gitu kan? Nah, yang paling penting itu ya nomor satu network. Kita punya networking, kita punya wawasan, kita punya orang-orang yang bisa kita bisa kita minta bantuan ya. Misalkan itu seperti itu kalau sudah di umur 30-40. Nah, kemudian karena kita udah nggak lagi butuh pembuktian ya, karena kita sudah pastinya sudah terbukti lah, udah punya pengalaman lebih dari 2 tahun, bahkan 5 tahun, dan seterusnya. Jadi ya memang penting untuk karir SME di umur 30-40, network. Nah, yang kedua baru skill sama pengetahuan dan yang lainnya sih.
1: Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi nih Mas dari Adeline. Banyak yang bilang pengalaman di industri lama menjadi sia-sia saat karir switch. Gimana cara terbaik untuk yang sudah punya pengalaman 5-10 tahun untuk mengemas transferable skills agar tetap relevan dan bernilai tinggi di mata recruiter industri baru?
2: Nah, betul. Jadi kalau saya jadi seorang HR, semua orang yang punya pengalaman, kapasitas, apapun yang sebelumnya dia punyai, ketika masuk ke dalam sebuah organisasi, seperti ada iklannya, kita mulai dari nol ya. Jadi semua yang sudah kita bangun itu memang kita akan mulai dari nol. Tetapi yang paling penting itu bagaimana dia bisa mengemas semua kemampuan dia ketika dia masa probation atau masa kontraknya dia, dia bisa menunjukkan sebuah solusi yang eksklusif gitu ya, untuk bisa menjawab masalah yang ada dalam perusahaan. Nah, itu yang paling penting sih, yang dalam yang kita cari itu ya. Pasti HR semua, HR tuh recruiter pasti nyarinya itu. Jadi bagaimana dia kemampuan apapun yang dia punya, bisa nggak dia menjadi solusi, menjadi jawaban untuk pengembangan perusahaan? Bisa nggak dia itu menjadi solusi, oh, jadi jawaban untuk apa yang menjadi struggle-nya perusahaan? Dan atau bisa nggak orang ini fit in sama kita punya culture? Nah, ini tuh satu yang penting juga nih, culture. Karena apapun pengalaman pekerjaan yang dulu kita sudah pernah kerjain, ketika masuk ke sebuah rumah yang baru, sebuah pekerjaan, tempat kerja yang baru, pasti punya namanya culture. Budaya dikerja di tempat itu pasti itu beda, dan saya pastiin bisa beda banget, bisa 180 derajat. Saya pernah di berbagai industri, saya pernah lihat berbagai macam pekerjaan, saya pernah mengerjakan berbagai bertemu dengan para owner-owner juga. Culture itu menjadi hal yang sangat fundamental. Jadi yang pertama, bisa nggak David in sama culture? Nah, ini yang penting. Sehingga apa, walaupun kita sudah pinter, kita punya pengalaman, kita sudah menjadi orang yang top ya mungkin ya, tetapi ketika kita gak fit sama culture-nya, tetap saja kita jadinya bukanlah orang yang tepat di posisi tersebut. Gitu.
1: Tapi lebih mementingkan solusi dan culture ini berarti ya?
2: Betul.
1: Jangan takut nih meskipun solusi, pengalamannya udah banyak banget gitu kan?
2: Iya dong, kalau pengalaman banyak ternyata gak kepake juga, industrinya beda kan juga sama aja gitu.
0: Oke, semoga menjawab ya buat Adeline tadi yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Baik, Mas Anung, tren kita bicara tentang tren dan saran praktis ya sekarang ya. Apakah tren karir switch di usia 30-40 tahun ini semakin meningkat nih dalam beberapa tahun terakhir? Gimana menurut pandangan Mas Anung?
2: Iya, saya pribadi tuh melihat teman-teman rata-rata umur 30, mau memasuki umur 30 atau udah 30 bahkan udah 40, mereka tuh dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi sekarang itu pasti semua orang tuh yang karyawan itu punya satu apa ya, bagian untuk switch career. Kenapa? Karena dia butuh another income atau income yang lebih besar. Dia butuh sebuah ketenangan dalam bekerja. Jadi sehingga opsi untuk switch career itu menjadi selalu, pasti selalu ada bagi setiap orang pekerja yang bekerja. Nah, karena itulah makanya dari sisi perusahaan juga harus terus memperhatikan engagement, experience dari setiap karyawan, dari sisi karyawan terus mengembangkan diri gitu, dan networking, menambah skill, menambah pengetahuan, dan itu tuh ya akan menjadi sebuah value added ya, nilai tambah bagi orang tersebut di mata perusahaan.
1: Oke. Kemudian langkah konkret apa nih Mas yang sebaiknya dilakukan sebelum mengundurkan diri dari pekerjaan lama?
2: Iya. Karena gini ya, kalau mengundurkan diri itu
1: sayang gak sih?
2: Iya, karena kita udah bangun roadmap karir kita. Misalkan 5 tahun di tempat itu. Pasti kan udah culture-nya udah kita udah dapat. Kita sudah dapat kepercayaan dari orang-orang di situ. Yang pastinya juga ketika pindah pasti ada yang nggak nyaman kan di kedua sisi lah. Nah, sehingga kita perlu mulai apa, kalau kita memang pasang target lah, kalau orang mau kerja seperti itu ya. Misalkan saya mau 3 tahun di sini, saya mau 5 tahun, saya mau 2 tahun di sini. Nah, dalam waktu 2 tahun, alangkah baiknya kita juga mempersiapkan namanya suksesor kita. Nah, mempersiapkan suksesor kita ini artinya kita punya tim atau orang yang lain yang bisa kita ajak untuk bantu kita, dan nantinya dia yang akan pegang tongkat estafet kepemimpinan atau posisi kita gitu misalnya. Nah, sehingga apa? Itu mengurangi gesekan yang pasti ya, tidak bisa dihindari. Karena kalau begitu dia resign kan, sisi perusahaan kan pasti ada waktu, ada biaya yang selama ini dikeluarkan tuh akan beralih ke perusahaan lain gitu. Apa yang sudah diinvestasikan ke orang itu, dia pindah gitu, bawa itu ke perusahaan lain. Nah, itu kan pasti sisi gak enaknya. Tapi dari sisi karyawan juga akan mulai lagi dari nol, masuk ke perusahaan baru, ketemu culture baru lagi. Dan mungkin dia akan di-challenge lagi kan. Kamu bisa nggak mengerjakan pekerjaan ini? Kamu bisa nggak fit pada perusahaan ini? Nah, itu dua-dua resiko yang memang pasti terjadi gitu.
0: Ya, oke. Mas Anung, jika ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum career switch, kira-kira apa saja nih yang paling penting yang harus disiapkan menurut Mas Anung?
2: Ya, pastikan yang pertama tuh network kita tuh benar gitu ya. Ada, kita punya orang-orang di umur-umur segini kan, manuver-manuver karir tuh sebenarnya harusnya hindari. Jadi kalau terlalu banyak manuver juga nggak bagus, HRD akan menilainya. Terlalu banyak lompat-lompat juga nggak bagus. Nah, yang networking itu penting, sehingga apa? Nanti ketika kita masuk ke dalam tuh ada orang yang menjadi influencer untuk karir kita gitu. Nah, kemudian bangun juga apa namanya? Endurance ya, endurance kita gitu, daya tahan. Karena kalau orang 30-40 ini kan udah punya pengalaman, biasanya idealis. Nah, yang idealis seperti ini itu yang biasanya akan nabrak sama namanya culture. Jadi culture shock lah disebut istilahnya, culture shock. Jadi begitu masuk ada culture shock. Dan dia juga orang, saya kan udah punya pengalaman, saya udah punya pencapaian gitu. Itu akan dia bawa terus dalam setiap pekerjaannya. Sehingga kadang-kadang kita sampai lupa bahwa kita di-hire untuk jadi jawaban. Bukan kita memaksakan diri supaya perusahaan ini menerima kita gitu apa adanya. Nah, itu tuh itu juga hal yang harus dipersiapkan juga. Sama yang ketiga adalah kita juga harus, selain pertama tadi network, kedua kita terus bangun value kita. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga nih. Nah, kita sendiri juga harus selalu senantiasa punya semangat gitu ya. Secara soft skillnya kita ya. Kita harus semangat, passionate terus gitu ya, ngerjain apapun. Sehingga hanya itu yang bisa membuat kita terus berkembang gitu. Jadi walaupun semangat itu hanya cuma satu kata nih, tapi itu tuh bisa membuat hidup kita bertahan 10 tahun ke depan dalam berbagai tantangan pekerjaan yang bisa kita hadepin. Gitu.
0: Oke, baik Mas Anung, terima kasih ya untuk pemaparannya dan ya, sudah menjelaskan banyak hal ke kita pagi hari ini. Tapi yang jelas jangan ya pernah takut intinya ya Mas Anung ya, terus maju
2: iya
0: gitu.
2: Dong.
1: Jadi ini terlambat atau enggak nih Mas Anung switch career ini?
2: Oh, enggak ada kata terlambat.
1: Enggak ada kata terlambat, oke.
2: Okay. Ya, apapun itu pasti akan menjadi pembelajaran buat kita semua kan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mas Anung mungkin bisa diberikan closing statement nih buat semua pendengar kita pagi hari ini.
2: Oke, buat teman-teman semua yang ingin career switch, pertama pastikanlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan yang cukup gitu ya, dan sudah punya satu networking gitu ya. Sehingga itu yang membuat kita bisa bertahan tetap ada di puncak. Satu lagi adalah karakter. Nah, karakter itu banyak hal ya. Semangat, passionate, gigih, tangguh gitu. Itu kan karakter-karakter seorang pekerja yang sejati gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu seasonal apa yang akan terjadi ke depan. Seperti apa gitu ya. Tapi jangan pernah takut untuk switch karir. Karena apapun yang kita lakukan, pasti itu akan menjadi merupakan hal baik yang sudah kita pikir matang-matang. Sehingga coba tinggal perlu dorongan semangat untuk kita bisa melangkah ke karir yang baru.
1: Oke, thank you Mas Anung, dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang udah ikut menyimak, mendengarkan kami hingga menuju jam 11 ini. Waktunya kita pamit undur diri. Saya Dika Arwan.
0: Saya Ragilzi.
1: Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Mas Anung Prakoso. Kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you ya, Mas Anung.
0: Terima kasih, Mas
2: Anung. Thank you.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu. Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: kasih Allah kepada kita adalah amat besar. Ia bercakap-cakap dengan kita dan memberitahukan kehendaknya kepada kita. Hatinya sangat sedih jika kita mengabaikan firman-Nya dan tidak taat akan perintah-perintah-Nya. Barang siapa mengasihi Allah, mengindahkan hukum-hukum-Nya dan berusaha mematuhinya, ia akan mengalami bahwa hal melakukan kehendak Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang pengusaha datang mengunjungi seorang temannya dan menceritakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Temannya berkata, "Yang kamu perlukan adalah sebuah dosis 4611. 4611? Ini adalah hal baru baginya. Dia tahu apa itu 0,357 dan 0,38. Itu adalah kaliber pistol yang mematikan dan sangat kuat. Apa itu 4611? Tanya dia. Alih-alih langsung menjawabnya, sang teman mengisyaratkan bahwa ia akan mengirim sesuatu yang pasti akan dimengerti olehnya. Beberapa hari kemudian, pengusaha itu menerima sebuah amplop empuk di dalam kotak suratnya. Ia terkejut ketika ia membukanya. Sebuah plakat kayu dan di mukanya ada sebuah ukiran dengan angka 4611. Dia membaliknya dan menemukan kata-kata ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur pasal 46 ayat 11. Oh, itu yang dimaksud dengan 4611, serunya. Saya benar-benar heran pada sejumlah orang yang menemukan kekuatan senjata yang hanya merupakan sepotong baja dingin, lebih besar daripada janji-janji dari Yang Maha Kuasa. Pada buku harian kami, keluarga saya tidak akan pernah melupakan pengalaman kami tidak lama setelah pindah ke Manila. Suatu malam, pencuri masuk ke tetangga belakang rumah kami di Boulevard Quezon dan kemudian menodongkan pisau dan membangunkannya dengan lembut serta mengambil uang dan barang-barang berharga. Mereka merangkak di atas dinding pemisah antara rumah kami dan tetangga. Pada saat itu, putri remaja kami terbangun saat ia mendengar pria berjongkok di bawah jendela dan berteriak, "Americanos!" Saya memanggil keamanan. Kemudian datanglah 5 polisi dengan membawa senjata. Mereka semua enggan pergi ke halaman belakang yang sekarang kosong. Kami bertanya-tanya, apakah ini sekedar untuk menakuti anak-anak kami? Tentu saja hal ini menakutkan bagi anak-anak kami. Hari berikutnya, Bonnie mengambil Alkitab dan membaca Mazmur pasal 4 ayat 9. Kata Raja Daud, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Mazmur pasal 4 ayat 9. Pertanyaan, apakah sumber perlindungan Anda saat musuh berjongkok di bawah jendela Anda? Pertahanan apa yang Anda miliki? Ketika orang memfitnah Anda dan Anda berada dalam bahaya, apakah pertahanan Anda? Kekuatan sendiri? Magnum 0,357 atau 4611? Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah." New American Standard menerjemahkan kata diam sebagai berhenti berjuang. Dalam kata Ibrani, menurunkan tangan Anda. Pikirkan sejenak apa yang akan terjadi jika petinju menurunkan tangannya, atau ketika kaki Anda tergelincir, Anda

takut jatuh dan secara naluriah tangan Anda berusaha menjangkau sesuatu. Ketika Allah berusaha untuk menangkap Anda, mempertahankan Anda, melindungi Anda, menjadi perisai dan pertahanan Anda, jantung Anda serasa berhenti berdegup kencang. Tekanan darah turun dan telapak tangan yang berkeringat akan mengering. Kesimpulan, pemazmur mengakhiri bab besar itu dengan pemikiran, Allah Yakub adalah benteng pertahanan kita. Siapakah Yakub? Seorang pecundang, penipu, pencuri warisan saudaranya. Orang yang baik? Tidak juga. Tetapi yang maha kuasa bersedia menjadi Allahnya. Saya menyadari seberapa buruk yang sudah saya lakukan. Ia akan menjadi ayah saya dan menopang saya. Ya, tenangkan hati Anda. Berhenti berusaha untuk membela diri. Biarkanlah Tuhan menjadi kekuatan Anda. Mazmur pasal 46 ayat 11 adalah alat pertahanan yang kuat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupannya. Karena orang-orang seperti ini akan memusatkan upaya dan energi terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian ia menjadi orang efektif dan bersikap selektif. Jika kita ingin hidup bahagia, maka tentukanlah arah dan tujuan serta prioritas di hidup ini, lalu buatlah perubahan dan mengisinya dengan pemikiran yang baru. Pendengar, untuk itu, perkuatlah apa yang menjadi fokus dan tujuan di kehidupan ini, sehingga pastikan jangan hidup sembarangan dan semaunya. Tingkatkanlah gaya hidup rajin beribadah, sehingga Anda maupun pasangan akan mengerti serta memahami apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu? Tidak sesering yang seharusnya. Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubungi-Nya dan Dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pintu gerbang. Mengunjungi kota tua Yerusalem saat ini, setidaknya Anda akan melihat 5 gerbang. Gerbang Jaffa dari zaman Perang Salib, Gerbang Sion yang melambangkan perjuangan orang-orang Yahudi, Gerbang emas dekat area Bait Suci sering digunakan sebagai gambaran surga yang diabadikan dalam lagu dan ayat suci, Gerbang Saint Stephen dan Gerbang Damaskus dari zaman Bizantium Romawi. Zaman dahulu, seluruh kota memiliki gerbang. Itu benar. Pergilah ke Eropa, maka Anda akan melihat sisa-sisa dari gerbang kota tua, entah itu Roma, Trier, London, atau Paris. Demikian pula Asia, masing-masing gerbang mewakili budaya yang unik dan periode pembangunannya. Beberapa gerbang dihias dengan sangat teliti, sementara lainnya berstruktur tulang tebal dan kuat dirancang untuk mengusir serangan musuh. Namun semua gerbang dibangun untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya dari serangan musuh. Itulah intinya. Bangsa Romawi menciptakan senjata untuk meruntuhkan pintu gerbang, dan Cina menyempurnakan penggunaan kekuatan senjata yang memungkinkan pasukannya untuk merobohkan gerbang. Sampai dengan Perang Dunia Kedua, gerbang masih banyak digunakan di kota-kota dunia. Kemudian diciptakanlah pesawat-pesawat yang memungkinkan musuh terbang di atas gerbang. Namun demikian, gerbang masih dianggap penting dan banyak digunakan. Mereka mengatakan, Anda tidak bisa masuk dan menghancurkan atau menajiskan apa yang ada di dalamnya. Bea cukai di bandara adalah gerbang untuk masuk ke sebuah kota atau negara. Saat badan legislatif bertemu dan menentukan undang-undang atau hukum, mereka akan membuat batasan. Yang ini bisa kau lakukan, yang itu tidak boleh kau lakukan. Saat anak-anak masih berada di rumah, saya memastikan mereka terlindungi oleh pintu yang terkunci oleh gonggongan anjing terhadap penyusup. Juga langkah-langkah lain yang saya ambil untuk keselamatan mereka. Kini ada banyak musuh di luar gerbang yang jauh lebih licik dan berbahaya daripada pencuri atau perampok. Ancaman terbesar bagi keamanan rumah tidak dapat dihentikan dengan gembok dan slot pada pintu dan jendela. Ancaman bisa datang melalui media yang dapat menyusup dan menyerang privasi rumah Anda. Pada zaman dahulu, para penguasa kota bertemu di gerbang kota, yang menjadi tempat pertemuan terbuka dan tempat di mana keadilan dijatuhkan dan hukum ditegakkan. Para tua-tua kota menunjuk penjaga gerbang. Para penjaga gerbang berkuasa menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang ditolak dan harus tinggal di luar. Orang tua memiliki hak istimewa dalam hal tanggung jawab. Anda sebagai orang tua harus menjadi penjaga gerbang untuk melindungi mereka yang tinggal di dalam rumah Anda, mengawasi apa yang ditonton anak Anda di TV dan internet. Sebagai penjaga gerbang, Anda harus berani mengatakan ini tidak baik dan itu tidak boleh ada di rumah kita. Di waktu lampau, Tuhan berbicara melalui Nabi Yehezkiel. Ia menyesalkan hancurnya gerbang dan runtuhnya tembok. Ia berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Lalu apa yang dijumpainya? Tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri. Tidak satu pun yang aku temukan, kata Tuhan. Anda mempunyai pintu, bukan? Jadilah penjaga pintu, dan pastikan gerbang Anda cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang tinggal di dalam rumah dari musuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ada sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka punya beberapa rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang serba glamor. Keluarga ini memang pantas memiliki kekayaan yang berlimpah karena mereka suka bekerja keras. Tidak ada anggota keluarga yang duduk bermalas-malasan. Mulai dari ayah, ibu, bahkan sampai anak-anak semuanya gigih berjuang dan bekerja keras. Keluarga ini tidak melakukan manipulasi, apalagi korupsi, untuk mendapatkan kekayaan yang mereka nikmati saat ini. Keluarga ini tidak menipu dan memeras orang. Semua hasil kekayaan mereka didapatkan dari keringat mereka sendiri. Namun, ada satu hal penting yang tidak keluarga ini pikirkan, yaitu mengejar kekayaan batiniah, ya, seperti kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasihan, dan perhatian, serta kepedulian terhadap orang-orang yang menderita. Mereka berpikir bahwa karena mereka giat dan rajinlah mereka bisa kaya, bukanlah pemberian dari Tuhan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak salah ya mengejar kekayaan jasmani atau kekayaan lahiriah. Tapi alangkah bahagianya hidup ini bila kita memiliki kekayaan batiniah. Karena kekayaan batiniah itu abadi sifatnya. Sedangkan kekayaan lahiriah sementara saja, hanya bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Nah, untuk itu sahabat, mari kita bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan kekayaan batiniah, agar kelak hidup kita bahagia di surga nanti. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Siapakah yang terbanyak mengalami pemeliharaan yang penuh kasih sayang dari Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang menempuh jalan salib sebagai pengikut-pengikut Yesus, yaitu mereka yang dengan sabar dan rendah hati memikul salibnya, sambil mengharapkan segenap pertolongannya dari Allah. Tuhan melihat citra putranya di dalam diri mereka. Hal ini membuat hatinya terharu serta mendorongnya untuk berbuat kebajikan bagi mereka, lagi pula menyegarkan dan menghibur hati mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu? Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya. Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar, atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur. Cobalah untuk menjelaskan keajaiban senyuman bayi, atau katakan kepada saya, apa itu cinta? Beberapa hal memang lebih baik dijumpai daripada dijelaskan. Demikian pula dengan kemuliaan Allah. Para gembala yang sederhana, tidak berpendidikan, bukan lulusan universitas, pekerja keras, dan buruh biasalah yang memiliki kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saat para malaikat mengumumkan bahwa seorang juru selamat akan dilahirkan di kota Bethlehem. Dalam bukunya Transformed by His Glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Maha Kuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman perjanjian baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya, orang hari itu yang peduli kepada dia.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Pada suatu hari, Thomas Alva Edison pulang ke rumah dan dia memberikan sepucuk surat kepada mamanya. Setelah membaca surat itu, ibunya menangis. Thomas bertanya, "Apa isinya, Ma? Kenapa Mama menangis?" Mamanya menjawab, "Anakku, kamu terlalu jenius. Sekolah ini terlalu sederhana dan tidak cukup guru yang baik untuk melatihmu. Aku akan mengajarmu secara langsung." Tahun demi tahun berlalu, mama dari Thomas Alva Edison mendidik anaknya di rumah sampai dia meninggal dunia. Dan hasilnya, Thomas Alva Edison menjadi penemu terhebat sepanjang sejarah. Suatu ketika, dia menemukan surat yang dulu dikirim oleh gurunya di laci meja mamanya. Dia buka dan dia baca. "Anak kamu punya masalah kejiwaan. Kami tidak mengizinkan lagi untuk datang ke sekolah ini selamanya." Edison menangis berjam-jam dan dia menulis di buku hariannya. Thomas Alva Edison adalah anak gila yang oleh seorang pahlawan, yaitu mama saya diubahnya menjadi orang yang paling jenius di sepanjang abad.

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, lidah menghasilkan perkataan. Dan setiap perkataan, entah yang positif atau negatif, memiliki kekuatan. Perkataan yang buruk dapat merusak moral dan mental seseorang. Perkataan yang baik bisa memotivasi orang untuk menjadi yang terbaik. Perkataan sama seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan sebuah berkah bagi kita. Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah perkataan yang Anda keluarkan setiap hari adalah perkataan yang baik, memotivasi, atau perkataan kotor, melemahkan dan membuat orang down? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hidup mandiri, terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, berbaliklah, jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia. Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anaknya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepadanya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Hidup dengan maksud yang jelas. Pada suatu pertemuan di jalanan yang diadakan oleh satu kelompok bala keselamatan, seorang pemuda yang menjadi drummer dalam bandnya merenungkan kehidupannya di masa lalu dan betapa kehidupannya telah berubah. Sebelum saya bertobat, demikian ia mengatakan, saya suka banyak minum, namun saya tidak minum lagi. Sebelum saya bertobat, saya suka banyak mengumpat, namun saya tidak mengumpat lagi. Sebelum saya bertobat, saya suka main perempuan, namun saya tidak melakukannya lagi. Lalu ia menambahkan, sejak saya bertobat, yang saya kerjakan boleh dikata hanyalah berdiri di pojok jalan ini dan menabuh drum tua ini. Banyak orang, baik sebelum maupun sesudah bertobat, adalah seperti pemuda yang merenungkan bahwa yang ia kerjakan boleh dikata hanyalah menabuh drum. Hal itu diterjemahkan sebagai bangun, berangkat kerja, pulang dalam keadaan lelah, dan memulai hari dari awal lagi atau melakukan antar jemput, berbelanja, pergi ke toko bahan makanan, memastikan makan siang anak-anak tersedia, dan memulainya dari awal lagi. Hiduplah, cintailah, dan nikmatilah adalah tulisan di bawah sebuah papan reklame. Namun untuk melakukannya, dituntut kesadaran akan definisi, memahami hidup ini soal apa, kesadaran akan maksud, dan kesadaran akan pemberdayaan. Jadi apa maksud hidup saudara? Sekedar menabuh drum tua itu hari demi hari, atau apakah lebih dari itu? Francis Schaeffer, seorang rasul bagi para cendekiawan, menulis, manusia yang dijadikan menurut gambar rupa Allah memiliki maksud yang jelas, menjalin hubungan dengan Allah yang sungguh ada. Manusia lupa akan maksudnya dan oleh karenanya lupa siapa dirinya dan apa makna hidupnya. Dan ketika saudara lupa, saudara mulai menyangka bahwa hidup adalah seumpama peti mati dengan kedua sisi ujungnya terlepas. Kerja berat membosankan yang tiada habis-habisnya, yang tiada maknanya. Alkitab mengatakan bahwa saudara dijadikan menurut gambar rupa Allah. Hal itu memberikan definisi dan maksud hidup, dan selain itu juga menekankan bahwa Allah punya rancangan bagi hidup saudara, yang meniadakan ketidakpastian soal saudara sedang menuju kemana dan bagaimana saudara akan sampai ke sana. Kesadaran akan tujuan hidup dimulai dengan hubungan dengan Allah. Menemukan kembali kesadaran akan makna yang sempat hilang ketika dosa datang ke dalam dunia. Tanpa Allah, saudara adalah seumpama pilot pesawat yang telah kehilangan komunikasi dengan menara kontrol. Seumpama seorang penjelajah dalam badai yang telah kehilangan tanda-tanda atau ciri-ciri area. Dan seperti seorang tua penderita Alzheimer yang tidak ingat lagi di mana ia tinggal. Saudara terputus dan itulah sebabnya hidup tampaknya tak berirama atau tak beralasan. Seumpama kapal yang ditumpangi oleh orang-orang bodoh tanpa kapten dan seumpama perjalanan tanpa tujuan. Lalu bagaimana saudara menjalin hubungan dengan Allah sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis Schaeffer? Langkah pertamanya adalah mengakui bahwa saudara membutuhkan hubungan ini. Alkitab mengatakan bahwa kita semua sesat seperti domba tanpa gembala. Sebagian besar dari kita tidak sulit mengakui bahwa kita telah melewatkan jalan menuju maksud dan kepenuhan dalam hidup. Maka kita segera mengatakan, ya, inilah yang saya butuhkan. Langkah keduanya, memahami bahwa Allah telah mengutus anaknya untuk membawa kita ke dalam hubungan itu, untuk memperlihatkan jalan pulang. Jadi ketika saudara izinkan dia menjadi Tuhan dan juru selamat saudara, saudara terhubungkan dengan Allah. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan para murid, Yesus menjelaskan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes pasal 14 ayat 9b. Langkah berikutnya adalah mencari tahu bagaimana Allah mau saudara hidup, cetak birunya, panduan-panduannya untuk maksud dan kepenuhan. Saudara menemukannya dalam halaman-halaman Alkitab, suatu buku pegangan hidup yang sudah setua zaman. Pulang kepada Bapa memungkinkan dia memberi saudara panduan sehingga saudara bisa mencintai hidup dan menikmati. Itulah satu-satunya jalan hal itu akan benar-benar terjadi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya. Tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu. Kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya, Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama, Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henok dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu. Aku akan setia kepadamu. Kita akan menjalani kehidupan bersama. Dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Ada seorang pria yang bernama Ivan yang mengalami berbagai peristiwa yang sangat mengerikan dan penderitaan dalam kem tahanan di Soviet. Suatu hari ketika dia berdoa dengan mata terpejam, ada seorang tahanan lain yang memperhatikan dan mengejek Ivan dan berkata, "Doa tidak akan membantumu keluar lebih cepat dari tempat ini." Setelah membuka matanya, Ivan menjawab, "Aku berdoa bukan untuk keluar dari penjara, tapi aku berdoa agar dapat melakukan kehendak Tuhan bahkan di dalam penjara sekalipun." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap umum orang dalam menghadapi masalah kemungkinan besar mirip dengan sikap tahanan yang mengejek Ivan. Penjara dianggap sebagai sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan secepat mungkin. Orang membayangkan kehidupan yang bebas dari masalah. Sahabat, anggaplah penderitaan yang Anda alami dipakai Tuhan sebagai alat untuk menguatkan kehidupan rohani Anda. Sahabat, kita masing-masing mungkin sedang merasa terpenjara oleh suatu masalah. Dalam keadaan seperti ini, apakah yang akan kita minta dari Tuhan? Meminta Tuhan membebaskan kita dari masalah itu habis perkara, atau meminta Tuhan agar memakainya untuk menguatkan iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 人算不如天算。
1: Perkiraan manusia tidak dapat menandingi perkiraan Tuhan. Manusia mengikhtiarkan, Tuhanlah yang menakdirkan.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: kehilangan semangat. Anda hampir putus asa. Tampaknya Anda dibelenggu oleh dosa sehingga Anda menjadi tawanan. Akan tetapi Allah Bapa mengasihi Anda. Ia telah membuka jalan bagi Anda untuk keluar dari penjara yang gelap itu. Jalan keluar ini adalah pertobatan. Orang berdosa yang bertobat diberinya pengampunan oleh darah Yesus. Dan pengampunan itu membaharui segala sesuatu, baik Anda maupun segenap kehidupan Anda. Kuasa penciptaan yang sedemikian itu terdapat di dalam pertobatan, bahkan dapat bekerja dengan gaya balik dan membaharui kembali apa yang telah dirusak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Kua yang tou, mai gou rou.
3: Menjual daging anjing dengan menggantungkan kepala kambing, menggunakan nama bagus untuk melakukan perbuatan yang jahat.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Suatu kali, saya memperhatikan anak saya yang bekerja sebagai seorang pelayan restoran yang sedang sibuk melayani pelanggannya. Dari seluruh pengamatan saya menemukan sebuah filosofi tentang gula yang selalu dipersalahkan, tapi jarang dipuji. Jika kopi terlalu pahit, gulalah yang dipersalahkan karena terlalu sedikit, sehingga rasa kopi jadi pahit. Jika kopi terlalu manis, gula yang dipersalahkan juga, karena terlalu banyak, sehingga rasanya terlalu manis. Tapi jika takaran gula dan kopinya pas, siapa yang dipuji? Tentu saja, semua orang akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Gula memberikan rasa manis pada kopi. Tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula memberikan rasa yang manis kepada teh. Tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang juga menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya gula. Tetapi gula tetap ikhlas, larut, dan memberi rasa yang manis. Kan tetapi, apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula yang disebut penyakit gula. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, malah justru seringkali dipandang negatif oleh orang lain. Tetapi kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula. Larutlah seperti gula. Tetap semangat memberikan kebaikan. Tetap semangat menyebar kebaikan. Karena kebaikan bukan untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Sekalipun kebaikan kita tidak pernah diingat orang, tidak pernah disebutkan orang, atau dipandang negatif oleh kebanyakan orang, tetapi yang penting, kebaikan yang kita lakukan dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 一分价钱一分货。
1: Satu tingkat harga, satu mutu barang. Secara umum, kualitas barang menentukan harganya. Semakin baik kualitasnya, semakin mahal harganya.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

0: Jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Tuhan telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang tersebut. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 强中更有强中手。
1: Di atas yang kuat, pasti ada yang lebih kuat. Betapapun kuatnya seseorang, pasti ada yang lebih kuat lagi.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Keluarga Clark dengan kesembilan anaknya yang tinggal di Skotlandia bermimpi bisa mengunjungi Amerika. Sudah bertahun-tahun akhirnya tabungan mereka sudah cukup dan mereka buat paspor, beli tiket untuk semua anggota keluarga. 7 hari sebelum berangkat, anak bungsu Clark digigit anjing. Dokter menjahit lukanya, tetapi dokter itu menaruh pita kuning di pintu depan keluarga Clark. Karena ada kemungkinan si anak kena rabies, mereka dikarantina selama 14 hari. Impian keluarga Clark hancur. Clark sangat kecewa dan juga marah. Dia melihat dari pinggir pelabuhan, menyaksikan kapal itu berangkat menuju Amerika tanpa keluarganya. Dia nangis, dia kecewa, dia memaki anaknya, dan juga marah kepada Tuhan karena kesialan mereka. 5 hari kemudian, berita tragis menyebar ke seluruh Skotlandia. Kapal Titanic yang besar itu tenggelam. Kapal besar itu tenggelam dan menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Keluarga Clark seharusnya ada di dalam kapal itu. Tapi karena seorang anaknya digigit anjing, mereka jadi batal berangkat. Ketika Clark mendengar berita itu, dia peluk anaknya. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan seluruh keluarga. Dia juga bersyukur kepada Tuhan karena menyelamatkan nyawa mereka dan mengubah pandangannya tentang kesialan itu sebagai sebuah berkah.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, seringkali saat masalah, musibah menimpa kita, kecenderungan kita untuk menyalahkan Tuhan atau orang lain. Dan kita nggak bisa melihat ya maksud Tuhan di balik suatu kejadian. Tetapi setelah kejadian itu berlalu, baru kita tahu bahwa Tuhan punya maksud yang baik atas kejadian yang menimpa kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Nah, pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi badai kehidupan yang berat? Apakah Anda mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain untuk masalah yang Anda hadapi? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jika kita melakukan kesalahan, cepatlah mengakuinya dan meminta maaf. Dengan demikian, kita memiliki pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan juga peduli dengan perasaan orang lain. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan saat kita melakukannya, karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk jujur dan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: ketakutan terhadap masa-masa yang akan datang mencekam hati Anda. Anda merasa bahwa hidup Anda tak akan bahagia lagi. Akan tetapi, pada saat itu terdengarlah suara Dia yang telah mengenal Allah Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Itulah suara Yesus yang bersabda, "Percayalah kepada Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Yidong buru yijing.
3: Perbuatan yang salah tidak lebih baik dari diam. Pertimbangkanlah baik-baik sebelum melakukan sesuatu, karena tindakan yang tidak tepat pada waktu dan sasaran justru akan merugikan.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Suatu ketika terjadi kebakaran besar di kota. Terlihat ada seorang wanita sangat ketakutan, melambaikan tangannya meminta pertolongan dari balkon yang tinggi yang saat itu sedang terbakar. Pemadam kebakaran datang tepat waktu untuk menolongnya. Ketika wanita itu sedang ditolong oleh si pemadam kebakaran, dia berteriak, "Bayi perempuanku masih ada di dalam, tolonglah dia." Dengan usaha yang heroik dan berani, petugas pemadam kebakaran itu menerobos kobaran api dan tidak lama kemudian dia menyerahkan sebuah buntalan kecil ke tangan si ibu. Tetapi ketika ibu itu membuka selimut kecil itu, ibu itu pun berteriak karena ternyata itu bukanlah putrinya, melainkan sebuah boneka. Kini sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Putrinya pun meninggal dalam kebakaran. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah menurut Anda si petugas pemadam kebakaran dengan sengaja menyelamatkan bayi yang salah? Tentu saja tidak. Apakah si ibu memberikan informasi yang salah kepada petugas pemadam kebakaran itu? Ya, tentu juga tidak. Mereka berdua benar-benar tulus satu sama lain, tapi benar-benar keliru. Ketulusan sekalipun tidaklah cukup untuk menegakkan kebenaran. Nah, dalam pencarian kita akan surga, kita harus sepenuhnya mencari jaminan bahwa kita berada di jalan yang benar dan mengetahui kebenaran yang sejati. Karena itu berkaitan dengan masalah hidup atau mati. Nah sahabat, sudahkah Anda mengetahui kebenaran yang sejati? Apakah Anda sudah berada di jalan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

besok harga naik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama 1 tahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mengasihi orang yang rendah hati, yang mau diperbaiki. Akan tetapi Allah berpaling dari mereka yang menyalahkan orang lain, baik dalam hatinya maupun dalam perkataannya. Mereka memiliki perangai si penuduh, yaitu Lucifer yang tinggi hati dan menjadi seteru Allah. Jika Anda rindu untuk dikasihi Allah, jangan mempersalahkan orang lain. Maka Tuhan akan memihak kepada Anda. Ia akan menyatakan kasihnya dan akan turun tangan demi kepentingan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Haleluya. Mazmur 104 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur

berhenti bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Yesus, ada harapan yang baru untuk hidup kita. Dan selama matahari masih bersinar, selama nafas

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun, mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: sekarang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Allah Bapa rindu agar kita bergantung kepadanya dalam segala hal. Mengapa? Karena Ia yang mengasihi kita merindukan kita membalas kasih-Nya. Jika kita rela menggantungkan hidup kita kepadanya, maka ini akan menjadi tanda bahwa kita membalas kasih-Nya. Itulah tanda bahwa kita percaya kepadanya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang bersedia menyandarkan hidup mereka kepadanya. Mereka akan mengalami kelimpahan kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: adalah bapa Anda. Akan tetapi nampaknya Anda tak dapat menghampiri dia lagi. Anda merasa kegagalan-kegagalan Anda terlampau besar dalam pemandangan Tuhan dan manusia. Akan tetapi, Tuhan mengajukan tantangan ini. Akuilah kegagalan-kegagalan Anda dengan tegas. Hal ini merupakan perbuatan yang jujur, berani dan menunjukkan kerendahan hati. Pengakuan itu bagaikan anak kunci yang membuka hati Allah Bapa. Maka aliran rahmat akan mengalir ke dalam hati Anda. Dengan mengakui kesalahan Anda juga akan membuka pintu hati tetangga yang hatinya telah Anda sakiti. Alangkah besarnya kasih karunia yang ditawarkan Tuhan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Dan hari ini, puji Tuhan, kita masuk di dalam episode yang ke-535. Dan saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Dan juga saya menyapa bagi Anda yang juga yang ada di wilayah Samarinda. Shalom Samarinda, baik juga yang ada di wilayah Tenggarong dan juga yang ada di wilayah Sanga-Sanga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya juga menyapa bagi Anda juga yang ada di wilayah radio live streaming. Saya berdoa untuk Anda siapapun dimanapun Anda berada, baik yang sakit, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya saya berdoa Anda disembuhkan, dan yang menyembuhkan Anda bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya saya berkali-kali memberikan pesan kepada siapapun yang mendengar pada hari ini. Jangan pernah mencari manusia, tapi carilah Tuhan Yesus, karena Yesus yang menyembuhkan. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, biarlah firman Tuhan membawa Anda kepada kelepasan. Dan firman Tuhan juga membawa Anda kepada kesembuhan dan keselamatan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam episode yang ke-535. Mari kita lihat dalam kitab Yosua pasal yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika

0: Ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Saya mengajak kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Dan saya memberikan tema renungan kita di episode yang ke-535, yaitu Gibeon masa kini. Dengar, bukan Gideon saudaraku, tapi Gibeon masa kini. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu ketika bangsa Israel sedang berada di puncak kemenangan, setelah Yeriko roboh dan Ai dikalahkan, kita tahu datanglah sebuah ancaman yang sama sekali berbeda, saudaraku. Ini bukan pasukan yang besar, bukan tembok yang kuat, melainkan yang datang adalah orang-orang dengan karung tua. Dia datang dengan roti berjamur. Dia datang dengan sandal usang. Saudara para pendengar yang dikasih Tuhan, penduduk Gibeon tahu, hari ini kita bicara tentang Gibeon. Bagaimana penduduk Gibeon tahu mereka tidak bisa mengalahkan Israel dalam peperangan terbuka. Dan kita bisa melihat maka mereka sendiri memilih senjata yang lebih berbahaya, yaitu apa? Penampilan, saudaraku. Orang Gibeon menyamarkan diri sebagai utusan dari negeri jauh. Padahal mereka adalah bangsa Kanaan yang seharusnya diusil oleh orang Israel sesuai dengan tita Allah, saudaraku. Dan kita bisa melihat strategi itu berhasil. Yosua dan para pemimpin Israel itu tertipu. Bukan karena mereka bodoh, saudaraku, tapi karena mereka melakukan satu kesalahan fatal. Dan hal ini yang akan kita pelajari dan kita renungkan di episode yang ke-535, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita yang mendengar pada hari ini, apakah Gibeon-Gibeon masa kini sudah masuk ke dalam hidup, dalam keluargamu, dan juga gereja kita? Mari saudaraku, bagaimana cara mengenalinya dan bagaimana kita tidak tertipu? Ada beberapa tiga poin yang bisa kita renungkan pada hari ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, dari Yosua pasal 9 ayat 3 dan 5. Yang bisa kita renungkan yang pertama, mengenali strategi Gibeon. Saya mencatat, yaitu apa? Tipu daya berpakaian ketuaan. Coba perhatikan strategi Gibeon dengan teliti. Mereka tidak datang dengan pedang. Mereka datang dengan penampilan yang meyakinkan. Karung tua, roti berjamur, sandal usang dan bertambal, bahkan pakaian lusuh. Saudara pendengar, semua itu dirancang untuk menyampaikan satu pesan. Dikatakan apa? Kami sudah menempuh perjalanan jauh. Kami bukan ancaman. Mengerikan, saudaraku dikasih Tuhan. Ini strategi Gibeon, saudaraku. Itulah strategi yang paling berbahaya. Kebenaran palsu yang tampaknya lebih meyakinkan dari kebenaran yang sesungguhnya, saudaraku. Mari kita melihat. Ingat, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, saudaraku. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Gibeon masa kini datang dalam banyak wajah. Kita bisa melihat ada doktrin sesat berbalut tradisi. Terdengar rohani, saudaraku. Mereka mengutip ayat Alkitab, tetapi intinya menjauhkan diri, menjauhkan dari Kristus yang sesungguhnya, saudaraku. Gibeon masa kini juga datang dalam banyak wajah, yaitu tawaran yang tampak terlalu baik. Tawaran yang tampak terlalu baik, peluang bisnis, hubungan, atau juga pelayanan yang kelihatan luar biasa, tetapi tidak pernah dibawa ke hadapan Allah untuk diuji, saudaraku. Yang ketiga, kita bisa melihat Gibeon masa kini dalam banyak wajah, yaitu kompromi yang berpakaian toleransi. Mereka berkata apa? Tidak apa-apa, sekali ini saja. Berapa banyak di antara kita terjebak? Tidak apa-apa, sekali ini saja. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, sangat berbahaya. Seperti karung tua Gibeon, saudaraku. Tampaknya karung tua Gibeon tidak berbahaya, tetapi membawa perjanjian yang mengikat, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, saudaraku, Gibeon itu tidak datang dengan terang-terangan. Dia tidak datang terang-terangan meminta perjanjian. Mereka datang pelan-pelan, datang dengan penampilannya membuat Israel merasa aman. Saudaraku dengar, itulah justru yang membuat mereka paling berbahaya, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, Gibeon masa kini, mari kita renungkan baik-baik. Yang kedua, jebakan terbesar, yaitu apa? Keputusan tanpa bertanya kepada Allah. Saudara para pendengar yang dikasih Tuhan, sampai sekarang kita, sekarang ini kita masih sampai kepada inti masalah. Mengapa Israel tertipu? Bukan karena Yosua kurang pintar. Bukan karena para pemimpin tidak berpengalaman. Jawabannya itu ada dalam satu kalimat singkat di ayat 14. Dan kalimat ini adalah peringatan paling tajam dari seluruh perikop yang kita baca, yang mungkin bisa Anda baca, saudaraku. Yosua pasal 9 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang-orang Israel itu mengambil bekal mereka, tetapi tidak bertanya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka mengambil. Artinya mereka sudah memeriksa, orang Israel sudah memeriksa, orang Israel sudah mengecek, sudah menimba secara logika. Mereka melihat karung tua itu, mencicipi roti berjamur itu, bahkan memperhatikan sandal usang itu. Akal sehat mereka berkata apa? Sepertinya benar, ini orang dari jauh. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, mereka enggak bertanya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu saudaraku, ini bukan masalah kecerdasan, tetapi ini adalah masalah kebiasaan berkonsultasi. Saudaraku, Israel terbiasa meminta petunjuk Allah dalam peperangan besar, tapi dalam situasi yang tampaknya kecil, yang tampaknya tidak berbahaya, mereka memutuskan sendiri, dan di sanalah musuh masuk, saudaraku. Berapa banyak keputusan besar dalam hidup kita yang kita buat berdasarkan penampilan saja, tanpa sungguh-sungguh membawa ke hadapan Allah. Mungkin pernikahan, bisnis, atau juga persahabatan baru, atau juga pilihan pelayanan. Apakah kita bertanya kepada Tuhan, atau kita mengandalkan karung tua yang kelihatannya, saudaraku, meyakinkan? Saudaraku dikasih Tuhan, Yosua yang luar biasa pun bisa tertipu. Dia tertipu ketika ia berhenti berkonsultasi dengan Allah. Artinya apa? Tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap tipu daya Gibeon masa kini selama kita berhenti bertanya kepada Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari Gibeon masa kini? Yang ketiga, tidak tertipu di zaman ini. Hidup dalam kepekaan Roh Kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, lantas apa yang harus kita lakukan agar tidak tertipu Gibeon masa kini? Saudaraku, dengar, Yesus sendiri memberikan kuncinya. Mari kita lihat. Matius 10, 16 berkata apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus katakan apa? Cerdik seperti ular. Saudaraku, ini bukan naif, bukan mudah percaya. Tulus seperti merpati, bukan curiga berlebihan, dan juga bukan menutup diri. Saudaraku dengar, ini adalah keseimbangan. Keseimbangan ini adalah kunci. Dan 1 Yohanes 4 ayat 1 menambahkan lebih tegas lagi, dikatakan apa? Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari poin yang ketiga, ada 3 lapis filter yang bisa melindungi kita dari tipu daya Gibeon masa kini. Dahsyat. Ada 3 filter. Pastikan 3 filter itu engkau kenakan dan kau pergunakan, saudaraku. Yang pertama, firman Allah. Gibeonnya sesungguhnya, saudaraku dikasihi Tuhan, selalu bertentangan dengan firman Allah. Meski kelihatan rohani, saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, bacalah firman secara teratur. Karena firman adalah standar, bukan penampilan luar, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, doa dan kepekaan Roh Kudus. Yosua 9 ayat 14 mengatakan Israel tidak bertanya kepada Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, kebiasaan bertanya kepada Allah sebelum keputusan penting, ini bukan sesudahnya. Jangan lakukan sesudahnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah pertahanan utama. Ketika ada rasa tidak damai di dalam roh, jangan abaikan itu. Miliki doa dan kepekaan Roh Kudus, saudaraku. Lapisan yang ketiga, filter yang ketiga, komunitas yang jujur, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Gibeon berhasil karena Yosua memutuskan bersama pemimpin. Tetapi tanpa konfirmasi Allah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, komunitas rohani yang sehat, penetua, gembala, bahkan saudara seiman yang bisa berkata jujur, itu adalah perlindungan ketiga yang Allah berikan, saudaraku. Makanya jangan selalu mendengar yang ada di YouTube pengajar-pengajar yang tidak jelas. Lebih baik datang kepada gembalamu, ke pendetamu, penatua yang ada di gereja di mana kau berada, saudaraku. Karena apa? Karena itu adalah perlindungan ketiga, perlindungan yang Allah berikan, saudaraku. Hati-hati. Ini 3 filter yang bisa kita gunakan supaya kita terhindar dari tipuan Gibeon masa kini. Apalagi saudaraku dikasihi Tuhan, perihal perpuluhan. Waduh, saudaraku, saya mau kasih tahu, mari kita memiliki kepekaan baca firman Allah, saudaraku. Karena perpuluhan, persembahan, perpuluhan itu adalah perjanjian berkat yang Allah tetapkan. Tapi Gibeon masa kini, dia berkata apa? Enggak perlu. Mereka seakan-akan berkata, Allah sudah kaya, sangat mengerikan. Apalagi tentang doa dan kepekaan Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita tidak memiliki jam doa sehingga ketika kita tidak punya jam doa, kita tidak mengalami namanya kepekaan Roh Kudus, saudaraku. Pertahanan kita bobrok. Lalu kemudian komunitas yang jujur. Mari saudaraku, jangan pernah lari dari gereja lokalmu. Dengarkan gembalamu, saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya ke setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab kenapa banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya saudaraku, Allah tidak meninggalkan Israel meskipun mereka tertipu, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Perjanjian dengan Gibeon tetap dihormati. Dan Gibeon akhirnya menjadi bagian dari komunitas yang melayani di rumah Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar. Allah bisa menebus bahkan keputusan yang lahir dari tipu daya. Tetapi betapa lebih indahnya jika kita berjalan dalam kepekaan sejak awal. Saudara. Saudaraku dikasih itu. Ada sebuah cerita tentang roti berjamur. Roti berjamur yang kita periksa, tapi tidak kita bawa ke Allah. Bayangkan. Seseorang yang mendapatkan tawaran investasi yang sangat menggiurkan. Ia memeriksa dokumennya, semuanya lengkap. Ia tanya teman, lalu temannya bilang apa? Bagus. Ia cek rekam jejaknya, kelihatan bersih. Lalu ia tanda tangan. Tapi saudaraku, ia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah bertanya kepada Allah. Tidak pernah diam cukup lama untuk mendengar suara Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dari ilustrasi ini. Itulah karung tua Gibeon di zaman kini, di zaman now. Semua dokumen bisa dipalsukan. Semua rekam jejak bisa direkayasa. Tetapi dengar, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tidak bisa dipalsukan. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, itulah alam roh, alaram, bukan alamnya, alaram rohani yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ia hanya berbunyi ketika kita sungguh-sungguh bertanya kepada Allah. Renungkan saudaraku, ada tiga hal. Lakukan ini, tantangan bagi kita. Yang pertama, kenali wajah Gibeon masa kini. Periksa apa yang sudah masuk ke dalam hidup atau juga keluarga atau pelayananmu tanpa lewat uji firman. Adakah doktrin, hubungan atau komitmen yang kelihatan baik, tetapi tidak punya dasar firman yang jelas? Yang kedua, saudaraku, tantangan bagi kita. Lakukan ini, biasakan bertanya. Sebelum keputusan penting, minggu ini atau mungkin besok, diam sejenak dan sungguh-sungguh bertanya. Tuhan, apakah ini darimu? Saudaraku, jangan mengandalkan logika dan penampilan luar. Atau juga jangan bertanya kepada orang pintar. Tapi bertanyalah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, tantangan bagi kita. Pakai tiga lapis filter. Seperti apa yang saya katakan. Firman Tuhan, itu filter yang pertama. Doa kepekaan Roh Kudus, itu filter yang kedua. Komunitas yang jujur, termasuk gereja lokal Anda, gembala, itu adalah komunitas yang jujur dan itu adalah filter yang ketiga. Saudaraku dikasihi Tuhan, tiga lapis filter ini bukan pilihan salah satu. ketiganya bekerja bersama untuk melindungi engkau dari Gibeon masa kini. Hari ini Saudaraku dikasih Tuhan, jelas sekali. Mungkin ada di antara para pendengar yang tertipu dengan Gibeon-Gibeon masa kini. Mungkin kau sudah mengambil keputusan yang salah. Hari ini bertobat. Hari ini bertobat. Karena orang Israel pun juga melakukan hal yang sama. Orang Israel melakukan kesalahan. Bukan kesalahan kecil ini. Mereka menganggap ini kecil. Tetapi ini sesungguhnya besar, fatal. Tetapi hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, kita meminta ampun. Saya percaya Allah sanggup mengembalikan, membalikan keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, keadaan yang indah di mata Tuhan. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupanmu tidak pernah gagal selama engkau mau bertobat kembali kepada Dia. Mari buka hatimu dan saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami terjebak dengan tipu daya di akhir zaman ini. Tipu daya iblis yang berjubah Gibeon masa kini. Ampuni kami Tuhan. Kami terjebak, kami tersesat. Kami hanya melihat kepada paras. Kami lupa, kami tidak menanyakan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga hidup kami tersesat. Dan hari ini kembali kami diingatkan, kembali kami diluruskan. Dan hari ini kami mau datang kepada Engkau. Kami mau mengundang Engkau. Dan kami buka hati kami. Kami memanggil Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Luruskan hidup kami. Tuhan jamah. Ubahkan hidup kami. Ampuni kesalahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus Bapa, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagianmu yang sakit. Aku berdoa. Aku berdoa Tuhan pada hari ini. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan. Oleh karena firmanmu, darahmu yang tercurah di atas kayu salib. Setiap penyakit yang dipegang oleh para pendengar. Kami percaya hari ini kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Keselamatan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengarkan episode ke-535 dan bila Anda mau mendukung pekerjaan Tuhan, Anda bisa menabur, memberikan persembahan di Bank BCA 7350045991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi, Anda bisa memberikan persembahan, Anda diberkati, Anda memberikan dukungan, Anda bisa menabur, memberikan persembahan Anda di Bank BCA 7350045991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Tuhan Allah ingin menolong anak-anak-Nya. Akan tetapi seringkali mereka ingin berdiri sendiri. Sering mereka mengambil tindakan-tindakan pencegah dan membuat rencana sendiri di luar Tuhan. Lalu bagaimanakah Tuhan dapat turun tangan serta menolong mereka dalam masalah-masalah dan kesulitan mereka? Jika kita mencoba mengurus segala sesuatu sendiri, maka itu berarti kita mengikat tangan Tuhan. Janganlah heran jika persoalan-persoalan kita tidak terpecahkan karena kita mengikat tangan Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita kalau engkau percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Yeah.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Alkitab tertulis bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Anda tidak mengerti mengapa ayat ini tidak digenapi dalam kehidupan Anda. Anda menderita. Anda hidup tanpa penghiburan. Tiada sinar kemuliaan kasih Allah yang menembus ke dalam hati Anda. Akan tetapi, Bapa yang kasih adanya mengetahui bagaimana Anda dapat dihiburkan. Ia berfirman kepada Anda, "Janganlah menanggung salibmu sebagai seorang hamba yang dipaksa untuk memikulnya. Tanggunglah salibmu karena kasih kepada Yesus. Tanggunglah sambil percaya akan kasih Bapa. Tanggunglah dalam penyerahan kepada kehendak-Nya. Jika demikian, maka salib Anda akan mulai bersinar. Anda akan menjadi berbahagia dan Anda pun akan berseri-seri di dalam kasih-Nya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Ya, shalom, selamat malam heart listener yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, malam hari ini heart listener, Heartline sharing kembali ke ruang dengar Anda dan akan ada sampai di jam 11 malam nantinya. Heart listener, seperti biasa kita akan berbincang-bincang, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan juga kita akan saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan ya. Dan kami juga akan membuka ruang diskusi buat kita listener. Anda boleh bergabung bersama kami lewat WhatsApp dan telepon kita di 0811 5830944. Jadi Anda boleh memberikan tanggapan mengenai tema maupun topik perbincangan kita malam hari ini. Dan juga Anda boleh mengirimkan sharing atau mungkin apapun yang sedang Anda alami saat ini. Mungkin Anda sedang punya pergumulan yang ingin dibagikan ya, sekedar untuk meringankan pikiran ya, meringankan beban yang ada di pikiran. Nah, boleh juga sekedar menyapa saudara-saudara maupun teman-teman kita yang ada di seluruh penjuru bumi ya. Dan juga boleh request lagu pujian ya. Jadi ketikkan saja judulnya, kirimkan ke WhatsApp kita, ataupun Anda boleh mengirimkannya di ini ya, tuliskan di kolom komen TikTok kita ya. Kita live di TikToknya Heartline Samarinda dan juga di Facebooknya Heartline Samarinda ya. Nih, heart listener, seperti biasa kita akan angkat satu tema yang akan menjadi bahan perenungan kita di sepanjang program ini. Dan tema kita adalah berkenan bagimu ya. Jadi kita akan sharing mengenai bagaimana hidup yang berkenan bagi Tuhan kita ya. Namun hal listener, tema yang kami sampaikan boleh Anda tanggapi, boleh Anda berikan pendapat, boleh Anda berikan juga tambahan ya, masukan ya, supaya lebih lengkap sharingnya ya. Dan mungkin yang mau berbagi juga saat ini sedang mengalami sukacita ya, atau baru-baru ini sedang mendapatkan sukacita dari Tuhan ya, boleh dibagikan ya. Kita sama-sama menyemangati satu sama lain ya. Kita sama-sama mendukung saudara-saudara kita lewat kesaksian-kesaksian hidup kita ya. Atau yang mengirimkan pokok doa ya, mau mendoakan siapapun boleh heart listener ya. Dan kita akan mengawali perjumpaan ini lewat doa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami merasakan sukacita yang luar biasa di mana Tuhan bertemukan kami kembali bersama heart listener. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini kami akan mendapat pengertian yang baru, pemahaman yang baru. Dan juga kami percaya Tuhan akan menjamah setiap orang yang mendengarkan program ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan atau apapun yang ada di depan ataupun yang ada di hadapan kami. Kami percaya Tuhan, kami minta, kami mohon nikmat Tuhan turun atas kami sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharingkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara lewat program ini. Kami siap mendengarkan dan kami siap bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, yeah. Listener, apapun kabar Anda malam hari ini ya, apapun kabar Anda malam hari ini, mau itu senang, mau sedih ya, mau apapun ya. Jadi kita percaya ya, kita harus tetap berpengharapan sama Tuhan kita ya. Dan kita percaya bahwa esok pasti lebih baik ya. Kalau hari ini mungkin ya, mungkin dari pagi sampai malam hari ini tadi mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan ya. Jangan berkecil hati listener, jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya. Mari bersihkan diri ya. Bersihkan pikiran, tenangkan diri ya. Mari ambil waktu, mari berbicara sama Tuhan ya, curhat sama Tuhan. Dan minta kekuatan besok kita lebih siap lagi, lebih kuat lagi untuk menjalani hari. Jadi nikmati istirahat malam ini ya. Nikmati supaya semuanya bisa memulihkan kesehatan kita, memulihkan semangat kita, dan supaya kita bisa lebih kuat lagi menghadapi hari esok ya. Dan jangan lupa juga, mungkin saat ini sedang mengalami sukacita ya. Jadi dari pagi, bangun pagi, beraktivitas sampai malam hari ini mengalami sukacita yang luar biasa, jangan lupa bersyukur ya. Jadi untuk semuanya, mau baik itu suka maupun duka ya, tetap bersyukur ya. Dan tetap bersyukur sama Tuhan, kita berterima kasih masih diberikan kesempatan ditemani Tuhan menjalani hari-hari yang ada ya. Ya, listener yang saat ini juga baru mendapatkan berkat ya, jangan lupa ya, dibagi-bagi. Bercanda listener ya. Tetap mengucap syukur listener untuk apapun yang sedang kita terima akhir-akhir ini ya. Nah, hari listener, malam hari ini kita akan sharing mengenai tema
yang sudah kami sampaikan tadi ya. Dan untuk di para waktu yang pertama ini lupa ya, lupa nyampein. Jadi sendiri dulu ya, nanti di para waktu kedua nanti akan ada lagi partnernya ya. Dan nanti lebih lengkap lagi ya. Dan tema sharing kita malam hari ini adalah hidupku berkenan bagimu ya, berkenan bagimu, bagi Tuhan ya. Nah, apa yang Anda pikirkan listener ketika kita bicara tentang berkenan bagi Tuhan ya? Apakah itu perbuatan, apakah itu sikap, apakah pemberian ya, apakah persembahan ya, dan apapun itu ya. Jadi mari listener kita sama-sama ya memberikan pemikiran ya, sama-sama menuangkan pemikiran kita tentang berkenan bagi Tuhan ya. Nah, jangan lupa nomor kita masih sama di 0811-5830-944 ya. Jadi boleh di WhatsApp, boleh di telepon juga di WhatsAppnya ya. Dan yang live di TikTok ya, boleh nanti tuliskan di kolom komentar ya. Untuk lagu yang mau di request juga boleh diketikkan di situ. Seperti ada tadi ya, yang sudah request di sini ya. Nanti sekalian kita siapkan lagunya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih sudah stay di TikTok ya. Ada Nadine, Mary, kemudian Singipoy, Maria Sopiana, kemudian ada Tony, Yusiana Yusuf, kemudian Mita, Victoria Hasmi, Yodar Joko Purwanto, Nadine. Oh ya, request lagu Walau Gunung Tetap Berpindah. Oke, nanti kita siapkan lagunya ya. Dan juga siapa lagi nih? Ah, Gwencana yo. Nadine lagi. Ha, dan semuanya ada Darius, Cicak Goreng, Syarif Yulian, Kamerina, dan Analekta. Oke, semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga saling sapa ya. Boleh juga dikirimkan linknya ke teman-teman maupun saudara-saudara kita yang ada di seluruh penjuru bumi ya, karena TikTok bisa diakses dimanapun ya kayaknya ya. Oke, kita akan kemana? Ikut Yesus dong Om. Oke Om Boy Ganteng, nanti kita siapkan lagunya ya. Jadi ya listener, jangan ya kalau ada yang ingin disampaikan harusnya boleh tuliskan di ini ya, di kolom komentar ya. Jadi mau itu menanggapi tema maupun request lagu atau menyapa boleh ya. Tadi ada dua lagu yang sudah request, nanti akan kita masukkan ke dalam antrian. Nah, hari listener, hidup yang berkenan pada Tuhan adalah bagaimana hidup kita sehari-hari, setiap saat, setiap waktu, taat dan patuh, serta menjaga kekudusan dan hidup dalam kasih. Ya, sederhananya seperti itu ya. Nah, ini mencakup keseluruhan hidup kita ya, hari listener. Bukan cuma perkataan, bukan cuma tindakan ya, tetapi semua dari aspek kehidupan kita harus mencerminkan apa yang Tuhan mau. Oke, itu dulu pembukanya listener. Yang punya pandangan, yang punya pendapat, boleh nanti langsung dikirimkan ya. Jangan kemana-mana listener, kami akan kembali setelah kita memuji Tuhan dengan beberapa nomor pujian berikut ini.

Iya, 94.4 Hardline FM, your family station. Hard listener, tadi sudah kita putarkan lagu pembuka ya. Dan ada juga tadi yang di-requestkan ya. Nanti yang request berikutnya nanti akan kita putarkan lagi ya. Dan sudah masuk dalam antrian. Terima kasih semua yang sudah bergabung di TikTok ya. Anda luar biasa. Tuhan berkati kita semua ya. Sukacita selalu, bahagia selalu. Ya, diberkati dalam segala aspek ya. Hari Senar, tema kita malam hari ini adalah berkenan bagimu. Hidup yang berkenan bagi Tuhan. Nah, hari Senar tadi sudah kita mulai dengan hidup yang berkenan itu adalah hidup sesuai yang Tuhan kehendaki ya. Dan itu berlaku di setiap saat ya, di semua aspek kehidupan kita. Hari Senar, mungkin kita berpikir ya, hidup yang berkenan bagi Tuhan itu adalah hidup yang sempurna tanpa salah. Tetapi pada kenyataannya, listener, sepanjang hidup kita ya, kita masih banyak sekali kesalahan ya, banyak sekali pelanggaran ya, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan ya. Nah, apakah hidup kita sudah berkenan bagi Tuhan, listener? Jadi malam hari kita akan lebih ke bagaimana ya kita mengejar ya supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan. Nah, listener. Salah satu ciri ya, salah satu tanda orang yang hidupnya berkenan adalah hidupnya taat dengan perintah Tuhan, taat dengan hukum-hukumnya Tuhan ya. Bukan karena takut dihukum ya, atau takut dimarahin ya, tapi lebih ke hidup karena kita mengasihi Tuhan ya. Itu dia. Kemudian biasanya ya, orang yang hidupnya berkenan itu hidupnya rendah hati. Kemudian dimanapun

ya, bukan hanya di lingkup gereja, di lingkup pelayanan rohani ya, di tempat pekerjaan pun pasti orangnya taat ya, kemudian disiplin ya, dan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku ya, dan tetap taat, tetap patuh meskipun tidak ada yang lihat ya, ataupun tidak ada yang jaga ya. Juga bukan hanya taat ketika ada yang jaga ya, weh hati-hati ada pengawas gitu ya, atau berbuat baiklah karena ada yang awasin gitu. Tapi orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan, di praktek kehidupan sehari-hari pasti dia selalu hidup taat, hidup mengikuti aturan yang ada meskipun tidak ada yang menjaga, meskipun tidak ada yang mengawasi ya. Nah, dan orang yang berkenan bagi Tuhan biasanya hidupnya penuh sukacita ya, dan penuh dengan ucapan syukur ya, dan selalu membawa damai sejahtera ya. Jadi biasanya orang-orang yang berkenan, hidupnya berkenan bagi Tuhan tuh menjadi pendamai ya di setiap kelompok yang ada ya, dan selalu menebarkan sukacita ya. Jadi malam hari kita, ayo kita cek hidup kita, listener, kita cek diri kita ya, apakah selama ini kita taat ketika ada yang ngawasin ya, atau taat kapanpun, dimanapun ya, meskipun tidak ada yang lihat gitu ya. Nah, hari senar kita tidak sedang menuduh, tidak sedang menghakimi siapapun ya, tetapi kita mengecek, memperhatikan kehidupan kita masing-masing ya, dan kita belajar untuk hidup lebih baik lagi ya. Kita belajar supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan ya, baik itu dari sikap kita, keseharian kita ya, maupun semua yang kita kerjakan ya, bukan hanya di lingkungan ini ya, pelayanan rohani, tetapi juga di masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Oke, hard listener, itu dulu ya yang kita bicarakan ya. Nanti akan kita lanjut lagi ya. Dan saya senang hard listener sudah sangat banyak yang bergabung di TikTok ya. Dan Anda boleh kirimkan judul lagu pujian hard listener yang rindu mendengarkan pujian. Nanti kita akan putarkan, dan tentunya satu persatu ya. Ya, nanti kita akan putarkan ya. Nah, hard listener, ada satu firman Tuhan di 1 Yohanes 4:19 ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita lanjutkan ayat yang ke-20 ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iya. Hari senar, orang yang hidupnya berkenan pasti hidupnya penuh dengan kasih ya. Dan pada prakteknya itu tadi ya, dia tetap taat, dia tetap patuh semua peraturan ya. Dia menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan selalu membawa damai sejahtera ya, dan juga mendebarkan sukacita kepada sesama ya, dan penuh kasih ya. Firman Tuhan mengatakan bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan saudara kita sendiri pun tidak kita kasihi ya. Jadi belajar mengasihi ya, belajar menolong itu mulai dari lingkungan yang terkecil dulu, lingkungan yang dasar dulu ya. Dan kita hidup di keluarga ya, mari mulai melayani dari keluarga kita, kemudian ke lingkungan sekitar, dan juga mungkin makin luas ke lingkungan yang lebih luas lagi ya. Jadi semua dimulai dari diri sendiri ya, listener. Nah, berikutnya ada lagi tentang orang yang hidupnya berkenan, hard listener, di firman Tuhan ya, di firman Tuhan di 1 Samuel 15 ayat 22 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Nah, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, hal listener ya, bagaimana kita bisa hidup berkenan bagi Tuhan ya, kalau kita tidak mengerti firman-Nya, kalau kita tidak mengerti mendengarkan firman-Nya ya, listener. Nah, jadi malam hari ini kita mulai ambil keputusan ya, kita mulai melangkah ya, kita
mulai tingkatkan kembali ya, kembali meningkatkan jam-jam doa kita, kemudian pembacaan kita akan firman Tuhan ya, perenungan kita akan firman Tuhan, dan mulai memperbaiki sikap kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri ya, bagaimana juga kita memperlakukan orang lain ya. Jadi kita bangun hubungan kita bersama Tuhan, kita bangun kualitas hubungan kita bersama Tuhan dan juga bersama orang-orang yang kita kasihi. Nah, hal listener yang mau memberikan pesan ataupun menyampaikan tanggapan ya, mau menanggapi tema kita malam hari atau mau sharing ya, boleh langsung chat WhatsApp saja di 0811-5830-944 atau bisa katakan sesuatu, tinggalkan sesuatu, tinggalkan pesan di kolom komentar TikTok kita ya. Dan kembali kita akan memuji Tuhan ya, lewat pujian yang sudah di request tadi ya. Dan yang mau request lagu masih boleh ketikkan di TikTok maupun di WhatsApp. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi.

Sinar kemuliaan-Mu telah memenuhi sekeliling kami. Dan kami merasakan hadirat-Mu saat hari ini, Tuhan. Haleluya.

0: Iya, yeah, listener, itu tadi sudah kita putarkan lagu ya, yang di request oleh Boy Ganteng tadi ya. Mana nih Boy Ganteng, masih mendengarkan atau tidak ya? Lagu yang sudah diputarkan, Om Boy, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan semua yang sudah bergabung ini banyak sekali ini ya. Boleh dong ketikkan di kolom komen Anda dari wilayah bumi bagian mana gitu ya. Kita mau cek dulu nih jangkauan share-nya sampai kemana ya kalau TikTok ini ya. Apakah sampai ke kutub selatan ataupun kutub utara? Boleh ya ketikkan di sini di dari daerah mana Anda mendengarkan radio ini maupun lewat TikTok ini ya, TikTok hotline ini. Oke, hard listener. Baik. Kita lanjut lagi ke sharing kita malam hari ini, hard listener ya. Dan tema kita masih sama, yaitu berkenan bagimu. Untuk Anda yang mau kirim-kirim salam ya, boleh tetap dikirimkan ya pesannya. Nanti kita akan bacakan. Nih, hard listener, firman Tuhan di Ibrani 11 ayat yang kelima. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dasarnya adalah iman kita kepada Allah. Hari senar ya. Nah, ada beberapa contoh yang boleh kita pelajari dari kitab ya. Hari senar nanti boleh dipelajari secara terpisah ya. Bagaimana sih yang diberitakan ya ataupun di firmankan tuh di Alkitab ya. Boleh nanti baca firman Tuhan. Ada contoh Nuh ya, hal listener. Nuh itu adalah orang yang berkenan bagi Tuhan ya. Kenapa? Ya, meskipun keadaan dunia ya, secara singkat ya, kalau kita masih ingat ya, pasti masih ingat sebenarnya. Mohon maaf ya. Kalau kita ingat kembali ya, bagaimana kondisi dunia pada saat itu. Tetapi Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan meskipun kondisi dunia saat itu tidak baik ya, atau dalam tanda kutip memang sangat-sangat buruk ya, dan bahkan dia digodain juga ya, kemudian juga dia apa ya, kalau bahasanya sekarang kayak dihujat gitu ya, terus dikata-katain lah gitu, tetapi dia tetap percaya ya, tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ya. Itu tadi kalau dia tidak punya iman, bagaimana mungkin dia bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ya. Tuhan perintahkan bikin bahtera, dia kerjakan. Meskipun pada saat itu lingkungan bilang ngapain gitu ya, tidak masuk akal gitu ya. Dan mungkin kalau orang sekarang bilang halu ya, mungkin orang sekarang bilang. Tapi ya itu dia tadi, iman kepada Tuhan itu yang menuntun dia ya. Nah, selanjutnya hard listener ya, ada juga yang bernama Henok ya. Nah, hard listener, di firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 5 di begini firman Tuhan, karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, jadi nanti silakan nanti dibaca lagi ya. Oke. Selanjutnya ada lagi Daud ya. Mungkin kalau bicara tentang Daud ya, ini hidupnya memang pasang surut, tapi senar ya. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Daud ini hatinya cepat bertobat ya. Dan ini nanti boleh dipelajari lagi ya, listener ya, bagaimana tentang kehidupan Daud ya. Nah, bahkan di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 13:22 dituliskan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan sendiri yang memilihnya, hard listener ya. Dah, selanjutnya apalagi ya? Saya masih banyak yang mau kita sampaikan, hard listener ya. Tetapi itu dia beberapa contoh ya di Alkitab, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan ya. Nah, itulah tadi hard listener yang beberapa contohnya. Dan orang yang berkenan itu ternyata ya taat karena kasihnya kepada Tuhan ya, dan motifnya benar ya, dan juga tidak mudah digoyahkan ya. Dan meskipun dunia berusaha menjatuhkan, tapi dia tetap kokoh ya, dan sikap hatinya tetap benar ya, dan tetap rendah hati meskipun dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Dah, halisener, selanjutnya kita akan bahas lagi nanti ya, lebih dalam lagi, nggak dalam-dalam banget sih halisener ya, tetapi nanti kita akan bahas bagaimana prakteknya di kehidupan kita sehari-hari ya, dan apa yang akan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari nanti akan kita lanjutkan. Baik, selanjutnya kita lihat dulu TikTok ya. Ini luar biasa nih, TikTok ini ramai sekali ya. Mohon maaf belum tersebutkan namanya semua ya. Di scroll sudah panjang banget ya. Jadi oke, saya sapa dulu nih yang sudah ini masih kelihatan nih ya. Oke, Opa Andi, John McKenzie. Wah, di mana ini John McKenzie ini? Boleh dong kirimkan pesan di sini ya, di daerah mana nih? Jangan-jangan ini ada di Kutub Utara ya. Ada Nathan Panjaitan kah? Ya, Horas Panjaitan. Aris, Dani Obenu lagi. Kemudian Ragil Z Libra. Malam Bang Det, request Hati Yang Hancur by Frankie Kuncoro. Oke, kita siapkan Hati Yang Hancur dari Frankie Kuncoro. Oke, nanti kita putarkan lagunya kakak ya. Sudah kita siapkan di playlist kita ya. Oke, selanjutnya ada lagi siapa ini ya? Oh, ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Shalom, selamat malam.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Dari suaranya nih Pak Ezra, tidak salah lagi.
1: Betul sekali.
0: Apa kabar Pak Ezra?
1: Puji Tuhan, baik. Jadi gimana Bang Dede, sediakan aja Pak ya, kan?
0: Sebenarnya nanti akan berdua Pak Ezra. Nanti di sesi kedua nanti di jam 10 nanti ada ini narasumber yang luar biasa nih. Sudah kita siapkan.
1: Ya, saya pengen request lagu dulu nih, Bang Dedi.
0: Boleh, Pak Esra. Ku berserah.
1: Jadi saya kan.
0: Oke.
1: Ya. Kemudian mohon doanya aja nih, Bang Dedi.
0: Iya, Pak.
1: Ya, saya itu berkenan dengan Tuhan ini, Bang Dedi.
0: Amin.
1: Karena memang tadi Bang Dedi mengatakan ciri-ciri orang hidup dengan Tuhan kan?
0: Ya.
1: Mengasihi Tuhan, rendah hati.
0: Ya.
1: Hidup dengan firman Tuhan.
0: Benar.
1: Nah, kemudian hidup disiplin.
0: Ya.
1: Pasti hari kita walaupun tidak ada yang mengawasi ya Bang Dedi.
0: Benar, Pak.
1: Hidup yang cita-cita.
0: Ya.
1: Vokasi.
0: Ya.
1: Nah ini belum kesini Bang Dedi 100% yang terjadi.
0: Proses Pak, kita belajar sama-sama.
1: Terutama yang suka cita ini, kadang-kadang saya suka mengeluh juga Bang Dedi.
0: Iya Pak.
1: Ada dengan apa yang saya alami gitu Bang Dedi. Waktu saya mohon doakan Bang Dedi ya.
0: Siap Pak, supaya, kita doa sama-sama Pak.
1: Saya hanya nama Yesus yang dapat memulihkan. Ada nama Yesus yang penuh kuasa ya Bang Dedi.
0: Amin, benar Pak.
1: Bisa disiplinkan kita, bisa bersikap kita.
0: Iya.
1: Hidup kita bisa berkenan di hadapan dia. Hanya waktu Tuhan bisa mengubah.
0: Iya Pak.
1: Iya. Jadi nanti saya terus mendengarkan menjadinya untuk bagaimana kita taat, bisa motif yang benar di hadapan Tuhan. Tetap kokoh, tidak tetap oleh keadaan dari Bang Dedi katakannya.
0: Siap Pak.
1: Sikap hati yang rendah hati.
0: Amin.
1: Saya siap mendengarkan Bang Dedi.
0: Terima kasih banyak Pak Ezra. Ada yang mau disapa-sapa Pak Ezra?
1: Ya, salam untuk Bang Erik sudah sampai di Semarang ya Bang Dedi ya.
0: Ah ini Bang Erik sudah sampai mana Bang Erik ini? Sudah sampai Semarang kah? Boleh berkabar dong.
1: Puji Tuhan sudah satu minggu minum air mahakam Bang Dedi.
0: Iya, kayaknya balik lagi nanti ini kalau sudah kena air mahakam ini.
1: saja mitosnya begitu ya Pak Didi ya.
0: Iya mitosnya begitu Pak. Kalau kena air mahakam balik lagi dia.
1: Contohnya kan Pak Didi sih.
0: Iya. Kena air mahakam balik lagi saya Pak.
1: Jadi orang Samarinda sudah.
0: Jadi orang Samarinda Pak. KTP Samarinda sudah.
1: Luar biasa, makan memang manis Pak Jendi.
0: Manis Pak Ezra, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pokoknya Tuhan tempatkan di sini pasti dikembalikan ke sini lagi gitu ya. Iya.
1: Tapi Bang Erik memang anu ya Bang Jendi ya, bonek, istilahnya bonek sih Bang Jendi ya.
0: Iya.
1: Nggak bisa nyampe ke sama kita Bang Jendi.
0: Benar-benar, luar biasa Pak Erik memang.
1: Tetap perjuangannya nyampe juga di bertemu muka kita Bang Jendi.
0: Benar Pak. Pokoknya kalau sudah beliau bilang jalan beliau Pak.
1: Iya, betul-betul apa istilahnya bolek sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya bisa nanti kita ketemu lagi Bang Jendi, nanti bisa balik lagi sama kita Bang Jendi.
0: Amin.
1: Ya, untuk semua yang mendengarkan Bang Jendi, mereka gabungannya mengenai
0: ya.
1: Dan juga semua pendengar yang lewat TikTok,
0: ya.
1: Lewat FB, semua ya yang mendengarkan jaringan harta di
0: sharing ya.
1: Buat semua yang anggota Komisel Hotline,
0: ya.
1: Semuanya ya. Selamat mendengarkan ini uraian Bang Jendi. Cukup bagus suaranya.
0: Iya Pak, kita sama-sama. Pokoknya kita sama-sama belajar Pak. Tadi di awal sudah kami sampaikan kan, orang yang hidup berkenan itu bukan berarti yang sempurna sepenuhnya ya, tetapi kita belajar ikut sesuai dengan yang Tuhan mau begitu Pak.
1: Yang betul-betul harus dipraktikkan menjadinya sesuai dengan firman Tuhan.
0: Iya.
1: Ini menjadinya untuk memperhatikan susah. Enak dikatakan tapi susah dilaksanakan
0: bagi yang kupilih saya sendiri. Iya benar Pak. Tapi kita percaya Pak, iman kita kepada Tuhan itu yang akan menguatkan kita Pak, itu yang menuntun kita Pak.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Sama saya sendiri suka mengeluh juga Bang Jendi, suka cari-cari yang fokus pada masalahnya aja Bang Jendi, padahal banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saya nikmati gitu Bang Jendi sebenarnya.
0: Iya Pak.
1: Tapi nama manusia ya saya menilai yang diingat tuh yang masalahnya aja Bang Jendi.
0: Iya.
1: Padahal Tuhan sudah banyak memberikan kebaikan, memberikan keberlangsungan hidup kita sampai hari ini bisa ada Bang Jendi.
0: Benar Pak, manusia kita ya.
1: Kita bisa berjumpa walaupun lewat udara Bang Jendi.
0: Benar Pak. Kita
1: bisa mendengarkan radio, bisa mendengarkan puji-pujian.
0: Iya.
1: Tapi ya dalam hasilnya saya sendiri menjadi sering mengeluh, wah kenapa saya begini, kenapa tidak seperti membandingkan begitu menjadi.
0: Iya Pak.
1: Ya mungkin menjadi bisa saya doa untuk penguatannya menjadi.
0: Siap Pak, kita sama-sama doakan nanti Pak.
1: Kembangnya selamat. Menunggu partner yang mau datang.
0: Siap.
1: Semoga gak ada halangan begini.
0: Sudah ada Pak. Tinggal ditayangkan aja nanti nih Pak. Lagi persiapan. Ya. Lagi menyiapkan ya. Materinya Pak.
1: Iya Pak Jendi. Melengkapi Pak Jendi.
0: Iya.
1: Oke Pak Jendi, terima kasih. Dilanjut Pak Jendi.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Ezra.
1: Dan pelayanannya. Dan kita sama-sama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan yang benar ini.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Jendi. Shalom.
0: Shalom Pak Ezra.
1: Tuhan berkati.
0: Iya, terima kasih Pak Ezra sudah bergabung ya. Ya itu tadi ya. Memang manusianya kita ini ya masih. Ya gimana ya? Saya juga kadang mengeluh juga gitu ya. Karena ya manusia. Tapi kita belajar untuk meminimalisir sampai kecil, semakin kecil ya. Selanjutnya kita angkat lagi penelpon berikutnya ya. Iya, shalom, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Erik.
0: Selamat malam, Pak Erik. Ya, dari bunyinya Pak Erik nih. Halo.
2: Ini ayahnya kemana nih, Bang Edi?
0: Sebenarnya sudah ada di sekitar sini, sudah ada di sekitar sini, Bang Erik. Cuma sebentar lagi ini akan kita munculkan, ya. Kita jadikan bintang tamu dia malam ini, Pak Erik.
2: Ini nanti kan Pak Esa ada tanya-tanya saya ini, Erik. Siapa sudah sampai Semarang? Belum jelas sudah sampai Semarang dari minggu-minggu kemarin saja.
0: Oh iya.
2: Dan saya pun nggak menyangka loh, kan saya ketemu dengan Pak Esa, ketemu Maika langsung padahal dulu aku waktu itu ngomong sama ayah gitu.
0: Iya.
2: Ini ada kata uang saya cuma sama Rida diundur lagi sama Pak ketemu sama ayah begitu waktu itu. Aku nggak menyangka benar-benar mujizat saya ketemu Pak Esa dan Om Maika juga di sana. Gitu.
0: Iya. Pokoknya kalau Tuhan sudah menuntun, tidak ada yang bisa menghalangi ya.
2: Iya betul.
0: Pak Erik, ada yang mau disapa lagi? Siapa teman-teman kita yang mau disapa? Atau mau balik lagi nih ke Samarinda nih?
2: Mungkin nggak bisa ngatur banget. Ini pertanyaan ke Samarinda lagi. Coba kawan berapa belum tahu, Bang. Cuma aku kemarin saya sempat ngobrol juga dengan ayah lebih banyak. Jadi kami sekarang ada banget nggak naik kapal, gila mas. Di kapal itu kalau ekonomi itu Bang ada yang kayak kurang gitu. Karena ya itu kadang kotor itu Bang.
0: Iya. Nanti mungkin boleh ditinggalkan reviewnya nanti ya di akunnya ya. Jadi supaya mungkin bisa meningkatkan inilah kualitas pelayanan ya gitu. Karena kalau kita enggak ninggalin review artinya kita enggak memberikan perhatian ya.
2: Ini saya kan pakai saya sudah masuk jadi sudah menjawab yang pertanyaan Pak Israel soal Erik Gilewan sudah sampai Semarang belum selesai juga. Paling tinggal kirim salam ke Maika kalau misalkan dia ada bidang radio jadi anak-anak yayasan itu Bang.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang dia bidang radio tapi dari anak-anak di panti gitu. Dan itu buat Bang Stanley yang di Kupang kalau misalkan dia juga ikut gabung gitu, dengan Nona Ririn itu. Sama Bang Johan juga di situ.
0: Iya.
2: Bisa Bang Johan kan ya kadang kantor ya kan.
0: Benar-benar.
2: Sebenarnya saya tuh kangen sama Mas hanya Bang Johan kan. Dia kan bakar-bakar tuh kadang kerasi lapangan. Nah, kemarin tuh waktu di channel.
0: Terbaik. Ada bakar-bakar terbaik memang. Kalau bakar-bakar terbaik memang Bang Johan memang.
2: Ya doakan saja supaya saya masih bisa kesampaiannya sama Raih ya, dua kalinya kapan itu waktunya dua.
0: Siap.
2: Dan kemarin itu benar-benar gak menyangka saya Bang.
0: Iya.
2: belum saya jangan ke Samarinda kok pasti hari itu juga mama pulang dari rumah sakit. Ada sempat kepikiran itu Bang ya. Kalau misalkan di rumah gak ada orang, gak pergi itu mama belum masih di rumah sakit. Sempat ya pikiran juga.
0: Iya, kalau...
2: Apalagi kan papa itu gak kondisinya belum stabil Bang.
0: Gak
2: rumah sakit juga itu.
0: Ya tapi saat ini sudah kondisi baik semua kan Bang Erik ya?
2: Iya.
0: Puji Tuhan.
2: Dan rumah makan masih ditangani berdua Bang. Ada papa-mama itu udah umurnya sudah banyak.
0: Saya sudah. Oke, nanti kalau ada kesempatan main ke Semarang nanti kita mampir ke sana ya. Salam Pak Erik untuk ini tante dan om di sana. Semoga sehat-sehat semua.
2: Iya, Bang.
0: lagu yang di request tadi sudah kita siapkan, nanti kita akan putarkan ya. Tadi sudah kita siapkan di list lagunya.
2: Hidup saya menyesal buat ayah enggak?
0: Ya.
2: Kan kemarin saya mau ajak saya kerja. Kemarin itu jalan-jalan lagi kerjanya ke Tenggarong atau ke Kutai. Dari saya mau ajak saya atau rencana kan, tapi saya keburu pulang dulu aja.
0: Oke. Mungkin next ya. Ya,
2: kapan-kapan lah.
0: Kapan-kapan lah ya. Nanti diatur lagi
2: itu waktu. Itu waktu kemarin itu saya sebenarnya mau nyalakan ayang kan, istri saya berusaha bilang penuh itu bang. Tapi kemarin nggak siaran karena tanggal merah Selasa. Atau tanggal merah kemarin itu bang.
0: Ya. Iya, minggu lalu kebetulan kita nggak siaran karena memang sedang ada ini ya. Ada kegiatan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan ya.
2: Ini pun ya, kita TikToknya tuh ya gak cuma gangguan ya, jadi kalau radio karena nah itu Angel juga gak siaran juga bang, kemarin itu cuma live-nya itu terputus tengah itu.
0: Iya.
2: Karena TikToknya cuma ada
0: gangguan. TikTok memang kadang-kadang ada gangguan pak, kita juga kadang-kadang tiba-tiba terputus live-nya ya. Nanti juga sedang dipelajari juga, nanti semoga bisa kita perbaiki ya, kita minimalisir gitu. Dan juga memang kondisi apa sinyal ya, jaringan juga kurang stabil ya akhir-akhir ini. Karena beberapa kali juga di Samarinda ada ini pemadaman listrik ya, pemeliharaan gitu.
2: Dari doakan juga bang, ini kan saya kan juga aku rencana kejadian yang ke dan pusat nih bang. Sudah saya jadwal tanggal 15 Agustus saya ke sana bang.
0: Kedian Agustus ke, ya?
2: Yang di Rangetang itu. Ya doakan juga buat persiapannya semoga lancar ke sana gitu.
0: Amin, dan amin. Selamat. Amin, kita doakan sama-sama nanti Pak Erik.
2: Bulan... Ini kan rencana kan yang karena saya ajak istri juga, bang. Cuma istri saya pulang kebun karena dia kan nggak bisa cuti kantor lama, jadi saya tuh yang pulang paling akhir, jadi cuma berangkatnya sama istri gitu bang.
0: Oh puji Tuhan, jalan bareng-bareng nih ya.
2: Ya. Dan saya sudah kasih jadwal itu ke teman-teman yang di sana tanggal 15 Agustus besok. Mm-hmm. Cuma istri saya pulangnya tanggal 17 ke Semarang, jadi dia karena
0: tentunya tanggal merah kan jadi bang. Oh iya ya itu ya pas di ini.
2: Saya ya. Nah, kemungkinan pulangnya dari Tangerang kan sekitar tanggal 19 atau 20 mungkin. Jadi istri saya suruh pulang duluan karena kerja kantor
0: ini. Iya masih artinya ini ya memanfaatkan libur tanggal merah ya.
2: Ya cuma paling ya kalau misalkan di radio ada orang paling ya temani saya sebentar kali.
0: Ya.
2: Kan ada siaran juga bang. Cuma ya mungkin sepi mungkin.
0: Iya kemungkinan pak. Selamat mempersiapkan pak. Jadi siap dipersiapkan semuanya dengan baik. Jadi biar berangkatnya juga mantap ya gitu ya. Halo?
2: Saya rasa kok segitu dulu bang, karena terlalu lama itu ini habisin
0: juga gak enak. Oh, okay. Makasih banyak Pak Erik sudah bergabung ya. Senang sudah bisa komunikasi lagi ya.
2: Ya, terima kasih banyak juga semua. Selamat Samarinda itu bang, sudah menemani saya.
0: Wah, kita senang dengan kehadiran Pak Erik ya. Pokoknya kita suka cita ya.
2: Salam buat yang di sana juga, bang.
0: Siap.
2: Itu saja dulu.
0: Oke.
2: Terima kasih, Bang Deddy. Tuhan memberkati, Bang
0: Deddy. Tuhan memberkati, Pak Erik. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini Pak Erik luar biasa ya. Hari senar, jadi beberapa waktu lalu Pak Erik sempat main ke Samarinda ya. Dan sempat berkunjung ke radio dan juga ya bertemu dengan beberapa pendengar ya. Nah, dan rencana akan ada planning touring lagi ya. Setelah mempersiapkan Pak Erik ya, nikmati perjalanannya ya. Nikmati semuanya ya. Tuhan berkati Pak Erik dan keluarga. Salam untuk Om dan Tante di sana. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Baik, sebelum kita mendengarkan lagu pujian Halesiner, kita sapa dulu ada Yuki Gracia Sob ya. Malam Bang, request bukti kasihmu dari NDC Worship Bang. Oke, kita siapkan lagunya. Kalau gak salah tadi dia menyampaikan bahwa dia ada di Kalimantan Utara. Malinau. Ya, shalom, selamat malam warga Malinau dan sekitarnya ya, Kalimantan Utara sekitarnya ya. Tuhan berkati semua. Apa kabar semuanya di sana? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dan silakan bertegur sapa ya semua pendengar yang mungkin jangan-jangan ada tetangga juga ya yang lagi dengerin di sini ya. Oke, itu dulu hari senar, kita akan mendengarkan pujian ya. Dan nanti yang mau gabungan bisa langsung setelah lagunya selesai. Oh iya benar nih ya, dari Yuki Gracia Sop ini dari Malinau ya. Salam untuk semua warga yang stay di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan putarkan lagunya.

0: Ya, yeah, hello listener, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita akan kedatangan narasumber malam hari ini ya. Dan
1: siapakah dia?
0: Ya, silakan perkenalkan diri ya.
1: Saya jadi sungkan kalau bilang narasumber ya. Ya,
0: perkenalkan diri dan tutup sendiri ya.
1: Baik, Halis. Maaf ya listener, saya baru muncul di detik-detik terakhir. Soalnya tadi mau muncul di ini ya, dilarang katanya. Jangan dulu, kejutan. Wes, surprise. Hai.
0: Baik, semoga Anda terkejut habis listener.
1: Semoga kejantungan. Oh, tidak.
0: Baik, langsung kita todong saja listener karena ini sudah mau habis ya, mau di penghujung program ini ya. Jadi, hal listener, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan ya. Dan tadi beberapa contoh sudah kita sampaikan. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mempraktekannya di kehidupan sehari-hari? Silakan Mbak Ayang ambil waktu ini.
1: Saya ambil waktunya. Oke. Bagaimana mempraktekkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan ya? Yang pastinya kan kita udah sepakat ya, ketika kita bicara tentang berkenan pada Tuhan berarti kan kondisi hati, pikiran kita gitu ya, dan tindakan kita itu selaras gitu ya dengan kehendak firman-Nya Tuhan.
0: Integritas ya.
1: Berkaitan tentang integritas dalam dan luar sama. Jadi ketika kita bicara bagaimana nih prakteknya gitu ya tentang hidup berkenan. Saya awali dulu ya dengan doa saya biasanya ketika orang nanya, "Ayang pengin doain apa?" gitu kan. Terutama ketika saya ulang tahun gitu ya. Entah kenapa sebenarnya banyak ya, banyak banget nih keinginannya. Tetapi saya selalu bilang, doakan saya aja supaya saya tetap berada di pusat kehendak Tuhan yang sempurna gitu ya. Mungkin kedengarannya agak menyeramkan dalam tanda petik gitu ya. Kehendak Tuhan yang sempurna itu seperti apa gitu ya. Bahkan saya pernah berdebat dengan teman saya gitu, hanya karena masalah itu gitu ya. Tetapi saya belajar hari demi hari gitu ya. Ternyata hidup yang berkenan di depan Tuhan itu memang gak mudah. Itu sebuah proses. Dan itu kita akan mengalami pertumbuhan bersama Tuhan hari demi hari ketika kita ingin hidup yang berkenan di depan Tuhan. Pastinya yang pertama adalah kita harus punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan gitu ya. Punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan kita gitu ya. Karena ya itu tadi berarti berkaitan dengan hubungan ya dengan Tuhan. Karena tanpa kita mengasihi Tuhan tentunya kita tidak pingin kan hidup berkenan di bagi dia gitu kan. Kita hanya mau hidup berkenan bagi dia. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan gitu kan. Saya tidak terlalu ingat sejak kapan saya mulai punya kerinduan ini, tetapi yang saya tahu sejak saya setelah ini ya, setelah melakukan penelitian gitu ya tentang perselingkuhan suami waktu kuliah gitu, saya mengambil keputusan karena saya tanya nih sama Tuhan, Tuhan kayak apa nih? Ini aja orangnya subjek yang saya teliti itu dia dia percaya Tuhan, dia hidupnya sangat istilahnya kalau dilihat gitu ya sangat dekat sama Tuhan, istilahnya apa ya, taat banget lah, taat beragama gitu ya, baik dia

0: entah di agamanya apa, tapi intinya dia, mereka tuh adalah orang yang sebenarnya taat beragama, tetapi kenapa mereka bisa berselingkuh gitu ya, bisa mengkhianati pasangannya gitu kan. Berarti siapa yang saya bisa percaya gitu kan. Nah, waktu itu saya bertanya sama Tuhan satu, dan waktu itu cuman saya tuh diberi pengertian gitu ya, bahwa ya udah, intinya saya ambil keputusan bahwa Tuhan, kalau gitu saya mau Tuhan saja, karena kan Tuhan lebih ngerti bagaimana kedalaman seorang dan kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi saya mau Tuhan yang memilihkan, menentukan gitu ya, entah bagaimana caranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada situasi di mana seorang hamba Tuhan dia sangat dekat sama Tuhan, bahkan bisa dibilang sahabatnya Tuhan gitu. Dan dia pun jatuh gitu ya dalam dosa perzinahan gitu ya. Dan waktu itu pun saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini loh deket banget sama engkau, bisa jatuh. Lah aku gak deket-deket banget, gimana? Nasibku kayak apa? Kalau dia kan deket banget jatuh, lah aku gak terlalu deket-deket, tambah jatuh lah aku. Nah tapi disitu Tuhan kasih pengertian bahwa percayalah padaku gitu ya. Ku itu artinya dia, Tuhan gitu ya. Percaya padaku. Jadi misalnya intinya tuh Tuhan tuh, kalau saya nangkep itu adalah Tuhan tuh boleh kita itu mendengarkan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan. Tapi kan itu kan dari Tuhan ya, itu akan buat kita bertumbuh. Tetapi maksudnya itu jangan sampai kita mendewakan gitu ya hamba Tuhan itu. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia juga yang bisa jatuh dalam dosa. Tugas kita adalah ya mendoakan gitu kan. Ketika dia jatuh bukan menghakimi, tetapi mendoakan sebagai sesama umat beriman gitu kan. Dan bagian kita adalah kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan seperti itu. Jadi jangan sampai kita 100% bergantung pada hamba Tuhan, tetapi tetap kita boleh bertumbuh dalam pengajaran, tapi tetap 100% bergantungnya kita sama Tuhan, sehingga kita tuh bisa punya filter gitu hasilnya, bisa membedakan mana yang benar-benar itu firman dari Tuhan, mana yang dari pemikiran hamba Tuhan itu sendiri, ataupun dari hal yang lainnya seperti itu. Itu yang saya dapat ya waktu itu, dan itu membuat saya tuh yang kemudian ya itu tadi mulai ada kerinduan untuk berada di waktu itu istilahnya cuma pokoknya hidup yang berkenan di depan Tuhan seperti itu. Dan kemudian semakin lama dari mengasihi Tuhan, Tuhan itu tumbuhkan namanya mengasihi sesama sebenarnya. Mungkin kita mungkin bisa ya mengasihi sesama kita, tetapi ketika mungkin orang itu menyakiti kita, kita kan mungkin susah ya untuk mengampuni, atau mungkin ada hal yang tidak pas, kita mungkin mudah terluka. Tetapi saya ngalami gitu ya, ketika saya memutuskan untuk mengasihi Tuhan gitu ya, saya mau Tuhan buat saya itu bisa mengasihi engkau gitu ya. Dan itu benar-benar pada akhirnya saya mungkin dulunya gak terlalu punya, tidak terlalu bisa mengampuni orang lain gitu ya, sulit untuk mengampuni orang lain, sulit berbelas kasih, itu tuh bisa muncul hasilnya tanpa dibuat-buat gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh kayak kita mau marah tapi tuh nggak bisa, bukan karena nggak mau marah, tapi karena kayak Tuhan tuh kasih pengertian. Itu yang saya bisa sebut mungkin itulah, bukan mungkin ya, itulah yang disebut namanya kita menghasilkan buah-buah roh gitu ya. Ketika kita mengalami gesekan gitu ya, mungkin karakter asli kita awalnya yang mau keluar duluan, tetapi ketika Tuhan memegang kita gitu ya, Roh Kudus menuntun kita dan kita nurut gitu, itu akan menghasilkan buah-buah roh seperti ya. Jadi kita kelihatan sabar gitu ya, pada awalnya tuh tanduk mau keluar, ekor mau keluar, tapi ya akhirnya bisa mengampuni, bisa mengasihi, bisa peduli juga dengan orang lain seperti itu. Banyak hal sih yang Tuhan kerjakan. Mungkin saya punya kesal gitu ya, misalnya teman udah minjem nggak kembaliin gitu ya, itu pernah saya terluka gitu. Apalagi misalnya ada orang deket banget sama keluarga ternyata nipu gitu, wih itu sempat saya tuh kesel, sakit hati, jengkel gitu ya, nggak tahu apa orang susah gitu. Tapi lama-lama Tuhan tuh ubahkan hati saya, jadi saya tidak lagi kesal tentang hal itu. Malah ketika mungkin teman gitu ya berkesulitan gitu kan, nggak bisa kembalikan, saya cuma bilang, kalau dan saya kebetulan butuh gitu ya, saya cuma bilang, boleh nggak aku ambil dulu tabunganku gitu ya. Jadi saya mengisahkan itu tabungan ketika saya minjam ke dia, dia bisa kembalikan, tapi waktu itu saya butuh, saya tanya dulu, bisa nggak kembalikan tabung, bisa nggak saya ambil dulu tabungan saya gitu ya. Kalau misalnya bisa ya puji Tuhan, kalau nggak bisa ya sudah gitu ya. Jadi ya itu tadi, terus tambah ada kerelaan, ketulusan ya. Kemudian berdoa gitu ya, berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Nah ini yang penting banget ya senar. Kita banyak akan berjalan atau menemui seperti jalan apa tuh Dad, dua pilihan gitu ya, persimpangan, di persimpangan jalan gitu ya, dan mungkin kita bingung milih kanan atau kiri gitu kan. Nah ya kita berdoa cari kehendak Tuhan, Tuhan maunya apa gitu. Saya ingat banget waktu saya kuliah, saya mau diajak teman gitu ya ngekos gitu ya, saya tuh udah betah sama kos saya gitu ya, tapi teman tuh sana aja ayang, bagus tempatnya, luas, cocok tuh buat barang kamu yang banyak gitu ya. Yang saya lakukan tidak langsung menyiapkan listener, yang saya lakukan adalah saya berlutut berdoa, nanya Tuhan, mungkin kayaknya sepele banget ya, tapi itu sebuah latihan gitu ya, latihan dari hal-hal yang sederhana yang kelihatan sepele itu akan membentuk kita. Saya doa listener, saya tanya Tuhan, saya ini perlu pindah enggak gitu ya. Dan ketika saya akhirnya memutuskan untuk pindah, awalnya kan berat ya, karena saya kalau udah betah sama satu tempat tuh males banget pindah gitu ya, apalagi barang saya banyak waktu itu. Tapi akhirnya saya pindah, dan paling jengkelkan waktu itu ketika saya pindah, teman saya ngajak pindah tiba-tiba karena ada masalah di kos itu, kamar mandinya kurang sesuai dengan harapan mereka. Mereka malah, ayang aku gak bisa di sini, aku gak bisa, maaf ya, aku gak bisa buang air besar, dia bilang gitu kan. Aku pindah tempat lain ya, leh gimana sih kamu lo ngajak aku pindah, malah kalian pindah gitu kan. Tetapi saya tanya, saya berdoa sama Tuhan, udah tetap di situ gitu kan. Ya udah, teman-teman yang ngajak awalnya ngekos itu malah pindah, saya tetap di situ. Saya stay situ, dan disitulah saya melihat bahwa ketika kita nurut, itu awal saya bertemu dengan panggilan hidup saya, Hasener. Saya ketemu dengan seorang kakak yang dia buta ya, dan kemudian akhirnya dengan berjalan waktu saya ikut pelayanan bareng dia. Itu pun awalnya saya mau pelayanan di tempat lain gitu ya, tetapi ketika saya ngobrol sama Tuhan, aku kayaknya mau pelayanan di sini setelah nanti kuliah. Tuhan cuma bilang, kenapa nggak sama temanmu, padahal waktu itu kakak ini belum buat pelayanan gitu ya. Saya bingung, ya udahlah gitu ya. Tapi akhirnya saya tahu, oh ternyata memang suara itu suara Tuhan gitu ya, nuntun saya untuk tetap setia gitu ya, dimanapun kakak ini berada gitu ya. Karena saya kejar waktu itu adalah kesetiaannya sama Tuhan, keseriusannya mengejar Tuhan, itu yang saya kejar waktu itu. Jadi lewat pengejaran itu saya bertumbuh gitu ya, saya bertumbuh lewat Tuhan gitu ya. Dan tentang berdoa dan mencari kehendak Tuhan itu pun saya alami sampai sekarang, Hasener. Ketika sebuah komunitas gitu ya yang saya ikuti, beberapa banyak memilih untuk keluar gitu ya anggotanya, dan awalnya saya mau ikut gitu ya, saya mau ikut-ikutan, tetapi kayak di hati ini tidak ada damai sejahtera gitu ya. Saya berdoa, saya tanya Tuhan, gimana ya, benar nggak sih saya ambil keputusan ini. Tapi kayak Tuhan tuh ngingetin, sama ini kamu gimana dalam mengambil keputusan, kamu ketika masuk ke sini karena siapa gitu ya? Oh iya, karena Tuhan. Terus kamu bisa bertahan di sini karena siapa? Oh iya, karena Tuhan. Terus kenapa sekarang kamu keluar gitu ya? Apa karena Tuhan juga atau karena ikut-ikutan? Saya bilang iya ya, saya tuh hanya sebatas ikut-ikutan. Tapi kayak apa gitu kan? Kalau saya nggak tetap di sini, bagaimana gitu kan? Dan akhirnya Tuhan bukakan jalan, dan akhirnya saya memutuskan tetap bertahan, dan saya lihat Tuhan itu tidak benar salah, Hasener. Dan saya cuma belajar bahwa ketika kita mau hidup berkenan dalam Tuhan, itu bukan lagi tentang kita dengan orang lain gitu ya. Bukan berarti orang lain itu memilih jalan yang salah, bukan. Tetapi ini tentang hidup kita sama Tuhan, dimana kita belajar nurut aja gitu ya, apa yang Tuhan tuntun gitu. Karena Tuhan itu punya rencana untuk tiap kita tuh berbeda-beda gitu. Dan saya bersyukur ketika saya ngikut tuntunan Tuhan, saya melihat semuanya baik gitu ya, semuanya dalam covering Tuhan. Saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan begitu juga dengan pasangan hidup gitu ya. Mungkin orang berpikir bahwa kita ini punya logika loh, kita ini boleh memilih gitu. Iya betul, itu terserah masing-masing gitu ya. Tetapi saya belajar ketika ada orang yang menyampaikan perasaannya gitu ya, saya tidak langsung mengiyakan. Saya belajar untuk hadapkan ke Tuhan gitu ya, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Dan itu memang gak mudah sebenarnya, apalagi kalau misalnya kita sudah punya rasa sama orang itu gitu ya, itu akan lebih sulit lagi gitu ya. Tetapi saya belajar ngikutin Tuhan, dan ternyata saya melihat semua baik gitu ya. Ketika Tuhan bilang tidak gitu ya, itu berarti ada sebuah proses yang harus Tuhan kerjakan dulu gitu ya, dalam hidup saya dan mungkin juga dalam hidup orang itu gitu ya. Dan saya lihat, saya bersyukur gitu ya, gak buru-buru gitu ya. Karena ya itu tadi, kami masih harus diproses, masih harus, pokoknya banyak hal lah ya. Dan saya lihat memang kalau waktu itu iya aja ya bisa ini ya, mungkin saya akan mengalami hal-hal yang orang bilang semua akan pret pada waktunya gitu ya, atau mungkin sudah orang bilang ya pokoknya hal-hal yang negatif ya tentang pernikahan gitu ya. Tapi saya bersyukur ketika berdoa dan mencari kehendak Tuhan dan belajar nurut. Nah, itu karena Roh Kudus juga ya, bukan karena kemampuan saya, tetapi karena Roh Kudus yang menuntun, memaksa gitu ya. Dan saya lihat semuanya baik gitu ya. Dan pastinya selanjutnya melakukan kebaikan dengan tulus gitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan buat orang lain gitu ya, itu harus diasah dengan ketulusan. Dan yang terakhir, bertobat dan terus bertumbuh. Jadi jangan hanya bertobat di masa kita merasa benar-benar salah sebenarnya. Saya belajar dari Daud gitu ya, ketika dia mengatakan bahwa ampuni aku terhadap dosa-dosa yang tidak aku ketahui gitu ya. Jadi dia sadar dalam kehidupan ini banyak hal yang mungkin kita gak sadar kalau kita sudah salah gitu ya. Dan itulah kenapa kita perlu untuk baca firman Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya basic dari segala sesuatunya hidup berkenan di depan Tuhan itu dasarnya adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu ini selaras tidak selaras dengan firman Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Ada hal yang menarik, Hasner. Saya itu beberapa waktu lalu memang sedang belajar banyak hal gitu ya tentang pernikahan menurut pandangan Kristen gitu ya. Karena kan banyak pro dan kontra di situ ya, dimana memang kita secara firman Tuhan itu jelas banget bahwa tidak ada namanya pernikahan yang misalnya tuh boleh terjadi ketika pasangan kita masih hidup gitu kan. Dan saya tuh gak tahu kenapa bertemu dengan banyak kasus pernikahan yang terkait tentang hal itu, dan saya jadi belajar gitu ya, banyak hal gitu ya. Dan dari situ saya ada satu hal yang menarik gitu ya. Awalnya saya tuh orangnya ini banget ya, keras banget untuk sudah pegang satu prinsip gitu ya. Tapi lewat beberapa hal saya baca, saya renungkan, Tuhan itu cuma ngajarin saya satu hal. Tetap pada dasarnya Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya gitu ya. Dan segala sesuatu, kalaupun ada yang berkata bahwa itu berkaitan tentang kasih karunia gitu ya, ya itu tetap kembali lagi hubungan dengan Tuhan. Tuhan maunya apa gitu ya. Jadi kembali lagi, mungkin orang mengatakan berdasarkan firman Tuhan ini itu gitu ya. Tapi kembali lagi tentang kita gitu ya. Tuhan mau kita bagaimana gitu ya. Karena ketika saya bertemu dengan teman-teman yang punya masalah dalam pernikahan mereka, ya saya sebenarnya jujur sebagai manusia saya bingung gitu ya, bagaimana ya cara mengatasinya. Kan firman Tuhan itu sangat sakral gitu ya. Maksudnya saya pernikahan itu saya tangkap dari Tuhan itu sangat sakral gitu ya. Terus kalau ada masalah begini-begini gimana Tuhan caranya mengatasi gitu ya. Dan disitu cuma Tuhan ngajarin tentang, ya Tuhan itu memang tidak pernah bertentangan firman-Nya. Dia juga punya kasih gitu ya. Tetapi itu kembali lagi ke masing-masing pribadi, Tuhan maunya bagaimana. Nah, tinggal kita mau ngikutin maunya Tuhan atau egonya kita. Di firman Tuhan dikatakan di Roma 8 ya, ayat 8 gitu ya. Mereka yang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, jadi kalau kita baca di ayat 7, hidup dalam daging itu selalu berseteru dengan keinginan Tuhan gitu kan. Jadi memang kita harus ngecek ini mauku atau mau Tuhan. Kalau kita mau hidup berkenan bagi Tuhan, ya kita harus taruh ego kita gitu ya. Terkadang seolah-olah ego kita ini seperti sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu kita perlu minta Roh Kudus menuntun dan memberikan pewahyuan gitu ya, supaya kita tidak salah dalam berjalan. Seperti itu deh.
1: Oke. Okay. Ya, cukup lengkap ya, listener. Jadi ini mulai dari diri sendiri ya. Dan jangan lupa kita mulai lagi bangun komunikasi kita dengan Tuhan ya. Bangun hubungan kita kembali dengan Tuhan dan juga dengan sesama ya, orang-orang sekitar kita ya. Lakukan segala sesuatunya dengan ketulusan ya, tanpa ada itu tadi ya, sudah kita sampaikan bahwa dasar kesetiaannya adalah kasih ya. Jadi bukan berarti kita memuji Tuhan atau menyembah Tuhan karena takut dihukum Tuhan ya, gitu, bukan, tapi karena memang ya kita mengasihi ya gitu. Jadi Lakukan segala sesuatu bukan karena takut dihukum, tetapi karena memang itulah tandanya orang percaya, itulah tandanya orang Kristen ya, tandanya pengikut Tuhan, ya melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum ataupun peraturan yang berlaku gitu ya. Taat saat dilihat ya, taat saat tidak dilihat ya, kapanpun dan dimanapun ya. Dan saat-saat kritis, saat-saat sedang tidak baik ya, tetap andalkan Tuhan, tetap mengucap syukur ya, dan tetap cari ya, tanya kehendaknya Tuhan ya, dan jangan pernah berpaling sedetik pun dari Tuhan ya. Oke, selanjutnya apa ya?
0: Kita berdoa.
1: Kita berdoa ya. Siapa yang berdoa?
0: Ya.
1: Saya kah? Oke.
0: Terserah. Boleh, siapapun.
1: Baiklah, Har listener, sebelum kita pulang Har listener ya. Kami aja kita.
0: Karena saya enggak tahu pokok doanya apa saja.
1: Oh iya, baiklah.
0: Dua ya kayak tadi ya, Pak Ezer dan Erik. Tapi kayaknya lebih pas Dedi ya, karena Dedi tadi yang mendengarkan.
1: Oke, kita sama-sama pas. Baik. Kita sama-sama berdoa Har listener. Kita akan kami minta kita mendukung setiap pokok doa yang akan kita doakan, dan juga jika Anda punya pokok doa Har listener, mari angkat sama-sama, mari kita doakan sama-sama ya. Percaya ketika kita semua bergandengan tangan, gak kelihatan memang ya, dan kita bersatu hati Har listener ya, kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan.
0: Amin.
1: Satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran yang boleh kami pelajari malam hari ini. Kami sungguh diberkati, kami sungguh dilawat oleh Tuhan. Dan mulai malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk memperbaiki kehidupan kami supaya kami hidup berkenan bagi Tuhan.
0: Yes, Tuhan.
1: Ajar kami Tuhan, mampukan kami, dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan untuk kami bisa memahami, mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
0: Amin.
1: Ajar kami untuk saling mengasihi dan saling membawa damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan Yesus, malam hari juga kami mau berdoa secara untuk saudara kami Pak Esra. Mari jamah Tuhan, hatinya jamah hidupnya, lawat hidupnya Tuhan. Kerinduannya untuk selalu hidup sesuai perkenanan Tuhan. Kami percaya akan terjadi sesuai dengan imannya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menjamah melawat Pak Esra. Memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru. Dan menuntun Pak Esra untuk menjalani proses pemulihan yang sedang beliau kerjakan saat ini. Tuhan tambah-tambahkan sukacita, damai sejahtera atas hidupnya, dan Tuhan pakai dia menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Melalui kesaksian hidupnya akan banyak orang semakin mengenal bahwa Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Erik dan keluarga. Mari Tuhan jamah Pak Erik, lawat Pak Erik dan keluarga Tuhan, dan khususnya orang tua kami Tuhan, orang tua Pak Erik. Semakin hari semakin Tuhan pulihkan kesehatannya, semakin hari semakin dikuatkan. Apapun usaha yang sedang mereka kerjakan, apapun bisnis yang sedang mereka jalankan, kami percaya Tuhan yang memberkati, dan semakin hari semakin diberkati, semakin dikenal lebih luas, dan semakin memberikan hasil yang baik, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami pergumulan malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apa menjadi kerinduan mereka, kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti setiap isi hati kami, Engkau Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami satu persatu. Mari Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan kami percaya segala sesuatunya terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan kehendak kami Bapa, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di kehidupan kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dan setiap kota-kota di bangsa dan negara kami, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang melindungi, dan damai sejahtera di atas bangsa kami, damai sejahtera di atas kota kami. Tuhan, kami serahkan radio kami. Kami percaya radio kami semakin diperlengkapi dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari setiap program-program yang ada bisa menjangkau setiap jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami, dan malam hari ini untuk setiap pendengar yang juga akan beristirahat maupun sedang dalam pekerjaan. selalu dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya.
0: Amin.
1: Ya, yeah, listener, mohon maaf untuk penyampaian yang kurang pas ya. Jadi tolong disampaikan saran ya, biar biar pas ya.
0: Yeah, jangan dipas-paskan ya.
1: Dipas-paskan ya gitu. Jadi sekiranya ada penyampaian yang memang bertentangan ya. Mm-mm. Kami sangat terbuka terhadap atas kritik dan saran ya.
0: Iya, benar banget.
1: Kami tidak mau berdebat ya, tetapi kami sangat terbuka atas masukan-masukan yang
0: bener
1: positif
0: banget.
1: Ya. Dan jika Anda diberkati dengan program ini, jangan lupa bagikan ya, ajak teman-teman dan saudara-saudara kita untuk bergabung lagi di kesempatan-kesempatan yang mendatang ya. Jadi pamit.
0: Ayo juga pamit. Keep on going and never give up. Bye bye. God bless you.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah risiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.
1: Terkadang dalam kehidupan saya pribadi, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi nama, dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi. Di saat itulah saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Dan satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah masih saya tetap bisa berserah dan berharap hanya pada satu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan, dan berkata, Lord, I surrender all.

0: kepercayaan yang dimiliki oleh seorang anak mempunyai kuasa. Jika kepercayaan seperti itu dapat mengambil hati seorang bapa manusia, apalagi hati Bapa di surga, yang merupakan bentuk asli dari semua kebapaan. Selain itu, ia adalah kasih, dan kasih teramat cepat menyerah kepada kepercayaan seperti itu. Cobalah mempraktekannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah kehidupan yang mudah bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian, hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya.

diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mencari satu hal saja, yaitu iman. Mata Tuhan mencari apakah ada anak-anaknya yang dapat mengharapkan dan menyambut kedatangan pagi hari di tengah-tengah kegelapan malam dan kesukaran, serta menaikkan puji-pujian bagi pertolongan Tuhan yang pasti akan datang. Iman yang sedemikian itu berkenan pada hati Bapa, dan anak-anak seperti itu akan senantiasa mengalami fajar pagi dan melihat matahari terbit. Oleh sebab itu, jadilah seorang anak yang demikian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bapa yang pengasih, amat sangat berduka bila peringatan-peringatan serta pekerjaan penyuciannya tidak berhasil sedikitpun atas hidup kita. Hal ini selalu terjadi bila kita menentang ajaran Tuhan serta melukai tangannya yang membimbing kita itu. Duka cita Allah Bapa karena perbuatan dan sikap kita itu tak dapat terkatakan. Kita merusak pekerjaan yang ingin dilaksanakannya dalam diri kita. Kesalahan kita sendirilah yang membuat Tuhan harus merencanakan cara-cara baru untuk menghajar kita supaya kita hidup dengan benar. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah dapat meluputkan diri dari banyak penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heartiness. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa dan mengucap syukur. Haleluya.

Saudaraku, firman Tuhan malam ini terambil di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, dalam perjalanan hidup, setiap orang pernah mengalami kelelahan. Ada yang lelah karena pekerjaan, lelah menghadapi masalah keluarga, lelah karena pergumulan ekonomi, bahkan ada yang lelah secara batin karena beban pikiran yang tidak kunjung selesai. Melalui Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah undangan yang penuh kasih. Marilah kepadaku. Perhatikan, Yesus tidak berkata, selesaikan dulu masalahmu, baru datang kepadaku. Sebaliknya, Ia mengundang kita untuk datang apa adanya, dengan segala keletihan dan beban yang kita miliki. Saudara, dunia sering menawarkan berbagai cara untuk menghilangkan kelelahan, tetapi hanya sementara. Namun, Yesus menawarkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kelegaan bagi jiwa. Kelegaan yang berasal dari hadirat-Nya, kasih-Nya, dan pemeliharaan-Nya. Mungkin malam ini ada pendengar yang sedang memikul beban berat. Kekhawatiran tentang masa depan, konflik dalam keluarga, penyakit atau pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Datanglah kepada-Nya dalam doa. Serahkan setiap beban kepada-Nya dan percayalah bahwa Ia sanggup menolong pada waktu yang tepat. Malam ini, jangan memikul beban itu sendirian. Tuhan Yesus membuka tangan-Nya dan berkata, "Datanglah kepada-Ku." Di dalam Dia ada kekuatan baru, pengharapan baru, dan damai sejahtera melampaui segala akal.

Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman-Mu, undangan-Mu yang penuh kasih. Malam ini kami datang kepada-Mu dengan segala keletihan dan beban hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup memberikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Tolong kami untuk terus berharap dan bersandar kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini kami mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal tetap saya ingatkan, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa, dan jangan sakit hati. Bebaskanlah rohmu di dalam Tuhan, terimalah kasih, dan minta Roh Kudus untuk menerangi hati. Dan silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin berbagi kesaksian hidup atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang telah dilalui, mari berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman satu sama lain. Kirimkan kesaksian Bapak Ibu atau telepon melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga telah dibuka Heartland Counseling Center di 0215561350. 0215561350. Silakan menghubungi, ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, kita angkat telepon dari Bu Friska dan Pak Iman. Halo, salam, selamat malam, Bu Friska.
1: Malam, Pak Epi. Ya. Apa kabarnya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Begitu juga kabarnya Bu Friska dan Ibu Pak Iman. Sehat saya semua, amin.
1: Ya, sehat, Pak. Puji Tuhan.
0: Amin.
1: Atas penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Berkati juga usaha kami saat ini. Memang kadang agak jalanin agak sulit, tapi tetap kita punya Tuhan.
0: Amin. Tuhan
1: tidak menyerah apapun dalam keadaan di situ. Yang setiap hari kita jualan, kadang ya beda sama yang dulu. Tapi kata syukur, Pak. Walaupun dapatnya sedikit, tapi kita selalu bersyukur.
0: Amin.
1: Dan juga dalam kesehatan kami sudah stabil. Dan apa yang kami inginkan yaitu supaya rencana Tuhan. Dan terima kasih atas doa Bapak. Ya, saya saat ini udah tensinya udah agak rendah, agak tinggi. Secara kesehatan udah normal katanya. Pak, minta lagu, Pak.
0: Baik, Ibu.
1: Lagunya yang berkali-kali buat saya menolong, Pak.
0: Baik, kita akan coba putarkan.
1: Salam.
0: Salam, Bu Friska. Baik. Baik, puji Tuhan dari Ibu Friska ya. Tetap semangat ya. Tuhan tolong, jangan pernah menyerah. Dan selalu perkatakan perkataan berkat ya, Bu Friska dan Pak Iman. Kita dukung dalam doa. Baik, dari Pak Peter, salam. Selamat malam, Pak Peter.
2: Selamat malam, Pak Ebi.
0: Ya.
2: Sampai jumpa.
0: Puji Tuhan.
2: Pak Ebi, saat ini memang apa kondisi ya, lagi seperti biasa yang belum normal. Memang belakangan ini ada beberapa hal yang saya pelajari. Apa yang didapat dan apa yang kami terima itu memang kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan. Tapi ya, bersyukur bahwa kami masih bisa ada tempat untuk berteduh, walaupun berat dihadapinya dengan orang-orang yang kita hadapi saat ini. Banyak orang-orang yang OGD yang sering ngamuk-ngamuk, dan tadi memang ada beberapa orang yang ngamuk entah kenapa, akhirnya dibawa ke rumah sakit durian saya untuk dirawat. Jadi memang kehidupan itu tidak selalu selamanya enak ya. Kadang-kadang ada rintangan-rintangan yang kami hadapi di panti ini. Apalagi sekarang ini pengurus panti itu seolah-olah kalau ada apa-apa hanya ya nanti kita usahakan, ya nanti usahakan. Tapi tidak ada kedamaian dalam hal ini. Tapi saya yakin bahwa semua itu adalah berkat buat saya. Walaupun ejekan dan hinaan yang selalu kami terima, saya juga akan bersyukur. Jadi sekarang ini saya tidak lagi menanggapi, saya hanya berserah sendiri aja. Jadi kalau ada apa-apa, saya hanya dalam berdoa supaya Tuhan berikan apa yang terbaik ya. Karena sampai saat ini juga komunikasi belum ada yang dapat kita terima, tapi biarlah itu menjadi masa lalu yang sudah. Jadi detik-detik ini apalagi menjelang hal-hal yang baru, mudah-mudahan nanti yang depan ini kepala panti bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Dan kita emang banyak kekurangan, tapi biarlah semua itu jadi berkat. Memang kehidupan itu kita harus lalui dengan lapang dada, Pak Ebi. Jadi saya di sini saya hanya bersyukur, berserah semua penuhnya kepada Tuhan. Semoga apa yang saya dapat bisa jumpa. Apalagi sampai saat ini keponakan tuh belum ada teleponnya. Apa gimana kabarnya? Apakah sudah tidak mau terima atau gimana? Kami tidak tahu karena kami hanya dua bersaudara, Pak Ebi. Saya dan kakak saya selisih 8 tahun. Jadi kakak saya juga nggak tahu gimana. Pokoknya sudahlah, mereka mungkin tidak mau melakukan, tapi biarlah. Saya tidak mau menghakimi mereka. Mereka adalah saudara saya, dan adik saya. Jadi saya hanya mendoakan, mau mendoakan juga untuk mereka, mereka happy, biar mereka kedamaian dalam keluarganya, baik istrinya maupun anaknya dan sebagainya. Itu aja Bro Tepi. Saya minta lagu Seperti Rusa Merindukan Sungai.
0: Seperti Rusa Merindukan Sungai.
2: Nah, dari suaranya Yatin Prawirya. Itu aja Bro Tepi. Terima kasih Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Peter. Tetap semangat buat Pak Peter ya. Jangan pernah menyerah. Tuhan tolong ya, kami terus akan mendukung dalam doa. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
3: Pak, tolong mama saya, Pak ya. Pak, minta lagu Pak. Tuhan tolong aku sebentar saja ya Pak.
0: Baik.
3: Pak, tolong dong main bosku saya Pak. Pada cara cepat ketar mana kali pada main judi bola Pak. Saya bingung. Saya juga kerasukan Pak pada ngadoain dua orang menang Pak. Daripada ngadoain kalah kan saya juga pusing Pak. Siapa ya?
0: Kalau judi jangan dilanjutkan Kosani. Oke, dari Kosani ya. Tetap semangat juga. Tapi kalau judi jangan ya, karena itu tidak baik juga untuk pertumbuhan iman dan juga bisa mengakibatkan kerugian-kerugian yang akhirnya tidak sedikit kabar yang pernah kita dengar, tidak sedikit orang yang melakukan hal-hal yang jahat ujungnya karena takut kalah dan lain sebagainya ya. Oke, mari kita cari berkat dengan uang dengan cara-cara yang tepat saja, yang benar supaya damai menggunakannya. Baik, dan saya akan membacakan juga kesaksian dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Yang terhormat Bapak Pendeta, mohon lagu Tuhan Engkau Menemukan Aku di Sisa Harapan Yang Rapuh. Oh baik sih, coba kita carikannya Ibu. Dan saat ku tak mampu berdiri, kasihmu mengangkatku lagi. Engkau datang tanpa suara, namun hatiku mengenalmu. Oh itu syair lagunya ya. Semoga ketemu ya. Nah, kesaksian, saya ingin mendengar lagu ini karena dapat mengekspresikan perasaan hati saya selama bertahan mengiring Jesus Christ. Teramat terima kasih sekali Bapak Pendeta, Operator dan Kru Teknisi Radio Heartline yang membuat siaran ini dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Salam dan selamat malam. Puji Tuhan buat Ibu Ave Maria Emmanuel, Tuhan berkati, sehat selalu dan juga tetap semangat ya. Luar biasa. Dan juga pokok doa datang dari Ibu Rince di Kelapa Dua. Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Saya mohon dukungan doa untuk kesehatan saya yang mana lagi kurang sehat, yaitu sakit batuk-batuk serta mual. Terima kasih, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, buat Ibu Rince kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan sembuhkan. Baik, Bapak Ibu kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami memohonkan belas kasihan-Mu buat Pak Iman dan Ibu Fiska. Kami telah mendengar kabar mereka dan kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah berhenti menolong, memulihkan keadaan mereka dari segala sakit penyakit. Dan juga Tuhan, oleh anugerah-Mu mereka boleh tercukupi setiap hari, walaupun harus melihat banyak perkara. Dagangan mereka kadang-kadang mengalami kesulitan untuk jualan, sehingga itu menjadi sebuah doa yang terus mereka mohonkan. Namun kami percaya firman-Mu berkata orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Itulah berkat kami anak-anak-Mu, dan demikian juga akan dialami Pak Iman dan Ibu Fiska. Tuhan, tangan-Mu sajalah yang menopang, menguatkan dan meneguhkan, dan Engkau yang membuat mereka berhasil dan juga tidak akan pernah mengalami kelaparan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah usaha dan pekerjaan anak-Mu, Pak Iman dan Ibu Fiska. Melalui usaha ini, mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan, karena Engkau sumbernya dan yang membuat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memperkatakan berkat kesembuhan, berkat keuangan, berkat usaha tercurah buat Pak Iman dan Ibu Fiska. Kami juga telah mendengar kesaksian hamba-Mu, Pak Peter. Pergumulannya saat ini, ia rindu ketemu dengan saudaranya. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Engkau yang menjadi penopang, penolong baginya. Kerinduannya ini biarlah kiranya Engkau mendengar. Engkau juga mengingatkan saudara-saudaranya dan ponakannya, agar mereka boleh mencarinya, menghubunginya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu, pulihkan keadaannya. Kalau saat ini dia ada di panti, kami percaya Tuhan pembelaan-Mu nyata baginya. Ia dapat menikmati hari-hari yang akan dilaluinya, tidak dengan sakit, tidak dengan beban berat, tetapi dengan sukacita yang ada di hati. Mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi. Berkati Pak Peter segala kebutuhannya. Kami mengimani dalam nama Tuhan Yesus, tercurah dan tercukupi. Kami juga berdoa buat anak-Mu Kosani. Tuhan, Engkau yang membangkitkan Roh-Mu atasnya, agar ia juga boleh menolak segala perkara-perkara daging yang menjerumuskannya untuk jauh dari Engkau. Tolong hamba-Mu, bangkitkan Roh-Mu, agar setiap firman yang ia dengar, ia boleh hidup di dalamnya dan tekun melakukannya. Oh Tuhan, berikan dia kesungguhan hati dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Berkati juga mamanya, berkati kesehatannya, dan beri kekuatan bagi hamba-Mu yang sudah lanjut usia ini, agar boleh sehat dan kuat, dan juga boleh melihat hal yang baik dalam segala kerinduannya di dalam Engkau. Kami berdoa juga buat setiap bos di mana ia bekerja, anak-Mu Kosani. Tuhan, jamah, Tuhan, berikan hati yang baik, agar mereka sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan melalui gaya hidup mereka, mereka boleh menjadi teladan bagi sesama anak Tuhan, bagi keluarganya, dan orang-orang yang melihat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-Mu Ibu Rince, yang saat ini mengalami sakit batuk dan juga mual. Biarlah kiranya Tuhan menjamah dan mengulurkan tangan yang berlubang paku. Adakanlah mujizat baginya. Oh, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, Ibu Rinsel mengalami kesembuhan, yaitu kesembuhan dari batuk dan juga mual-mual. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengar kesaksian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan, berkati hamba-Mu, Tuhan, beri dia kekuatan, dan berikanlah ia sukacita yang melimpah-limpah, dan bolehlah ia menikmati hadirat-Mu setiap saat. Dia adalah anak-Mu, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatinya untuk tetap percaya, setia, mengasihi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.

Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu Hardiners yang malam ini rindu ingin didoakan. Silakan di 0812 di 0812 8784 7210. Dan juga yang saat ini membutuhkan ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565 1350, 0215565 1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Pak Andreas. Salam Pak, malam Pak, saya suka lagunya Pak Pendeta Epi. Apakah ada albumnya? Ya, ada di YouTube ya, bisa diputar ulang ya di YouTube ya. Tinggal ketik saja Yesus, Engkau segalanya harta yang kupunya. Dan mohon dukungan doa agar proyek kami di Autogrip Tower Tamrin 9 dapat serah terima tepat waktu dan lancar. Dan juga request lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat, Gracia Epipania penyanyinya. Terima kasih Pak Pendeta Epi, selalu senang mendengar siaran Bapak. Baik, terima kasih juga Pak Andrea sudah bergabung, dan juga terima kasih atas kehadirannya di setiap siaran kami. Tuhan berkati, sehat selalu ya, dan sukses. Selanjutnya pokok doa juga datang dari Miss Ria di Tangerang Selatan. Salam, selamat malam Pak Pendeta Epi Education dan Pak Pendeta Julius. Saya berterima kasih atas doa-doanya buat saya, bahwa kemarin Jumat 19 Juni 2026 lalu nilai rapor selesai tepat pada waktunya. Dan juga tolong bantu doa tadi pagi, barusan sudah isi data dari profil PPG, agar Tuhan Yesus berkarya menolong saya dan panggilan PPG tepat waktunya Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, salam sehat. Baik, kita akan doakan terus supaya semuanya lancar dan segera dapat sertifikatnya ya, dan juga boleh mendapatkan panggilan ya. Oke, puji Tuhan ya, berkat luar biasa. Dan juga pokok doa datang dari Pak Arifin ya, minta dukungan doa buat usahaku supaya bisa berkembang dan penjualannya makin bagus. Dan mohon Tuhan berikan aku investor untuk bisa mensupportku. Terima kasih Pak Pendeta. Baik Pak Arifin, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dan juga dari Ibu Martina ya. Oke, dari Ibu Martina. Sebentar, saya coba bacakannya. Oke, Bapak selamat minta tolong. Sorry, apa nih? Oke. Oke, dari Pak Kelik. Ya, Pak Kelik ya. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Tolong doakan dan kiranya Tuhan buka pintu berkat juga untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang lagi bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Terima kasih, selamat malam Pak Pendeta, Tuhan berkati. Baik Pak Kelik, kita akan dukung dalam doa juga. Tuhan tolong, Tuhan adakan mujizat ya buat Pak Kelik sekeluarga. Dan juga dari Oma Ria di Bogor ya. Baik, terima kasih sudah bergabung Oma Ria, Tuhan berkati, sehat selalu, tetap semangat ya. Dan juga buat siapa nih ya? Oke. Juga dari Pak Satrio ya, Mazmur 4 ayat 89. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan segenap kerendahan hati hambamu menghadap hadiratmu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, terima kasih firman Tuhannya Pak Satrio di Bojong, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Pak Andreas, yang saat ini sedang bergumul dan memohonkan berkat-Mu, agar proyek yang saat ini sedang dikerjakan di Autograph Tower Tamrin 9 dapat serah terima tepat waktu dan lancar. Tuhan, mampukan semua tim agar bekerja sama, berikan hikmat dan kecepatan dan juga ketepatan dalam semua bekerja, sehingga hasil dari pekerjaan anak-anak-Mu boleh selesai tepat waktu dan mereka boleh mendapatkan hasilnya dengan penuh sukacita. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir, pertolongan dari surga nyata, dan roh kesatuan diberikan bagi semua tim pekerja proyek ini. Kami juga bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan buat hamba-Mu Pak Arifin yang saat ini sedang bergumul. Tuhan, untuk usaha yang Tuhan percayakan baginya agar dapat berkembang dan juga penjualannya masih makin bagus, Tuhan berkati usaha ini. Bahkan hamba-Mu merindukan ada para investor untuk bisa bergabung sehingga usaha ini semakin berkembang. Tolong Tuhan, kuasa-Mu nyata buat Pak Arifin. Berikan dia kerendahan hati, hikmat yang selalu menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, serta membawa ke hadapan Tuhan segala kerinduan ini. Kiranya Tuhan tolong dia dan buat ia berhasil. Engkau mengetahui kerinduan hatinya dalam usaha ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang melihat, dan biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, pakai dia menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Misria. Tuhan, berkati hamba-Mu. Oh, saat ini Tuhan, ia sedang menunggu panggilan PPG. Kalau Tuhan telah menolong hamba-Mu sehingga semua boleh terlaksana, baik seleksi dan ujiannya, terima kasih Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan hatinya, kiranya Tuhan mendengar. Oh, bukakan pintu berkat-Mu baginya, kemudahan, dan sertailah setiap hamba-Mu ini dalam melewati proses-proses untuk mendapatkan panggilan sebagai guru Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi dia dengan urapan yang baru. Bangkitkan Roh-Mu atasnya sebab dia adalah milik-Mu. Dan teguhkan imannya, iman percayanya bahwa Engkau sedang berkarya melalui hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Misria. Tuhan berkati, dan juga semua perjalanan proses dia sebagai guru Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atasnya. Perlengkapi dia dengan hikmat yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Kelik dalam pergumulannya. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, berikan iman yang dari Engkau, agar segala sesuatu apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu boleh ia mengalami kemenangan atas nama Yesus. Saat ini ya Tuhan bergumul untuk kebutuhan menafkahi keluarganya. Mudahkan baginya jalannya Tuhan dalam mendapatkan proyek-proyek yang baru. Berkati dia Tuhan, berkati timnya, dan berkati segala usahanya. Dan setiap proyek yang dikerjakan boleh selesai dengan tepat waktu dengan hasil yang baik, sehingga itu menjadi referensi bagi setiap orang yang ingin menggunakan jasanya. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan dan kekuatan dan perisai bagi kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa, dan Engkau Tuhan bertata di atas setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjawab setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Percayalah dengan iman Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Thank you.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda. Ketika Anda lahir di bumi ini tercapai, Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Jangan Sampai Kehabisan Tenaga bagian pertama. Nats firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bila kita terus-menerus mendengarkan orang yang menceritakan semua masalah dan sisi negatif kehidupan mereka, kita dapat tergoda untuk meredakan perasaan depresi dengan zat adiktif. Agar tetap efektif, Anda harus belajar melakukan hal berikut ini. Pertama, kembangkan disiplin baru. Tutup pintu, matikan telepon Anda dan rilekslah. Yang terpenting jangan kaget ketika masalah datang. Yesus berkata, itu akan kita alami. Yohanes 16 ayat 33. Hal kedua, luangkan waktu istirahat secara teratur. Pada hari libur Anda, lakukan sesuatu yang berbeda. Ingatlah, Sang Pencipta tidak pernah menghendaki Anda bekerja lebih lama dari yang Ia lakukan. Charles Spurgeon berkata, istirahat sama pentingnya bagi pikiran seperti tidur bagi tubuh. Jika kita tidak beristirahat, kita akan kelelahan. Yesus mengatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Markus 6 ayat 31. Karena orang yang tidak beristirahat akan kelelahan. Ketiga, berolahraga dan tidur yang cukup. Berjalan, berenang, dan bernafas dalam-dalam. Itu baik untuk Anda. Psikolog Dr. Arkhart berkata, peningkatan adrenalin mengurangi kebutuhan kita untuk tidur, tetapi ini jebakan. Kita

0: akhirnya menanggung akibatnya. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan 8-9 jam tidur setiap malam. Hal keempat, yaitu belajar untuk rileks. Respon relaksasi adalah kebalikan dari respon melawan atau lari. Alkitab mengatakan, duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Amsal 13 ayat 17. Dan hanya 20 menit sehari tanpa tirani yang ada sekarang maupun yang akan datang. Roma 8 ayat 38 dapat menangkal efek stres yang merusak.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasin, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran. Ini terlalu mewah menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu. Dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bapa rindu agar kita bergantung kepadanya dalam segala hal. Mengapa? Karena Ia yang mengasihi kita merindukan kita membalas kasih-Nya. Jika kita rela menggantungkan hidup kita kepadanya, maka ini akan menjadi tanda bahwa kita membalas kasih-Nya. Itulah tanda bahwa kita percaya kepadanya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang bersedia menyandarkan hidup mereka kepadanya. Mereka akan mengalami kelimpahan kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Yesus membawa kabar baik bagi kita. Ya, bagi kita orang-orang berdosa, makhluk-makhluk yang patut dikasihani. Kita dapat menyebut Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta penuh dengan kemuliaan dan kebesaran, sebagai Bapa kita. Apakah kita menyadari hak istimewa ini? Kiranya Anda memanfaatkan hak istimewa ini, yaitu mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Bapa Anda. Manfaatkanlah hak ini dengan berdoa dan percaya kepadanya seperti seorang anak, dan Anda akan menerima pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: pada saat ini ada hal-hal yang ingin Anda singkirkan dari hidup Anda, yaitu orang-orang yang mempersulit hidup Anda, atau masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran yang lain. Coba Anda perhatikan, semua hal itu hendak memberi tantangan kepada Anda, untuk Anda memanfaatkan suatu kemungkinan yang telah Anda abaikan selama ini. Bawalah semua persoalan dan kesulitan itu di dalam doa. Tidak ada doa yang tidak terjawab.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Haleluya. Senang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara jauh melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini, izinkan kuasa firman Tuhan hadir di ruang dengar saudara, dan sekiranya kebenaran firman ini menjadi sebuah pegangan bekal untuk kita menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, hamba berseru di dalam nama Yesus Kristus. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu mengalir, memenuhi, menuntun, membimbing hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari akal, perasaan, pikiran, dan kekuatan manusia semata-mata, tetapi hamba memohon tuntunan, pimpinan, bahkan kuasa Roh-Mu bekerja mengurapi lidah, bibir, mulut hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan segalanya bersumber daripada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Hamba memohon dalam nama Yesus, baik hamba-Mu yang mendengarkan, umat-Mu yang baik hamba-Mu yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan, biarlah kami sama-sama oleh firman-Mu kami boleh memperoleh penghiburan, kami boleh memperoleh kekuatan, kami boleh memperoleh jawaban di tengah pergumulan kehidupan kami. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman-Mu, sembuhkan kami, pulihkan kami, upah kami, tuntun bimbing kami dengan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa, nikmati firman. Haleluya. Amin. Ester pasal yang keempat ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Ayat yang ke-6.

Lalu keluarlah ayat yang ke-6. Lalu keluarlah Hatta dan mendapatkan Mordekai di kota yang di depan pintu gerbang istana. Ayat yang ke-7. Dan seterusnya. Nah, ayat ini berbicara tentang kehidupan Esther dalam ancaman. Ada hal yang menarik yang saya pelajari dalam pribadi dan kisah kehidupan Esther. Ungkapannya seperti ini, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini bukan sesuatu yang mengenakan, karena salah satu yang manusia takuti hari-hari ini adalah kematian. Berbagai upaya diupayakan supaya mereka terhindar dari bentuk kematian. Tapi terkadang kita terjebak dan kita lupa serta lupa menyadarkan kehidupan kita. Bahwa ternyata kehidupan kita terbangun atas dua kehidupan. Yaitu kehidupan secara lahiriah dan kehidupan secara rohani. Yang menjadi catatan dan perenungan bagi kita, tidak sedikit orang secara kehidupan lahiriah kelihatan sangat-sangat sehat. Tapi kehidupan kerohanian begitu bermasalah. Tanpa dia sadari. Untuk itu yang menjadi catatan dan renungan bagi setiap kita di kesempatan ini, di mana saudara-saudara sedang mendengarkan program ini, adalah satu upaya dan tindakan Esther yang dapat kita renungkan bersama. Agar kita terhindar dari kehidupan, baik kematian secara lahiriah maupun kematian secara rohani. Terluput dari berbagai bentuk ancaman kehidupan di hari ini dan kehidupan di hari yang akan datang. Apa yang harus kita kerjakan agar kita terhindar dari segala bentuk ancaman yang dapat mengancam kehidupan kita, baik kehidupan secara jasmani, terlebih hal-hal yang bersifat rohani, yang perlu kita catat dan renungkan dengan baik, adalah sebuah sikap Esther. Esther memiliki sikap yang sangat-sangat luar biasa, layak dan pantas kita contohi dan adopsi untuk kita menjalani kehidupan di tengah kehidupan dunia ini, adalah dia memiliki sebuah ketulusan. Sampai-sampai Esther mengambil sebuah langkah yang sangat berani. Tapi untuk poin yang pertama yang perlu jadi catatan kita adalah Esther sungguh-sungguh tulus ingin berkorban agar supaya bangsanya termasuk pribadinya terluput dari berbagai bentuk ancaman. Kita sedang mengalami ancaman, terkadang kita tidak menyadari. Kesehatan kita kadang terancam di luar jangkauan pemikiran kita. Ada beberapa kawan saya tanpa disadari tiba-tiba dia jatuh sakit yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Nah, ini jadi perenungan buat kita. Kita harus mengambil sikap seperti apa yang Esther ambil di kesempatan yang barusan kita baca dalam kitab Esther pasal yang ke-4. Kalimat selanjutnya berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Orang ini memiliki sebuah jiwa yang luar biasa. Mari jalani hidup penuh dengan ketulusan. Orang-orang yang tulus tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Esther berkorban. Esther tulus mengorbankan. Karena aturan di Saman, di mana Esther ada di Saman, di bawah pimpinan Ahasuerus, kalau ada sebuah pribadi yang berani menghadap raja tanpa ada undangan, hukumannya adalah ancaman kematian. Ketulusanlah yang mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketulusanlah yang mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ketulusanlah yang mengubah untuk mengubah menjadi berkat. Mari kita melayani Tuhan dengan tulus. Mari kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan tulus. Mari kita lakukan sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan tulus. Agar kita terhindar dari

dari ancaman-ancaman di luar dugaan kita. Terus, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai seorang yang melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan penuh ketulusan. Tidak usah takut. Jangan mengejar sesuatu tanpa disertai dengan ketulusan. Kejarlah sesuatu yang didasarkan atas dasar ketulusan. Yang kedua, untuk terhindar dari ancaman, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut mengambil langkah. Jangan takut untuk bertindak. Jangan takut untuk melangkah. Ketika engkau sudah sesuatu yang engkau sudah imani, engkau sedang mengupayakan dengan penuh ketulusan, mari melangkah. Melangkahlah dengan penuh keberanian. Jangan takut. Janji Tuhan ya dan amin. Satu ketika seorang Raja Ahas meminta pendapat kepada nabi-nabi dan penjelasan kepada nabi-nabi yang waktu itu nabi-nabi Baal adalah penjelasan yang menyimpang. Tapi ungkapan seorang Elia, kalau engkau melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka pembelaan Tuhan itu akan jadi bagian kehidupanmu. Daud bertanya kepada nabi dan Samuel menjawab, jalan. Jangan takut, penyertaan Tuhan jadi bagian kehidupanmu. Pendengar radio online yang diberkati oleh Tuhan, biarlah di kesempatan pagi yang spesial ini, kita mari jadi pribadi, kita adopsi sebuah kehidupan yang dimiliki Esther. Tidak takut dengan ancaman. Yang penting kita sudah jalani, kita sudah melayani, kita sudah berkorban, kita sudah bekerja, kita sudah berupaya dengan sikap yang tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan. Terkadang orang-orang salah mendefinisikan, itu bukan bagian kita. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita tidak takut, maka penyertaan Tuhan jadi bagian kehidupan kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, mungkin engkau sedang mengalami ancaman hari-hari ini. Fisik kesehatanmu mungkin terancam, bisnis usahamu mungkin terancam, pekerjaan-pekerjaanmu mungkin terancam. Karena di berbagai tempat terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Di berbagai bidang terjadi persaingan-persaingan yang tidak wajar. Jangan takut. Jalani hidup dengan penuh ketulusan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Jangan takut. Ambil sebuah langkah yang penuh dengan keberanian. Jangan takut. Karena orang penakut pada akhirnya, dia tidak akan pernah menikmati apa-apa dan dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Justru penjelasan dalam kitab Wahyu, orang-orang penakut, orang-orang pertama yang terjun ke dalam jurang kebinasan, kekal selama-lamanya. Jangan takut. Mungkin engkau sedang terancam karena engkau sedang mempertontonkan kehidupan yang benar di mata Tuhan. Mungkin engkau sedang terancam karena engkau sedang memperlihatkan imanmu di hadapan orang-orang yang tidak seiman dengan kehidupan. Jangan takut. Lakukan itu dengan tulus. Lakukan itu dengan penuh keberanian. Pada akhirnya Esther mendapatkan pembelaan. Pada akhirnya sesuatu yang kita harapkan, mungkin hanya satu dua yang kita harapkan, tapi Tuhan memberikannya berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Bapa di sorga, terlalu sederhana dan penuh dengan keterbatasan hamba menjelaskan kebenaran firman di pagi yang berbahagia ini. Tapi jika ada di antara umatmu yang sedang mendengarkan program ini, dia merasa ketakutan, dia merasa kehidupannya sedang terancam, mungkin ekonominya, mungkin rumah tangganya, mungkin bisnis pekerjaannya, mungkin kesehatannya, hamba berseru dalam nama Yesus, biarlah kuasa firman hadir dan menghidupkannya. Hamba mohon dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hambamu sudah berhenti berbicara, tapi hamba mohon belas kasihan. Biar kami, di saat kami menjalani terus aktivitas kami, engkau terus mengingatkan kami. Penjelasan hambamu penuh dengan keterbatasan, tapi hamba memohon Roh Kudus, terjemahkan firman ini lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Terpuji namamu. Ini menjadi permohonan harapan kami. Kami memohon dan berseru dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita dapat menikmati perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Haleluya, haleluya.

0: Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813 5563 3.

Di baca luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Hot Red FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener dimanapun hard listener berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar bisa menyapa hard listener semuanya di pagi hari ini di Voice of Life edisi 24 Juni 2020. Udah Juni nih, lupa. Hai, selamat pagi semuanya. Listener, apa kabar hari ini? Indra berharap kabarnya pagi hari ini semuanya sehat, semuanya luar biasa, dan semuanya menikmati anugerah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur.

Ya, pukul 9 pagi nanti Hal Listener Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda beraktivitas sebelum meninggalkan rumah Anda untuk berkegiatan di luar rumah nanti, entah bekerja, entah ngelakuin apa aja lah ya. Selamat pagi semuanya, dan Indra berharap Hal Listener juga bisa gabungan bareng Indra nih di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 5830944.

Ya, dua line terbuka dari sekarang. Hal listener bisa gabungan di line telepon dan WhatsApp di 08115830944. Saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda. Sekaligus hal listener bisa sharingkan beberapa ayat. Oh, sudah ketemu nih ayat yang bagus nih. Bisa jadi berkat buat yang lain. Nah, Alizar bisa gabungan juga pagi hari ini sembari kita sharing sama-sama di Voice of Life. Dan Indra mau sapa nih buat Alizar yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Di hari yang baru, semangat nyawa yang baru, dan berkat Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke, selamat pagi semua yang ada di grup Komsel dari A sampai dengan Z. Selamat pagi, selamat menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini.

Ya, Alister ditepuk gabungannya setelah beberapa lagu pembuka berikut ini. Jadi Alister tetap di 94.4 Hawk dan FM ya. Karena kita akan segera kembali setelah beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi setelah yang berikut ini.

0: dengan Kuaila. Gongsi, gongsi. Mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Ku tak mau melangkah bila kau tak bersama.
1: Ya, selamat pagi buat listener yang baru gabung di 94.4 Heartland FM. Intra balik lagi nih. Dua nomor yang terdekat untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini di Voice of Life edisi 24 Juni 2026. Dan selamat pagi juga buat listener yang lagi menyimak lewat live streaming di www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati dan melalui Facebook dan juga live TikTok Heartland Samarinda. Ya, selamat pagi. Selamat menikmati pagi ini dengan penuh sukacita. Ya, selamat pagi buat Kak Rufinus yang sudah menyapa Indra sedari tadi ya di live TikTok. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Kak Rufinus. Tuhan berkati dan tetap semangat. Ya, kenapa harus semangat? Karena ini sudah waktunya akhir bulan. Biasanya kalau akhir bulan ini semangatnya agak berkurang gitu ya. Jangan dong, tetap semangat. Meskipun ya tanggalnya udah mulai menua, tetapi semangatnya harus tetap memuda. Oke, 0811-5830944. Indra masih buka untuk Alisar di line telepon dan juga WhatsApp. Alisar bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lagu-lagu pilihan Anda. Dan juga Alisar bisa sharing bareng Indra di pagi hari ini. Ada firman Tuhan apa nih yang mau di-sharingkan? Ada sesuatu yang menarik gak nih? Nah, bisa sharingkan bareng-bareng dengan Indra di Voice of Life edisi hari ini. Selamat pagi Hoster, selamat pagi Kak Donal Lumban. Oke, selamat pagi Pak Kak Donal, Tuhan berkati. Sudah sarapan hari ini? Sudah sarapan apakah hari ini? Dan yang belum sarapan, selamat sarapan aja. Lagi order Bang, siap, laksanakan. Itu pagi-pagi udah dapat sarapan, udah dapat transferan lah, lumayan. Puji Tuhan, ada berkat. Tiba-tiba teman ada transfer sekian gitu kan. Terus habis itu datang lagi bawain makan sarapan. Oke, okay, thank you buat temannya Indra yang enggak mau disebutin namanya. Oke, okay, selamat pagi buat listener juga mungkin yang masih dalam perjalanan nih, hati-hati di jalan. Sampai tempat yang Anda tuju dengan selamat dan Indra berharap hari ini bisa dinikmati dengan sukacita. Hati-hati nyetirnya. Tetap fokus, tetap stabil aja kecepatannya. Jangan cepat, jangan lambat. Tengah-tengah aja lah ya. Apa juga mau dikejar gitu ya. Oke, hati-hati di jalan. Sampai tempat yang dituju dengan selamat. Dan bisa melanjutkan aktivitasnya dengan sukacita.

Eliezer Amara itu ternyata membawa sesuatu yang berbahaya. Apalagi Amara yang enggak dikendalikan. Di Kejadian 4 ayat 5 sampai dengan 8, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Marah adalah bagian dari emosi manusia, bahkan Alkitab menunjukkan bahwa ada kemarahan yang besar di sana. Tetapi masalah yang besar muncul ketika amarah tidak dikendalikan. Amarah yang tidak dikendalikan dapat menghancurkan hubungan, merusak keluarga, menghancurkan pelayanan, bahkan menghancurkan hidup sendiri. Kejadian 4 memperlihatkan tragedi.

ini pertama setelah manusia jatuh dalam dosa. Kain marah dan kemarahan yang dipelihara itu akhirnya berubah menjadi pembunuhan. Kain tidak jatuh dalam satu malam, ia jatuh karena membiarkan amarah tinggal di dalam hatinya. Hari ini banyak orang mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi amarah yang tidak dikendalikan masih melukai dengan kata-kata, menghancurkan hubungan, mematikan kasih, merusak damai sejahtera. Ini pelajaran juga buat Indra, karena masih sering lepas juga. Amarah sering dimulai dari hati yang terluka. Kejadian 4 ayat 5, hati Kain menjadi sangat panas. Waduh, membara nih ya. Kain merasa kecewa, ditolak, tersinggung, dan luka itu berubah menjadi amarah. Banyak kemarahan lahir dari hati yang tidak dibereskan. Hari ini orang marah karena kecewa, tidak dihargai, iri, terluka oleh perkataan orang lain. Namun luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan akan berubah menjadi racun dalam hati. Ibrani 12 ayat 15, jangan tumbuh akar pahit. Amarah yang dibiarkan akan menguasai hidup. Kain gak langsung membunuh Habel. Awalnya hanya hati panas, wajah muram, emosi yang dipelihara. Tapi kemarahan yang tidak dikendalikan akhirnya mengendalikan dirinya. Emosi yang tidak dikuasai akan menjadi tuan atas hidup manusia. Ya, banyak orang yang akan kehilangan keluarga, pelayanan, persahabatan, pekerjaan karena satu keledakan amarah. Amsal 29 ayat 22 berkata, orang yang lekas marah menimbulkan pertengkaran. Ya, Tuhan selalu menegur sebelum kehancuran. Kejadian 4 ayat 6, mengapa hatimu panas? Ini tanya nih. Tuhan tanya sama Kain, kok panas? Kenapa? Sebelum Kain terjatuh lebih jauh, ya kan? Tuhan menegurnya. Itu kasih Tuhan. Tuhan ingin Kain menyadari kondisi hatinya. Hari ini Tuhan juga menegur melalui firman, Roh Kudus, nasihat, hati nurani. Saat hati mulai penuh emosi, amarah, pahit, dendam, Tuhan berkata, bereskan hatimu. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh terjadi, tetapi jangan biarkan dosa bertumbuh di dalamnya. Oke, ini beberapa poin yang Indra bisa sampaikan buat listener tentang amarah, tentang emosi, di mana yang gak terkendali akhirnya berubah menjadi malapetaka. Banyak di antara kita, termasuk Indra, kadang kalau lagi nyimpan sesuatu, ya kan, udah dipendam lama-lama itu meledak gitu kan. Nah, memang firman Tuhan juga mencatat, boleh marah kok, boleh sampai matahari terbenam. Artinya ya udah beres gitu kan, gak berlarut-larut, gak disimpan lama-lama, nggak juga dipendam lama-lama. Ya kalau jadi mateng nggak apa-apa sih. Buah diperam lama-lama mateng jadi enak gitu kan. Tapi kalau emosi, amarah diperam, kekecewaan diperam, ya akhirnya menimbulkan sesuatu yang nggak baik. Jadi pesan firman Tuhan bagi hari ini buat kita, selama masih ya bisa masih panas-panas sedikit boleh lah ya, tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya ya udah selesai hari itu juga. Karena emosi, amarah itu bawaan manusia gitu kan. Itu sifatnya manusia, ada di sana juga. Tapi bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita bertanggung jawab atas emosi kita, itu yang terpenting. Jangan sampai berbuat dosa. Firman Tuhan tadi bilang, jangan sampai berbuat dosa. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Voice of Life.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.